Jakarta anu ayah hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun Pasundan masih di Perempat RRI Bandung Komdo edisi dinten ieu dinten Salasa ping 6 Oktober 2020. Komdangu Satpol PP Kota Bandung nuju ngabebenah kurang lebih 40 tempat pedagang kaki lima PKL. Nah, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ngabebenah kurang lebih 40 tempat pedagang kaki lima PKL tur wangunan anu ngadeg di saluhureun trotoar jeung drainase di Jalan Hasanuddin jeung Jalan Surya Kencana Kota Bandung dinten Kamis ping 1 Oktober 2020 genep. Narkipkeun eta dilakukan salah sahiji bagian tina nata wewengkon anu saterusna ka Jalan Teuku Umar. Wewengkon eta mangrupa area atikan jeung rumah sakit. Alatan saupama dumasar kana peraturan daerah henteu dibenerkeun tempat eta dipake pikeun jarualan oge ngadegkeun wangunan. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi netelakeun yen dina nertibkeun eta geus ngaliwatan tahapan anu luyu jeung prosedur kaasup mere nyaho heula atanapi ngabewarakeun heula ngembarkeun surat parentah di pemerintah Kota Bandung ka masyarakat oge ka para pedagang.

0: bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Raga. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Intermezzo.
1: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walungan pangpanjangna di Jawa Barat, anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Kepala, pundak, lutut, kaki.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ngahapikeun meunang keun eta buahna.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, Kaum Dangu Perempat RW Bandung. Nah, Kaum Dangu, rutin berolahraga ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Antara lain Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa juga menjaga berat badan. Terus kaum hawa ya, ini biasanya yang sering gitu dijumpai, mereka menginginkan tubuh yang ideal atau bisa jadi mencegah penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda begitu Kaum Dangu, selain rutin berolahraga ini atau kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, tapi juga bisa sekalian berkumpul bersama dengan teman atau menambah teman. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada Kak Alifia Nur Almira. Kita sapa dulu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Apa kabarnya Kak Alifia? Saya panggilnya Alhamdulillah.
3: Iya aja boleh.
2: Via ya. Kak Via, apa kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Gimana di sana cuacanya, cerah? Karena Kak Alifia
3: Mendung ya. Mendung ya beberapa hari ini.
2: Oke. Kak, di mana sih tinggalnya Kak Alifia nih?
3: Saya di Atamanika.
2: Oh, Bandung. Saya kira di Jakarta loh.
3: Jadi sebenarnya suami Jakarta, tapi orang tua di Bandung.
2: Oh iya, baik. Nah ini kita ngobrol perihal komunitas kakak nih. Jadi memang kegiatannya olahraga begitu ya kak ya?
3: Betul
2: kak. Nah, nama komunitasnya apa nih kak?
3: Kita nama komunitasnya ada The Life Society.
2: The Life Society, baik. Jadi kegiatannya lebih ke olahraga begitu?
3: Jadi sebenarnya aku sekalian perkenalan tentang
2: boleh silakan berkenalan.
3: Makasih sebelumnya kak udah diundang nih ke sini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Jadi perkenalkan aku Alifia Noamira, co-founder dari The Life Society.
2: Okay.
3: Foundernya dari The Life Society sendiri namanya Olivia juga, jadi Alifia dan Olivia gitu.
2: Olivia satu dan dua begitu ya.
3: Betul. Nah, tapi sekarang lagi ada kegiatan lain, jadi belum bisa hadir. Mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol.
2: Mudah-mudahan ya.

0: bisa ketemu ya.
1: Beda, betul. Nah, ini Blood Society nih Kak, aku mau jelasin sedikit. Jadi Blood Society ini hadir di bulan Juni tahun 2023 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas kami mungkin ya tahunya cuma mungkin yoga doang.
0: Oh.
1: Tapi kita sebenarnya more than that gitu Kak. Jadi kita sebenarnya bukan kelas yoga, tapi kita adalah wellness brand. Di mana kita tuh masih banyak kegiatannya, karena contohnya untuk besok ada webinar gitu, walaupun temanya juga ada yoga and breathing gitu Kak. Nah, wellness brand ini kita pinginnya sebenarnya ada plan-plan tertentu, event-event yang seru banget untuk apalagi untuk komunitas kita gitu ya. Contohnya kayak misalnya retreat day, liburan bareng gitu ya, trekking ataupun hangout bareng komunitas kita kayak gitu.
0: Asik. Jadi nggak cuma yoga doang ya,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: cuma
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Ini barangkali dari setiap kegiatan juga ada yang hubungannya dengan yoga, begitu ya Kak ya?
1: Betul. Kita memang fokusnya saat ini di yoga Kak, mostly di yoga gitu.
0: Sebenarnya ini tersebar juga di beberapa kota atau gimana Kak?
1: Kita saat ini masih baru di Bandung ya Kak, karena juga aku sama Olis kan, Olis terutama tinggal di Bandung juga gitu kan, jadi masih fokusnya di Bandung, karena baru tahun lalu juga mulainya, jadi masih hanya di Bandung, tapi gak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain gitu.
0: Iya betul. Nah sebenarnya boleh tahu gak sebenarnya, atau sempat ngobrol sama Olive ya, Olive satu nih, ya ini awal inisiasinya begitu. Gimana nih ceritanya kok bisa dibuatkan seperti ini? Tentunya ada latar belakangnya begitu ya.
1: Betul sekali. Jadi emang aku sama Olive kan temenan dari kuliah Kak.
0: Betul. Jadi teman dekat banget nih gitu ya.
1: Betul. Jadi kita waktu itu sama-sama di Bandung, lagi tinggal di Bandung, dan ya udah sering hangout bareng. Tapi kita bosan karena dia lagi kan mainnya.
0: Jadi kita mikir, artinya pengen punya banyak teman gitu ya.
1: Betul. Kita punya banyak teman, insight baru dan sebagainya gitu. Dan kita biar produktif aja kan, menghasilkan dan segala macamnya. Akhirnya kita buat apa ya? Terus aku juga kebetulan suka yoga, aku pribadi suka yoga kan Kak. Tapi yang indoor gitu. Ya pool, berangkat yoga, abis itu langsung foto pulang gitu kan biasanya kegiatan yoga. Nah, akhirnya sama Olive discuss, kayaknya bikin yoga yang beda seru nih Olive. Kayaknya di Bandung juga suasananya oke kan, udaranya
0: oke
1: gitu. Jadi ya udah kita coba cari venue untuk yoga outdoor gitu. Dan juga konsepnya kita pingin yang beda dari yoga lain, jadi nggak yoga foto pulang gitu. Nah, kita ada gitu. Berbeda juga di yoga kita.
0: Sulit nggak sih sebenarnya ngumpulin anggota begitu Kak?
1: Untuk anggota
0: perekrutan begitu ya, hubungannya dengan
1: perekrutan anggota Kakak atau orang-orang yang join di komunitas kita gitu?
0: Keduanya misalkan untuk perekrutan keduanya. Gimana dan untuk yang join saja gimana?
1: Untuk yang misalnya kita buka volunteer sih Kak sebenarnya, jadi tiap minggu kita ada yang bantuin juga gitu ya. Ntar dibagi job desk-nya. Untuk pesertanya sendiri, untuk our community, kita by sosial media juga sih Kak, jadi Instagram gitu. Dan lumayan banyak banget sih orang-orang yang suka gitu ya dengan yoga. Kan orang tinggal nyari outdoor yoga Bandung, pasti langsung keluar kita gitu.
0: Sudah pasti kalian begitu yang keluar gitu ya, komunitas.
1: Betul. Ada lah, maksudnya pasti banyak, tapi salah satunya ya kita pasti ada keluar. Soalnya kan memang namanya outdoor yoga Bandung, jadi mudah juga ke orang-orang.
0: Apakah pionir juga untuk di kota Bandung sendiri nih?
1: Kita nggak bisa bilang karena masih banyak juga ya. Cuman memang orang-orang rata-rata yang datang lumayan sih, kan selalu penuh kelasnya gitu.
0: Wow, asik ya, antusias ya berarti ya mereka ya.
1: Iya.
0: Nah ini sebenarnya perbedaannya dengan klub yang lain atau komunitas yang lain begitu yang sama. Apa nih?
1: Jadi sebenarnya perbedaan di yoga kita tadi yang aku bilang, kalau misalnya yoga lain itu misalnya datang yoga langsung foto pulang gitu ya kayak. Tapi di sini ingin ada something new, yaitu kita ada divisi kita sih Kak, connecting and empower. Jadi nggak cuma datang yoga langsung pulang hanya fisik aja gitu ya, yang datang gitu ya. Yang yoga, tapi pinginnya juga semuanya jiwa raganya juga jadi fresh lagi gitu. Jadi kegiatannya itu memang kita ada beberapa sesi dari perkenalan, terus juga abis itu sesi yoganya, dari refreshment, dari sharing session, gitu.
0: Kemudian yang membernya Kak, yang benar-benar artinya di setiap kesempatan hadir, kemudian juga memang tergabung secara apa ya, keanggotaan.
1: Jadi untuk saat ini community kita ada 44 orang. Tapi itu kita masih hanya untuk memberikan apa istilahnya ke community kita untuk diskon gitu ya. Tapi
0: iya,
1: itu kita juga nggak menutup mungkin nanti our community juga ada hangout bareng kayak gitu. Untuk membernya sendiri ya seperti itu Kak. Jadi kalau misal, tapi ada juga yang ikutan dari kelas yoga kita nggak bukan member community juga ada. Gitu.
0: Oke, yang sekedar join saja begitu ya?
1: Betul.
0: Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk yang baru banget ya mengenal yoga ataupun sangat tidak ada gitulah ceritanya informasi atau wawasan tentang yoga kemudian ikutan ke kegiatan ini, ada
1: banyak banget Kak. Jadi kita kan hamin satu itu kita setelah mereka pembayaran gitu kita ngasih assessment Kak di situ. Jadi bisa kelihatan orang, kita ngasih pertanyaan mereka udah sampai mana yoganya, ada yang beginner banget, yang baru mulai banget, intermediate atau advanced. Nah itu nanti dari assessment itu kita lihat besoknya kita kasih ke coach kita untuk yoga yang pas untuk orang-orang. Jadi untuk beginner dan ini juga intimate yoga ya Kak, jadi cuma maksimal 15 orang. Coachnya bisa apa ya, lebih attract sama langsung sama audiensnya gitu, sama pesertanya gitu.
0: Yang lebih
1: no worries.
0: Betul. Dan yang nggak pengen terlalu banyak biasanya ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah luar biasa nih. Kemudian untuk coachnya sendiri dari mana nih? Pasti instruktur yang betul-betul ahli ya di bidang yoga gitu ya.
1: Iya, kita ada beberapa instruktur Kak, andalan kita ya beberapa. Ada juga Kak Agung itu laki-laki, jadi jadi kita nggak menutup kemungkinan ada yang ikut juga dari laki-laki gitu, nggak cuma perempuan yoga itu.
0: Tapi
1: laki-laki juga bisa ikut gitu aja. Namanya Kak Agung, instruktur laki-laki, ada Karima dan yaitu dari instruktur-instruktur di Bandung sih Kak. Jadi kita juga pilih-pilih untuk instruktur, jadi yang benar-benar sama value kita aja.
0: Oke. Sejauh ini sudah berlangsung di mana saja Kak? Sudah berapa kali kesempatan?
1: Kita kebetulan udah 33 kali Kak, di Bandung ya gitu. Hanya baru di Bandung. Tapi sekarang lebih sering kita berada di masa restoran gitu. Jadi ada outdoornya gitu. Masa restoran di Trunojoyo. Gitu kita seringnya di situ.
0: Jadi sekalian kongkong ya Kak ya?
1: Betul. Abis yoga bisa langsung ngopi gitu Kak.
0: Iya. Tapi jangan sampai udah yoga kemudian makannya berpiring-piring.
1: Makannya betul. Harus salad ya.
0: Iya. Nah ini karena topik kita juga membahas mengenai yoga nih, Benny sendiri nih memang awam banget begitu ya tentang olahraga yoga. Karena kan yang taunya yang pasti aja kalau misalnya untuk kesehatan dan juga kebugaran biasanya olahraga paling tidak lari atau bersepeda. Nah yoga sendiri gimana kan? Kalau Benny ya anggap orang awam gitu, kok banyak diam ya? Kok banyak diam? Gimana nih Kak?
1: Kalau aku personally, aku pribadi ya Kak, aku memang lebih awal mulai nyoba yoga itu langsung suka gitu. Kenapa? Karena kan kalau lari itu agak gimana ya, kita harus nge-push diri kita untuk lari gitu ya, untuk cepat gitu pastinya. Kalau yoga ini atau bergantung pada diri kita dan strength-nya, jadi gerakannya lambat tapi capek gitu.
0: Gitu. Apakah jadi lebih memang, ke tujuannya lebih mental begitu atau gimana Kak?
1: Betul. Dan lebih istilahnya kita kuat gak nih gitu kan, kita kan harus nahan pose kan Kak.
0: Betul.
1: Nahan pose dan juga ada challenge gitu. Nah itu sih Kak, challenge
0: seperti apa nih contohnya?
1: Kaki kepala di bawah gitu. Atau misalnya kayang gitu kan agak susah misalnya gitu ya.
0: Keseimbangan
1: kita
0: begitu ya.
1: Kita push limit gitu kan, yang push limit diri kita bisa gak nih saya melakukan gerakan ini. Kalau lari kan kita mental juga sih sebenarnya, bisa gak nih apa tahan lama gitu ya, tapi dengan kecepatan tertentu. Tapi yoga itu menahan tapi gak yang sampai ngos-ngosan gitu loh Kak. Itu yang aku suka dari yoga personally gitu.
0: Apakah ini juga artinya latihan fisik dan juga meditasi ya, kayak gitu ya?
1: Betul Kak. Jadi memang meditasi kita biasanya ada beberapa coach dia menyediakan waktu sekitar 5 menit gitu ya di awal untuk meditasi. Tapi banyak yang juga kak ini tentang meditasi ya, sedikit menyerempet. Meditasi banyak yang menganggap ke religi tertentu gitu ya, tapi di sini tuh enggak gitu ya, 5 menit tuh hanya untuk merenangkan diri.
0: Iya kan, karena memang kan hadirnya yoga ini kalau nggak salah dari India atau gimana kan kak?
1: Betul kak, dari India setahu aku ya, aku juga nggak tahu, nggak tahu ya. Aku bukan instruktur yang ini banget, cuman tahu aku iya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan juga kan, ini meditasi ya dia.
0: Meditasi gitu. Betul. Baik-baik. Kemudian juga terlihat ya kalau misalnya di yoga ini ada lebih ke kelenturan gitu ya, keseimbangan tubuh ya kak ya.
1: Betul betul kak. Kalau misalnya di The Life Society kita selalu encourage untuk coachnya, kalau memang pesertanya nggak bisa gitu ya, belum bisa, nggak apa-apa, nggak terlalu dipus, karena kan limit orang berbeda ya kak ya.
0: Betul.
1: Pokoknya kau selalu bilang jangan lihat kanan kiri tapi fokus sama diri sendiri gitu. Itu juga bisa diterapkan di hidup gitu.
0: Baik baik.
1: Pokoknya jangan.
0: Jadi nggak jangan lihat orang gitu ya, karena orang beda beda.
1: Betul.
0: Betul. Jadi lebih mengkaji
1: sama diri sendiri.
0: Betul. Mengkaji gitu. Diri sendiri sampai sejauh mana kira-kira bisa gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dengan.
1: Betul.
0: Oke. Nah yang dirasakan oleh Kak Via sendiri gimana nih, yang saat ini kan saat berolahraga atau yoga gitu, saat ini ke badan, ke kemudian juga ke fisik dan juga fisikis gimana nih Kak?
1: Pertama dari pola hidup ya, dan tidur. Ini permasalahannya, kita di sharing session kan sering ngobrol sama teman-teman ya. Banyak juga permasalahan yang jarang bisa tidur gitu.
0: Tidurnya
1: gitu. Gak tepat waktu, maksudnya jam 4 pagi gitu-gitu kan. Dengan olahraga yoga ini, aku dulu juga kayak gitu kak, maksudnya insomnia dan sebagainya. Dengan rutin yoga, maksudnya berolahraga apapun ya, gak hanya yoga sebenarnya, itu bisa loh kita tidur dengan cepat, karena mungkin badan kita kan lumayan capek ya dari pagi sampai sore gitu, kegiatan ditambah olahraga, itu bisa ngebantu untuk tidur gitu kak, itu dari pola hidup gitu. Kalau misalnya dengan mental, tentu itu nge-refresh banget kak, kayak kita keluar sejenak ya dari hiruk-pikuk pekerjaan mungkin.
0: ya.
1: Santai gitu,
0: mengurangi stres, kecemasan juga ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya, jadi ternyata memang ada kasus yang nggak bisa tidur dengan yoga bisa.
1: Betul.
0: Bisa teratur kak. Lagi gitu ya.
1: Betul. Kita kan sering sharing session ya kak. Jadi memang kita ada waktu di mana peserta kita juga bisa curhat, dan kita ada worksheetnya gitu. Worksheet untuk pembahasan apa ya, journaling lah istilahnya. Dan itu ya, ya kak, dengan olahraga, dengan ya olahraga apapun dan termasuk yoga ini, pola hidup aku lebih teratur aja gitu. Misalnya jam 12 ya ngantuk gitu.
0: Kembali ke setelan awal gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini Kak Via nih, dengan praktik yoga ini apakah ada pilihan mungkin step-stepnya, biar step yang masih dasar, kemudian juga menengah, kemudian juga yang mahir gitu, ada ya pasti.
1: Ada Kak, ada. Kalau nggak salah ya Kak, saya kan bukan instruktur ya, tapi saya tahu saya tuh ada step-stepnya, yaitu kayak misalnya hatha yoga, gentle yoga. Biasanya gentle yoga itu untuk yang pemula banget Kak. Misalnya gerakan-gerakan dasar aja.
0: Saya kira gitu, gentle kan. Yoga untuk pria, bukan ya?
1: Gentleman ya.
0: Jadi untuk yang pemula. Basic.
1: Pemula betul. Biasanya tapi dipakai kalau di kita hatha yoga, jadi untuk beginner dan untuk intermediate itu masih masuk gitu, karena ada challenge-nya juga di belakangnya. Gitu kak.
0: Baik, jadi setiap masing-masing tadi yang dibilang hatha yoga, kemudian juga apalagi tadi tuh
1: gentle yoga.
0: Ya itu pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
1: Betul kak. Tapi ya memang yang masuk ke keduanya yaitu biasanya hatha yoga gitu.
0: Hatha yoga, oke. Kemudian harus rutin nggak kak sih kak kalau misalnya olahraga yoga ini?
1: Sebenarnya semua olahraga pun harus rutin sebenarnya kak.
0: Sama ya.
1: Betul, tapi
0: harus konsisten gitu ya.
1: Konsisten, lebih baik konsisten Kak, karena mungkin ya kalau misalnya yang suka banget sama yoga pingin tuh gerakan-gerakan tertentu tuh untuk dipost di Instagram.
0: Oh gitu.
1: Kayak challenge-nya pingin dong Kak gitu kan. Jadi kita memang harus rutin biar bisa gitu. Kalau misalnya yang ini, cuman memang olahraga apapun ya harus konsisten gitu untuk kesehatan tubuh juga.
0: Baik. Kemudian untuk pakaian, biasanya seperti apa yang dikenakan pada saat
1: yoga? Pakaian kita olahraga biasa sih Kak. Biasanya ya celana legging mungkin ya, buat wanita celana legging, baju sport gitu. Ya itu aja sih Kak, paling kalau misalnya kerudung yang pakai kerudung sportwear gitu.
0: Ya oke. Okay.
1: Gak ada yang ini ketentuannya.
0: Tidak ada ketentuan khusus begitu ya?
1: Iya.
0: Iya, senangnya kalau misalnya Kak Fia dipilihin yang outdoor apa indoor biasanya?
1: Aku sih kalau sekarang ya, kalau sudah merasakan outdoor, karena aku suka kadang ikut-ikut juga yoga kalau misalnya live society lagi.
0: Iya.
1: Lagi ini ya, lagi ada gitu, aku suka ikut, lebih suka outdoor.
0: Outdoor lebih berasa alamnya gitu ya?
1: Betul, apalagi di Bandung kan Kak,
0: cuacanya sejuk
1: gitu,
0: ya.
1: Enak banget.
0: Wah asik gitu. Nih pernah yang ekstrim di mana Kak? Pernah ekstrim yang ekstrim-ekstrim nggak tempatnya?
1: Ekstrim
0: kaki gak gunung
1: pernah, saya itu pernah di Tahura sih, kalau lumayan jauh.
0: Wow kan. Asik ya. Tapi bener ya, dengan seperti itu makin sempurna kayaknya ya, karena memang meditasi kan membutuhkan tempat yang sunyi kemudian.
1: Di masa juga sebenarnya sunyi karena kita kan ngambilnya jam pagi, jadi memang dia belum buka gitu. Jadi enak banget sih di masa juga, di masa restoran gitu.
0: Ya, karena yoga kan tadi udah jelas ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, pikiran juga. Jadi mungkin gak boleh ada yang bising-bising tambah pura.
1: Betul, suara motor,
0: suara mobil. Oke deh. Kemudian nih Kak, mau bertanya perihal ini, kalau misalnya ada member gitu, member itu ada iuran wajib atau seperti apa kira-kira?
1: Oh kalau member kita nggak ada iuran wajib, malah kita kasih diskon untuk setiap pertemuannya Kak. Jadi kita ada diskon 10% untuk member yang join ke community kita di grup WhatsApp gitu. Kita nggak ada iuran gitu sih.
0: Nggak ada iuran ya Kak ya. Kemudian untuk Instagram atau media sosial yang pakai Kak?
1: Pakai Kak, kita ada Instagram, TikTok gitu.
0: Oke.
1: TikTok kita juga aktif lumayan.
0: Nah ngapain tuh di TikTok nih teman-teman? Report?
1: Enggak sih Kak, cuma post-post aja.
0: Post-post kegiatan ya. Karena itu ngaruh banget ya kayaknya pastinya ya kayak.
1: Betul. Karena kan memang sekarang audiens kan banyaknya di TikTok, jadi nge-post poster juga kadang rame gitu sih Kak. Dibanding di Instagram gitu.
0: Siap. Dan berarti luar biasa nih teman-teman, komunitasnya sebenarnya baru 1 tahun ya? Belum 1 tahun? Sudah?
1: Belum 1 tahun,
0: belum sekitar 1 tahun.
1: Bulan berarti dari bulan Juni ya.
0: Luar biasa, ini kedepannya pengen ada rencana seperti apa nih Kak?
1: Oke, kita lagi sebenarnya lagi planning Kak, untuk bikin event-event selanjutnya gitu ya, selain yoga dan webinar. Semisal kayak retreat day, cuman lagi kita gali gitu ya retreat day itu, jadi kita nginep gitu 2 hari gitu di tempat di mana gitu, agak jauh lah dari hirup pikuk kota gitu. Nah itu lagi kita kaji ya Kak, masih ongoing. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersama community juga pastinya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Ini jadi untuk di Kota Bandung sendiri, ini komunitas kakak ini tergolong yang apa namanya, yang populer begitu ya kayak?
1: Masih ya, mungkin masih gaya lagi, cuman lumayan kakak.
0: Baik. Kemudian, Kak Fia, nanti sebelum kita lanjut, nampaknya kita kasih dulu jeda ya informasi ya, Kak Fia ya. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap stay tune di Pro4 RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan di saat kita berhenti berjuang menjadi lebih baik, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika seseorang bersedia untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Karena hanya orang baik yang akan mendapat yang terbaik.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya bersama dengan Kak Alivia Nur Almira mengenai yoga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Kita kembali. Halo Kak.
4: Halo.
3: Iya masih ya. Nah ini Kak, ini komunitas yoga ini juga sebenarnya ada juga banyak ya Kak ya, tidak hanya betul lah ini. Dan Kakak gimana nih menyikapinya, banyak komunitas di Kota Bandung juga untuk komunitas yoga?
4: Oke, menyikapinya kita pasti punya tujuan, value dan kegiatan yang berbeda-beda menurut saya ya Kak. Saya sih yakin dengan Black Friday ini gak cuma yoga aja dengan fisik, kegiatan fisik aja. Cuman kita pingin juga dari jiwa dan raganya juga Kak. Dari dalamnya, kalau misalnya ada yang stres dengan worship kita, kita kan ada worship itu dengan journaling. Mungkin itu menjadi perbedaan di antara dengan yoga-yoga lain gitu. Dengan materinya kita bisa explore nih kita stresnya kenapa gitu, dengan worship stress exploration misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dicari, mungkin di tempat lain gak ada gitu worship yang kayak gitu. Sejauh saya yoga belum ada sih Kak gitu.
3: Oke, jadi ada apa namanya istilahnya, ada sesi di mana juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, lebih-lebih dalam jadi, lagi.
4: Memang jadi kita ada tema tertentu kan tiap minggunya. Nah okay. Itu dibahas Kak di sharing session.
3: Contohnya
4: di workshopnya gitu.
3: Contohnya Kak, tema yang sering dibahas apa nih?
4: Oke, tema yang sering itu stress exploration Kak, karena di assessment itu rata-rata ingin apa ya, ekspektasi ikutan yoga ini pengen stress relief kan. Jadi untuk di sharing session, di worksheet, jadi kita ada worksheet gitu Kak, buat journaling. Itu biasanya stress exploration, jadi itu bisa mendeteksi diri masing-masing ya Kak, untuk nge-explore apa sih yang bikin setiap hari ini stres gitu, dan tingkatnya berapa gitu.
3: Rata-rata yang ikutan klub kakak ini, maksudnya yang join begitu, ini seperti apa? Dia profesinya sebagai apa nih Kak, rata-rata?
4: Oke, rata-rata pekerja sih Kak gitu ya, dan banyak juga ibu rumah tangga juga Kak. Jadi mungkin stres mungkinnya di rumah ya.
3: Berarti stres itu cuman, gak cuman buat pekerja aja nih Kak ya?
4: Betul, betul Kak, banyak banget. Jadi kan ibu rumah tangga menurut saya juga sebagai pekerjaan ya, pekerjaan yang memang di rumah gitu kan. Betul. Kadang kita ada stres sendiri gitu ya. Makanya dengan worksheet dengan bantuan journaling gitu, diekspor, oh ternyata tuh masak itu tiap hari bikin stres juga ya gitu. Walaupun misalnya cuma 5 gitu nih Jadi lebih mengetahui diri kita sih Kak dengan worksheet itu. Dan ya itu sih Kak kelebihannya. Gak hanya fisik yang ke-refresh, tapi juga kita tahu core problem kita tuh sebenarnya apa gitu.
3: Betul, jadi luar dalam nih Kak ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Luar dalamnya diperhatikan supaya memang sejalan begitu antara tubuh dan juga fisik dan juga mental begitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Betul.
3: Jadi sejauh ini banyak yang konsultasi juga ya begitu seputar tingkat stres.
4: Gitu. Kadang sampai sejam gitu ya, kadang cepat, kadang sejam sharing session. Kalau sejam mungkin banyak yang susah gitu ya, ada problem masing-masing kayak tadi. Yang susah tidur itu kan juga salah satu problem juga ya. Teman-teman juga gitu kan, akhirnya sharing gimana caranya gitu.
3: Baik, baik.
4: Teman-teman juga ada ngasih info gitu.
3: Ah, asik banget ya. Jadi selain selain apa namanya, tapi bener loh ini bisa jadi strategi juga untuk apa namanya organisasi kakak atau iya komunitas kakak gitu ya. Ya untuk
4: betul.
3: Biasanya kan kalau organisasi ya yang penting member gitu, yang menjadi anggota saja kemudian pulang begitu ya kayak tepa ya, ada ikatan batin ya.
4: Betul kak. Kita sebenarnya pengen ngikat, maksudnya apa yang menarik mereka itu ya untuk diri mereka sendiri kebaikannya gitu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi ya mereka sendiri yang bisa merasakan untuk manfaatnya gitu.
3: Sejauh ini seperti apa tanggapan dari yang join kak? Apakah ada ya penilaian kah apa enggak?
4: Iya. Sejauh ini sih alhamdulillahnya sudah balik-balik lagi ya kak. Kan kita ada paket bundling juga gitu 4 kali lebih murah, jadi banyak juga sih kan join untuk bundling dan ya rutin gitu untuk ikutan yoga di kita.
3: Oke. Asumsi dari masyarakat mah kan kalau yoga ini olahraga yang terbilang mahal begitu ya kak ya. Apakah
4: betul.
3: Gimana nih, boleh kak sampaikan gimana?
4: Sebenarnya kalau ini kita cukup pricey sih kak, maksudnya ya kalau misalnya dibanding dengan yoga lain, cuman memang menurut kami dengan harga segitu dan dengan value yang ada yang banyak kita punya gitu ya, gak cuma hanya yoga saja, datang sejam pulang dan ya itu sih yang kita sekarang kita jual ke publik gitu.
3: Betul kan? Betul.
4: Dan kita cukup percaya diri gitu untuk memberikan itu.
3: Jadi wajar ya kak, meskipun harganya mungkin lebih mahal atau gimana gitu, karena memang ya banyak manfaat yang kita tawarkan begitu ya kak.
4: Betul kak. Okay.
3: Nah karena kemudian
4: cuma olahraga.
3: Nah kemudian ada nggak kak sih sebenarnya yang awal misalkan keberangkatan menjadi atau join ini karena memang dia teh seorang yang introvert gitu, yang tidak punya teman gitu atau sulit untuk bergaul. Apakah ada yang kayak gitu juga?
4: Lumayan cukup banyak kak.
3: Banyak ya.
4: Apalagi waktu itu ada juga ibu rumah tangga yang baru ditaftain sama suaminya gitu. Biar yaudah kamu keluar dulu biar stres ya, gak ini ngurus anak gitu katanya gitu. Jadi dibeli sama suaminya gitu tiketnya gitu.
3: Jadi itu banyak asik banget kak. Ini awalnya jadi ini awalnya kan dari Kak Via dulu sama Via 1 dan Via 2 begitu ya.
4: Betul,
3: awal.
4: Betul.
3: Ya. Ini apakah caranya yang pertama ke teman-teman dulu kemudian berlanjut ke ya yang lain atau gimana Kak?
4: Kita sama teman dulu sih Kak sebenarnya awal banget mulai untuk portofolio ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk teman-teman dulu. Nah yang kedua itu kita mulai publish ya di TikTok dan juga kita pakai Instagram ads gitu ya. Jadi mungkin mulai menyebar, yoga kan memang lagi in banget di Bandung. Dan mungkin itulah menjadi daya tarik, langsung ramai gitu di hari day kedua gitu.
3: Oke.
4: Okay.
3: Baik kalau gitu. Nah setiap setiap ini apa namanya yoga kan pastinya atau tempat komunitas biasanya suka ada tempatnya begitu kan untuk berkumpul. Apakah ada juga di kakak?
4: Kita sejauh ini saat yoga aja sih kak, baru dengan yoga aja gitu ya. Belum ada rencana untuk kumpul dengan community. Cuman kan ini mau puasa ya, mungkin kita bisa gitu ya, ada bukber bareng gitu ya sama community. Cuman kan memang harus di apa ya, di arrange gitu ya. Mereka juga mungkin banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpul ya di masa restoran itu, kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Karena ada refreshmentnya kan. Jadi sambil istirahat, sambil makan, sambil ngobrol gitu kak.
3: Betul.
4: Jadi kita ngobrolnya gitu kak.
3: Nih mumpung tadi ngebahas masalah Ramadan, kalau bulan Ramadan ceritanya gimana nih kak? Kegiatan apakah akan terus berjalan atau gimana?
4: Kita ada sih kak di tanggal 4 sebelum Ramadan dan nanti ada di tanggal 28 kalau gak salah.
3: 28
4: pas puasa pagi. Jadi kita juga survei gitu ke community kita kak, pada mau yoga gak gitu kan. Ternyata pada mau. Yoga kita adain satu kali aja tapi di bulan Ramadan gitu.
3: Baik. Jadi ada rencana juga di bulan puasa justru ya, di bulan Ramadan
4: ada, kak, di tanggal akhir-akhir April ya.
3: Kalau puasa berarti baiknya di pagi atau setelah after buka gitu?
4: sebenarnya bagusnya tuh setelah buka cuman kan orang misalnya sebelum buka maksudnya cuman kadang-kadang restoran kan juga atau tempat-tempat itu kan yang kita outdoor itu udah ramai ya kak, jadi paling di pagi gitu.
3: Jadi pagi hari ya pada saat betul-betul pada saat ini ya berpuasa begitu ya kak ya.
4: Betul kak.
3: Asik ya. Ada anak-anak nggak yang ikut?
4: Anak-anak belum ada sih.
3: Belum ada. Sejauh ini
4: kuliahan aja.
3: Oh, kuliahan.
4: SMA paling kecil.
3: Gitu ya. Yang iya. SMA mahasiswi begitu ya.
4: SMA.
3: Suami istri ada, Kak?
4: Suami istri waktu itu ada couple aja pacaran, Kak, waktu
3: itu. Asik.
4: Yoga bareng ya, jadi kadang-kadang juga yoganya kan biar fun gitu ya, ada yang kayak partneran gitu kak,
3: gitu.
4: Gayanya jadi ya mungkin lebih fun aja sih kak, gaya-gaya jadi nggak bosen gitu, nggak boring sama coachnya gitu.
3: Gitu ya, jangan-jangan ada sesi curhat juga ya.
4: Wah, sesi curhat ada dong kak, di sharing-sharing.
3: Ya, maksudnya untuk dia yang kapal gitu.
4: Oh, enggak ada curhat.
3: Iya, jadi
4: jauh lebih baik.
3: Baik, keren nih ya. Oke, kemudian nih kak, boleh disampaikan kalau misalnya ada yang mau gabung begitu ya, sebagai anggota atau misalkan mau join dulu, kira-kira ini hubungi ke siapa dan seperti apa?
4: Oke, untuk yang misalnya mau nanya-nanya dulu gitu ya, atau misalnya mau nyoba besok ada webinar hari Jumat, boleh gitu ya, bisa tanya-tanya di thelifesociety.id di Instagramnya maupun TikTok ada. Tapi kita pas respon di Instagram nanti ada WhatsApp, itu bisa diklik di linktree-nya gitu kak.
3: Baik.
4: Jadi bisa langsung tanya situ, kak aku mau join dong, nanti kita mau kasih link untuk join ke community-nya gitu, dan dapat diskon setiap pertemuan.
3: Oke, Kak Fia, ini ada pertanyaan dari SMS, boleh saya bacakan?
4: Boleh banget, Kak.
3: Ini, selamat pagi katanya Kang Benny, dan selamat pagi juga untuk narasumber. Saya ingin bertanya, saya kebetulan kebetulan juga mencoba yoga tapi dengan daring nih Kak, jadi di YouTube. Gimana nih Kak, kalau misalnya memang tanpa coach berarti mungkin di rumah gitu ya?
4: Iya. Aku dulu menjawab ya kak.
3: Boleh.
4: Aku dulu juga sering banget yoga online gitu ya. Karena waktu itu lagi pandemi kan.
3: Oh iya. Yeah.
4: Terima kasih nih kak dari RI udah ngundang The Life Society. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau join besok bisa banget di webinar kita Yoga and Breathing bersama Kak Agung ya. Kak Agung salah satu instruktur andalan kita lah istilahnya ya, karena beliau sangat mendalami yoga baik dari pernafasan dalam maupun yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut webinarnya, dan kita juga ada kelas offline-nya untuk yoganya di hari Minggu di tanggal 25 di Masa Restoran Jalan Trunojoyo. Jadi teman-teman kalau mau ikut boleh banget langsung daftar ke bit.ly/trf2024 atau bisa langsung ke Instagramnya adalah society.id gitu kak.
3: Oke, ada nomor yang bisa dihubungi nggak kak? Silakan.
4: Ada kak. Ada sih, tapi aku kurang hafal.
3: Oke. Gitu ya. Baik. Bisa ke admin Instagram atau ke baik atau di TikTok ya kak ya. Silakan di TikTok.
4: Betul.
3: Sampaikan boleh TikToknya apa?
4: Oke, TikToknya di thelifesociety.id. Kalaupun ke nomor WhatsApp ada di 0851. 7505-2181.
3: Boleh
4: itu
3: diulang?
4: Bisa langsung boleh 0851-75-052-181.
3: Oke.
4: Bisa langsung WhatsApp ya teman-teman. Jadi kalau mau daftar untuk 2 hari ke depan ini boleh banget, dan ikut community kita dapat potongan harga
3: 10%. Asik, ada potongan harga tuh ya. Termasuk betul. Untuk para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tinggal menyampaikan saja ini kartu pelajar atau kartu mahasiswanya ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Aduh sayang sekali nih saya sudah bukan lagi mahasiswa nih, Kak.
4: Bayar normal berarti ya, Kak.
3: Iya, bayar normal ya. Tapi enggak apa-apa, banyak manfaatnya ya.
4: Betul.
3: Oke, okay. Kak Alvia, terima kasih sekali sudah menyempatkan bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga saja tentunya informasi yang kakak sampaikan ini juga bermanfaat ya, terutama bagi yang awam, termasuk saya sendiri begitu. Kalau olahraga itu penting. Nah, yoga itu bukan olahraga yang biasa, ternyata banyak manfaatnya, gitu ya kak ya.
4: Betul.
3: Siap. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya kak ya.
4: Terima kasih.
3: Ya. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih. Mangga. Baik. Kak Alivia Nur Almira ya. Sudah menyampaikan informasinya untuk kita semuanya, sangat bermanfaat sekali kaum dangu. Ya, demikian obrolan Kak Cida di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami, dan jangan lewatkan obrolan Kak Cida di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hardiansyah dan juga Kak Alivia Nur Almira undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar Kawih Pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi mendengar, selamat pagi kaum dangu perempat RRI Bandung di mana saja Anda berada. Hatur nuhun, terima kasih Anda masih setia bersama kami di perempat RRI Bandung. Dan saatnya kaum dangu kita akan berbincang bersama dengan narasumber pelaku usaha UMKM. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha UMKM gitu ya. Dan hubungannya dengan salah satu makanan yang dikenal ini ada hubungannya dengan sejarah presiden pertama Republik Indonesia nih. Ya, Presiden Soekarno kala itu waktu dinas di Bogor kalau nggak salah ya gitu ya ceritanya begitu, karena pernah diberikan salah satu hidangan istimewa ya, ini dari seorang kreativitas seorang juru masak Istana Kepresidenan yang berada di Cipanas Bogor bernama Opo Mustopa. Nah, katanya awalnya ide gagasannya bikin makanan ini karena masih banyak sekali olahan potongan sisa kentang kala itu begitu ya. Kemudian diiris tipis menjadi bentuknya seperti korek api. Lalu dibumbui bumbu balado, jadilah kentang Mustopa. Iya. Jadi memang terkenal legendaris dan memang bisa dibilang tradisional juga gitu ya. Nah, kali ini kentang Mustopa juga disulap kembali nih. Ya, jadi sebuah ide bisnis ya yang kekinian, yang punya potensi pasar ya. Dan bagaimana potensinya begitu ya. Kita akan mengetahuinya langsung dari pelaku usaha UMKM kita bernama Teh Rini Mayasari, owner Kalandep Kentang Mustopa Panggang. Waduh, inovasinya berarti dipanggang ini mah ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Rini. Selamat pagi. Kabar baik, boleh dideketin. Oh, mikrofonnya belum nyala ya. Halo. Terdengar jelas ya Teh Rin ya. Teh Rin, hatur nuhun, terima kasih sudah berkunjung ke studio Perempat RRI Bandung, Teh Rin.
1: Iya, sama-sama, terima kasih saya bisa. Sudah diundang.
0: Iya. Terima kasih. Baik, Teh Rin, betul ya tadi informasinya yang saya sampaikan Teh Rin mengenai kentang Mustopa ya.
1: Betul. Boleh sapa saya dengan Maya saja.
0: Oh, Teh Maya. Baik, saya panggilnya berarti Teh Maya saja ya.
1: Oke, oke, oke. Saya dengan Teh Maya atau
0: baik.
1: Maya.
0: Teh Maya, ini owner dari Kalandep Kentang Mustopa Panggang.
1: Betul, Kalandep.
0: Oke, Kalandep. Namanya juga Sunda banget ya.
1: Sunda pisan.
0: Naon hartosna teteh?
1: Kalandep teh hartosna
0: karesep.
1: Karesep.
0: Karesep.
1: Upami abdi resep tuangan ya Kalandep abdi. Kentang Mustopa Kalandep abdi.
0: Sumuhun.
1: Upami abdi masihkeun ka akang mugia Kalandep.
0: Oh, mugia Kalandep. Mugia suka dengan
1: akan menjadi doa.
0: Oh gitu, baik. Teh, ini pengolahannya dengan dipanggang berbeda. Kalau biasanya memang di gimana digorengnya kan?
1: Sebetulnya untuk proses itu sendiri sih sama saja dengan kentang Mustopa pada umumnya. Hanya saya berinovasi ketika ini kadar minyak dan kadar air dalam kentang dan dalam bumbu itu tinggi sekali.
0: Iya.
1: Ini pun terjadi karena ya bisa dibilang karena sebuah peristiwa. Komplain dari konsumen.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya tidak serta merta tiba-tiba
0: bikin panggang gitu ya.
1: Karena ini pun melalui proses. Pada saat itu kentang Mustopa saya sudah alhamdulillah sudah bisa kirim ke beberapa daerah di Indonesia. Kemudian entah kenapa dalam satu batch itu saya kirim ke Surabaya satu, kemudian saya kirim ke Kalimantan. Entah kenapa yang di Surabaya itu begitu sampai tuh alot.
0: Ya. Pada saat sebelum dipanggang gitu ya.
1: Itu belum ada proses panggang. Saya belum kepikiran
0: ada proses panggang.
1: Betul. Nah, oke, komplain saya berikan servis yang bisa memuaskan. Kemudian saya dari situ saya berpikir ini gimana caranya supaya kentang saya itu tetap renyah.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalau misalnya disimpan di suhu ruang atau misalnya di tempat hajatan gitu kan suka tidak tertutup itu bagaimana? Saya terinspirasi dari teman saya UMKM juga yang membuat sebuah produk dipanggang. Saya pikir kenapa tidak ya?
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba, saya ATM ya, amati tiru dan modifikasi.
0: Yeah.
1: Dari situ ternyata alhamdulillah saya bisa menciptakan inovasi yang baru dengan kentang Mustopa dipanggang setelah dibumbui tentunya.
0: Yeah.
1: Yang pertama warnanya cantik banget.
0: Oh.
1: Yang kedua kerenyahannya itu bisa tahan lama.
0: Baik.
1: Yang ketiga minyaknya turun. Jadi betul-betul 100% kering enggak, cuman kadar minyaknya turun dan bumbunya meresap.
0: Oh, jadi ini coba-coba juga sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Dipanggang ini bukan tadi kan awalnya tidak apa maksudnya tidak mengetahui sebelumnya dengan dipanggang ini akan lebih awet.
1: Betul.
0: Kemudian juga rasanya lebih nikmat begitu ya,
1: lebih meresap lagi
0: dan tadi kolesterol secara minyaknya juga berkurang.
1: Minyaknya itu turun karena kalau misalnya kentang mustopa di spinner kan ada alat untuk menurunkan minyak itu hancur, Kang.
0: Ya karena tipis-tipis banget
1: tipis
0: ya kan.
1: Tipis banget iya.
0: Baik. Nah, ini kalau kentang mustopa sendiri kan memang sudah unik ya, dari sananya juga memang sudah bentuknya pipih seperti ini ya gitu. Ya, tidak berbeda dengan yang Teteh punya saat ini.
1: Tidak berbeda karena saya ingin tetap melestarikan kuliner Nusantara ya.
0: Iya, betul.
1: Karena ini warisan budaya kuliner dan saya sudah mencari tahu tidak ada di negara lain.
0: Oh, gitu.
1: Mungkin bentuknya sama tapi namanya berbeda. Okay. Hanya kentang mustopa yang ada di Indonesia.
0: Iya, karena sejarahnya ngasih nama mustopa itu Pak Soekarno.
1: Betul.
0: Ya. Iya. Mana katanya makanan yang biasa saya makan?
1: Mana mustopa?
0: Mustopa ya gitu. Nah, itu diambil dari nama
1: Opo Mustopa.
0: Iya, Opo Mustopa iya. Gitu ya.
1: Dan ini kalau untuk kentang mustopa sendiri itu tidak boleh berubah bentuk ya. Tetap harus seperti irisan korek api. Nanti kalau misalnya ada yang tipis-tipis itu masuknya keripik kentang.
0: Oh iya iya betul. Kalau yang di dadu beda lagi ceritanya.
1: Beda lagi ceritanya.
0: Memang harus sengaja seperti ini. Nah karena kalau dulu mah memang sengaja kan ada sisa bahan-bahan yang mungkin tidak terolah gitu kan. Kalau sekarang mah sengaja dibuat tipis-tipis.
1: Iya, sengaja dibuat tipis-tipis.
0: Iya, iya. Oke, sengaja gitu ya. Nah, Teteh sendiri ini sejak kapan sih Teteh mulai bisnis kentang mustopa ini digeluti?
1: Sebetulnya saya meneruskan usaha almarhum mama saya.
0: Oh, ini usaha ibu
1: betul,
0: dulu.
1: Gitu. Ketika 2017 mama meninggal dan tidak produksi lagi, saya tetap bekerja kantor. Karena basic sayanya marketing, jadi saya harus bisa ngejual gitu.
0: Gitu.
1: Pada saat itu pun brandnya bukan Kalandep tapi Dapur Ambu.
0: Dapur Ambu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kemudian ketika pandemi, saya bikin untuk stok makanan di rumah, saya bawa ke kantor. Karena saya seneng posting, saya posting lah.
0: Saya posting media sosial.
1: Betul, kemudian banyak yang tanya ini berapa dan lain sebagainya. Saya juga kan masih bekerja, jadi saya enggak begitu konsen ya untuk usaha ini. Seiring waktu 2022 akhir, saya udah artinya udah mulai bosan kerja kantoran dan saya harus merawat orang tua. Ada bapak saya yang memang udah hampir satu abad ya usianya, sakit-sakitan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Itu pun saya harus penuh perjuangan karena tidak diizinkan. Pada saat orang-orang di PHK saya tidak boleh keluar. Kemudian saya mencoba untuk bernegosiasi dengan manajemen. Saya juga terus merawat orang tua. Akhirnya saya diizinkan untuk resign. Saya belum terpikirkan untuk usaha apa.
0: Usaha apa? Betul. Meskipun memang sebelumnya sempat bantu tidak? Usaha orang tua ini.
1: Iya, saya sempat bantu karena saya bagian pemasarannya saja. Iya. Nah, dari situ kemudian keponakan saya menikah, atuh bikinin kentang mustopa dong buat kita aja di keluarga.
0: Oh, baik, saya coba jeda dulu nih, pengen bertanya perihal kan dulu yang jalanin mama gitu ya. Mama yang segala sesuatu oleh mama atau ada yang bantu juga?
1: Produksi mama ya ada yang bantu.
0: Ada yang bantu-bantu, tapi secara resep mama yang punya kan
1: mama
0: ya.
1: Mama yang punya.
0: Nah, setelah mama tiada berarti kan ya?
1: Betul.
0: Lanjutin lagi nih. Gimana nih resep nya sendiri masih terjaga?
1: Alhamdulillah sih kalau resep saya tidak mengurangi ya. Karena walaupun saya ada di tim marketing dan saya tidak langsung terjun ke
0: produksi
1: dapur,
0: gitu.
1: Iya, karena jujur Kang saya enggak suka bersentuhan dengan bawang dan cabai.
0: Oh.
1: Saya senangnya nge-baking. Saya hanya lihat kemudian saya hanya rasakan saja gitu ya. Oh, mama pernah cerita ini resepnya ini. Dan itu tidak tertulis. Hanya tertulis di ingatan saja. Ya, kemudian saya coba tanya ke kakak saya yang paling besar. Ini resepnya betul enggak sih ini?
0: Sama enggak ya?
1: Sama
0: gitu ya?
1: Enggak ya? Akhirnya dikasih tahu lah sama teteh saya gitu. Kemudian saya coba bikin dan berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal. Kalau misalnya untuk konsumsi sendiri sih saya masih pede ya. Tapi kalau misalnya untuk dijual ke masyarakat,
0: pasar umum ya.
1: Iya, saya belum percaya diri karena lidah orang itu kan berbeda ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya enak belum tentu menurut orang lain enak.
0: Betul sekali.
1: Nah, dari situ saya terus mencoba. Mm-hmm. Karena buat saya kegagalan produksi, kegagalan marketing atau apapun itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa.
0: Baik. Dan belajar pula kan dari konsumen kan ya, dari komplain konsumen itu perihal bagaimana tadi memproduksi si kentang Mustafa ini sehingga bisa lebih awet gitu kan ya. Betul. Dengan panggangan gitu.
1: Iya. Dari situ saya mulai kayaknya ini harus diseriusin nih. Hmm. Bahkan anak-anak bilang gini, "Ini Mama serius nih. Resign dari kantor kemudian jualan." Iya. Serius. Insyaallah karena Mama pengen punya ada waktu sama kalian dan pengen ngurus orang tua.
0: Baik.
1: Gitu. Kemudian saya coba cari tahu bergabung dengan beberapa teman-teman UMKM. Yeah. Saya cari tahu tentang legalitas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang baik.
0: Oke. Okay.
1: Membantu saya untuk semua legalitasnya.
0: Sampai dengan saat ini beres
1: sampai
0: semuanya.
1: Sampai dengan saat ini beres. Dan alhamdulillah saya juga binaan dari Dinas Koperasi provinsi, kemudian binaan juga dari kementerian.
0: Masya Allah. Ya, jadi bertemu dengan rekan-rekan UMKM juga. Betul. Gitu ya. Dan saat ini menerima manfaatnya banyak gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Teh, jadi berarti kurang lebih dari 2000 berapa tadi tuh?
1: 2000. Sebetulnya dari 2020 saya udah mulai bikin ya.
0: Konsen gitu fokus ya.
1: Nah, konsennya di 2022 akhir di bulan September. Jadi ini kalender itu sebetulnya ulang tahunnya di bulan September sama dengan saya. mulai legalitasnya dari IB kemudian berlanjut seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, tapi ada perbedaan enggak sih dengan kentang Mustafa yang dulu pernah dikelola sama Mamah begitu dari sisi rasa, kemudian juga bagaimana cara jualannya begitu?
1: Oh, betul. Karena ada sedikit perbedaan, tapi saya tidak mau merubah konsep ya, Kang ya. Karena Mama saya pernah bilang pakai resep karuhun ya.
0: Oh, gitu.
1: Artinya gini, kita punya banyak sekali rasa di Indonesia ya, apalagi di Tatar Sunda gitu ya. Nah, kayak misalnya rasa balado, kemudian rasa rendang, kemudian originalnya udah pasti gitu kan ya. Nah, ini juga saya lagi mencoba untuk rasa-rasa yang berbeda. Kalau rasa balado ini udah rasa paling umum ya, gitu. Kemudian saya udah mencoba untuk rasa rendang. Ini pun saya dapat ide dari teman saya yang ada di Inggris. Katanya gini, "Boleh atuh rasa rendang karena saya kangen masakan Indonesia."
0: Oh, gitu. Jadi diakomodir keinginannya.
1: Iya, betul. Jadi ketika keinginan konsumen atau komplainan konsumen itu masukan sangat luar biasa buat saya. Bahkan saya menciptakan kentang Mustafa rasa original ini dari ya teman saya yang mengirimkan ke temannya yang bule, dan itu best seller sekali. Ternyata saya baru ngeh ya, orang-orang luar itu nggak terlalu suka pedes, nggak terlalu suka spicy kan gitu. Mereka senangnya yang original. Dan ini tanpa micin. Ada MSG, tapi itu udah saya cek ke Dinas Kesehatan dan aman dan diperbolehkan.
0: Baik, gitu. Nah, secara kan tadi Tete juga bilang kalau misalnya potensinya juga sangat besar ya untuk apa namanya? Untuk bisnis ini gitu. Betul. Ya, Teh. Potensinya sangat besar. Nah, kenapa Tete bisa berpikir seperti itu? Memang apakah memang kompetitor lah secara gitu misalkan masih tidak banyak atau bagaimana? Pasar di luar.
1: Kalau buat saya pribadi ya, mungkin orang bilangnya kompetitor, tapi buat saya adalah sahabat. Karena saya juga banyak belajar dari kompetitor.
0: Banyak juga yang seperti ini ya, bisnis yang sama.
1: Banyak. Bahkan saya merangkul teman-teman saya yang usahanya sama. Dari kentang juga, olahan kentang.
0: Olahan kentang ya.
1: Karena waktu saya dapat orderan dari project makan gaji gratis, saya kebingungan karena saya tidak bisa produksi banyak dalam waktu yang cepat. Akhirnya saya hire teman-teman saya yang produksinya sama. Tapi saya minta yang original biar bumbu saya yang bikin.
0: Waduh, luar biasa nih. Pagi hari ini kita juga sudah nampaknya sudah ada yang manco ya, sudah ada yang menyimak obrolan kita. Ada Mamah An, nih Mamah An di Jakarta. Sampurasun, wilujeng siang. Selamat siang juga Mamah An. Mai Sembiring, terima kasih. Ada Mr. Kenyo. Ada Kang Budi Dalton. Masya Allah.
1: Wow, Kang Budi.
0: Atau nuhun Kang Budi. Kang Budi Dalton bener ya, Budi Dalton. Terima kasih sudah mampir ke TikTok Pro 4 RI Bandung. Kita sedang berbincang bersama dengan Teh Maya Sari ya,
1: Maya
0: Kalandep, owner dari Kalandep Kentang Mustopa Panggang. Jadi memang inovasinya di panggang nih Kang Budi ya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan, jadi ini merupakan bisnis keluarga ya.
1: Betul.
0: Jadi generasi kedua nih saat
1: generasi
0: ini.
1: Kedua.
0: Bangga pastinya deh, ada kebanggaan tersendiri ini.
1: Luar
0: bisa
1: biasa, karena buat saya Kalandep ini ada seperti anak.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya memperlakukannya seperti anak. Jadi
0: betul. Seperti merawat betul, anak ya.
1: Betul, karena memberikan namanya pun penuh dengan doa. Saya merawat dan menjaganya pun sama seperti memperlakukan saya ke anak-anak saya.
0: Gitu.
1: Bahkan saya punya waste management, Kang. Jadi saya tidak nyampah ya. Artinya ada sisa produksi yang bisa saya olah dan bernilai ekonomi.
0: Oh gitu.
1: Itu kulitnya.
0: Kulitnya
1: dibikin keripik,
0: diolah kembali gitu.
1: Iya, diolah kembali. Jadi okay, kulitnya, jadi sebelum dikupas saya kentak tuh satu-satu, Kang, disikat satu-satu. Saya sortir.
0: Oh, dibersihin dulu ya.
1: Iya, disikat satu-satu, kemudian diiris sesuai karena saya tuh termasuk yang perfeksionis ya. Saya iris, kemudian tidak kecil-kecil tapi memanjang. Nanti saya pisah. Si dagingnya saya buatkan kentang mustopa, kulitnya saya buat keripik.
0: Okay.
1: Rendamannya ada pati, saya kumpulkan deh itu menjadi tepung kentang.
0: Waduh, luar biasa. Berarti memang gak ada, zero limbah lah ya berarti ya kalau gitu ya.
1: Dan alhamdulillah saya dibantu sama para peka ya, perempuan kepala keluarga.
0: Perempuan kepala keluarga.
1: Betul. Oh, jadi saya gitu, melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja.
0: Ibu-ibu rumah tangga dan juga remaja.
1: Betul.
0: Oke, jadi yang kerja banyak ya berarti ya Teh di belakang Teteh ini?
1: Dibilang banyak sih enggak, tapi ada ya. Ada. Jadi kalau misalnya mau dilihat tim inti itu ada 4 orang. Tapi ketika misalnya ada orderan banyak, saya akan melibatkan banyak orang.
0: Baik. Gitu ya. Jadi tergantung juga pesanan gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Kalau misalnya kira-kira diperkirakan akan banyak pesanannya, diperbantukan teman-teman. Jadi tidak sulit ya.
1: Tidak sulit, saya tinggal bilang ini aja di grup komplek, ada waktu enggak, yuk ngumpul. Kadang mereka yang nanya, Teh Mai, kapan ngupas?
0: Oh, gitu.
1: Raha.

0: dari kentang
1: Dieng
0: jenis
1: kah?
0: Dieng.
1: Oh, Dieng.
0: Dieng gitu.
1: Baik, ya.
0: Dieng ada Dieng lokal, ada yang memang dari Dieng langsung.
1: Teteh sendiri?
0: Kebetulan
1: Pakainya?
0: saya pakai Dieng lokal karena ini juga bagus. Jadi saya juga melibatkan UMKM petani ya, kayak petani milenial. Jadi untuk Jawa Barat sendiri ini kentang melimpah sekali. Jadi tidak harus ke Dieng.
1: Gak ada kesulitan untuk bahannya gitu ya?
0: Tidak ada kesulitan untuk bahan baku, hanya kesulitannya saja ketika harga naik turun.
1: Iya kan, favorit tuh kentang, apalagi di pesta-pesta kan ya.
0: Betul.
1: Pasti pasti ada menu kentang. Nah, ini
0: iya,
1: pasti akan berebut juga nih.
0: Iya.
1: Sempat mengalami kesulitan bahan begitu di
0: Sebetulnya kalau untuk kentang sendiri tidak terlalu sulit ya, Kang. Hanya saja saya harus selektif itu ya kentangnya sendiri. Alhamdulillah saya tuh punya vendor yang memang dia sudah supply kentang. Jadi saya nggak harus minta aneh-aneh, dia tinggal bilang order kentang sekian kilo kirim ke rumah, udah.
1: Oh gitu.
0: Dan itu sudah dipilihkan kentang-kentang yang kualitas bagus. Begitupun dengan bumbu-bumbu kayak cabe, kayak bawang.
1: Semua bahan lah
0: semua
1: pokoknya.
0: Semua bahan, ya gitu. Alhamdulillah saya disupport.
1: Oke, okay. Nah, ini kita berbicara selanjutnya mengenai pengemasan yang sudah cantik, jadi sudah sangat-sangat proper sekali ya. Ini sudah sangat siap untuk jual edar di masyarakat gitu ya, Teh. Ini sudah lama menggunakan kemasan seperti ini, Teh.
0: Saya pakai kemasan. Awalnya saya pakai kemasan yang sangat-sangat sederhana ya, pakai plastik-plastik biasa kayak gitu. Kemudian saya beralih ke toples. Kemudian, nah, ketika harga plastik melambung tinggi,
1: wow,
0: saya sampai
1: ya, sulit ya pastinya.
0: Saya sampai bingung ini gimana saya ngitung HPP.
1: Iya.
0: Kemudian karena kemasan juga ini akan menjadi nilai jual yang tinggi.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kemudian saya hitung-hitung nih, hitung-hitung kayaknya harus beralih deh ke standing pouch yang full print. Karena orang juga kalau misalnya melihat kemasan, dia akan tertarik yang pertama itu kan pandangan mata.
1: Iya, betul.
0: Kemudian
1: pemilihan
0: saya,
1: warna juga nya, fontnya gitu
0: iya
1: kan ya.
0: Nah, sebetulnya pakai toples saya kurang lebih 2 tahunan ya, 2 tahunan. Nah, ini saya pakai kemasan standing pouch ini dari setelah Lebaran.
1: Baik.
0: Iya. Itu pun saya hitung-hitung ya.
1: Iya.
0: Hitung-hitung sekali dengan betul-betul sangatnya. Soalnya gini, kalau misalnya saya naikkan harga, itu kayaknya aduh enggak memungkinkan untuk saat
1: iya
0: ini gitu.
1: Okay.
0: Tapi alhamdulillah sih setelah saya hitung HPP masuk dan
1: masih
0: diterima
1: masuk
0: di beberapa toko oleh-oleh dan minimarket.
1: Wah, masya Allah. Boleh disampaikan nih dibanderol berapa harga untuk kemasan satu ini?
0: Ini kemasan yang paling kecil 120 gram ya,
1: 120
0: kan ya,
1: gram.
0: Ini di 30.000.
1: 30.000.
0: Dan bertahap ya sesuai
1: ya
0: dengan gramasi.
1: Oh, gitu.
0: Untuk
1: berarti ada yang ukurannya berbeda-beda kan ya?
0: Ukuran berbeda. Kan? Bahkan ada yang ukuran terkecil yaitu yang sachet.
1: Oh, sachet.
0: Ya, karena ini permintaan juga sih, saya juga sebetulnya enggak ngeh ya.
1: Yeah.
0: Enggak ngeh gitu ketika ada salah satu rumah akikah yang suka order ke saya tiba-tiba Temai bisa nggak sih kalau misalnya dibungkus kecil-kecil, aduh mau nolak nggak enak
1: yeah
0: gitu ya. Oh boleh saya coba gitu. Awalnya saya bikin yang pakai plastik ziplock yang biasa kayak gitu. Oke, aman. Karena saya ingin orangnya tuh ingin terus mencoba ya. Saya coba searching, lihat produk-produk misalnya kemasan yang sachet. Kemudian saya juga punya ada pembina saya kan, UMKM pembina saya. Terus saya coba diskusi, saya lihat betul-betul saya tuh ATM ya, bukan berarti meniru orang lain tapi
1: iya,
0: tidak
1: iya
0: gitu ya. Akhirnya saya coba, saya beli untuk kemasan yang sachet khusus untuk makanan dan itu cantik banget. Cantik banget. Jadi terlihat elegan dan mahal.
1: Akhirnya menemukan formula ya.
0: Betul. Dan itu setahu saya sih belum ada ya. Belum ada yang coba untuk sachet dan dikemas per dus. Nah, ini saya masih trial ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan itu praktis banget kalau misalnya dibawa ke kantor, dibawa ke sekolah, dimasukin saku.
1: Berarti berapa gram tuh?
0: Itu kurang lebih sekitar 25 gram.
1: 25 gram. Sekali makan kalau gitu ya.
0: Kalau misalnya dihitung secara takaran sehat ya, kayak misalkan dari informasi nilai gizi itu cukup
1: memang
0: untuk sekali konsumsi.
1: Oh.
0: Kadang orang suka kalap ya kalau makan kentang Mustafa.
1: Nah, itu dia.
0: Terus aja.
1: Ini kadang suka bingung nih saya juga nih, sendiri ya saya pribadi gitu, kadang-kadang memang buat temen nasi kan ya.
0: Betul.
1: Tapi bisa jadi juga ini jadi semacam kayak camilan gitu
0: bisa
1: kan.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi,
0: bisa jadi jadi cemilan.
1: Bingung nih, ini apa termasuk cemilan apa termasuk teman nasi nih?
0: Bisa cemilan, bisa lauk nasi.
1: Iya, gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Tapi memang memang kebiasaan

0: Ini memang dengan nasi gitu ya, teman nasi ya.
1: Kebiasaan dengan nasi dia. Jadi kalau kentang mustafa itu sendiri itu bisa dipakai untuk berbagai macam topping ya. Jadi kentang mustafa itu bisa menyesuaikan dengan hidangan apapun. Kayak misalnya dengan lontong.
0: Oh
1: apalagi
0: iya.
1: Lebaran ya, itu udah pasti kentang mustafa tuh.
0: Lontong padang tuh.
1: Lontong padang,
0: pake,
1: ya ketupat,
0: ketupat,
1: nasi kuning,
0: sayur,
1: nasi uduk, itu
0: betul.
1: Udah pasti.
0: Ada ya.
1: Dan salah satu kafe di Bandung ini dia pakai toppingnya kentang mustafa di nasi gorengnya, dan itu best seller.
0: Wah, mantap ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi di segala menu bisa masuk kan ya. Waduh, luar biasa nih. Teh, kalau misalnya berbicara pasar gitu, jadi untuk target pasarnya sendiri di kalangan seperti apa begitu? Apakah semua kalangan juga akan masuk begitu untuk Kalandep ini?
1: Sebetulnya kalau dibilang semua kalangan tidak ya, karena ada usia yang memang bisa mengkonsumsi dan tidak. Kalau untuk kalangan sih kebanyakan ya ibu muda di usia 25 misalnya sampai 45.
0: Okay.
1: Nanti dari 45 tuh sampai sekitar 70 tahun itu masuk itu. Karena biasanya yang lebih memilih makanan itu kan para ibunya, istrinya gitu kan ya. Dan bahkan ada sih beberapa kayak misalnya karyawan kantor atau misalnya anak-anak mahasiswa yang kos-kosan gitu. Karena untuk stok makanan. Nah
0: gitu.
1: Kalau misalnya untuk balita di 3 tahun barangkali itu pun yang rasa
0: sudah,
1: original
0: ya. Originalnya. Baik. Ada rasa apa saja berarti tadi Teh boleh disampaikan lebih?
1: Ada rasa
0: lebih.
1: Original.
0: Original.
1: Ada rasa balado.
0: Balado.
1: Kemudian ada rasa sambal ijo.
0: Sambal ijo.
1: Sama rasa rendang.
0: Baik, baik.
1: Jadi betul-betul rasa khas Nusantara.
0: Khas Nusantara.
1: Saya enggak mau ada rasa maaf ya kayak misalnya rasa barbeque atau rasa apa-apa. Karena saya juga gak suka. Saya gak mau merusak citra kuliner budaya Indonesia dengan memasukkan. Sebetulnya bisa sih Kang.
0: Bisa ya
1: bisa.
0: Ke arah sana. Tapi
1: betul.
0: Kayaknya agak jauh dari
1: konsep
0: ini ya, konsepnya
1: ya.
0: Begitu
1: betul,
0: ya
1: iya.
0: Konsep tradisionalnya
1: betul.
0: Gitu ya. Baik-baik. Nah Teteh, kalau untuk pemesanan dan lain sebagainya, apakah ada website-nya, apa ada laman resminya atau marketplace gitu, atau di mana kira-kira selama ini?
1: Selama ini paling misalnya ada WA, kemudian ada IG, ada IG bisnis saya, kemudian ada map bisnis juga.
0: Map bisnis.
1: Jadi kalau misalnya mencari Kalandep itu udah pasti ketahuan.
0: Di mananya ya, gampang
1: boleh.
0: Gitu kan ya carinya ya.
1: Betul.
0: Apakah di gerai-gerai sendiri di mana saja yang sudah tersebar?
1: Untuk gerai-gerai sendiri itu di Borma Setia Budi ada, kemudian di Bolu Aren ada, kemudian di toko Bolu Kukusan Ujung Berung ada, kemudian di Lapak Lilak ada, kemudian di Salapak ada. Kemudian beberapa toko-toko kecil, resto-resto juga ada, beberapa reseller.
0: Oh banyak ya berarti.
1: Lumayan kan.
0: Mudah ya kalau gitu ya.
1: Mudah banget.
0: Mudah dicari ya, tinggal cari aja kentang mustafa Kalandep by Dapur Mai
1: Inong.
0: Inong. Oke, baik ya. Silakan Anda bisa juga mungkin kalau misalnya ada Instagram atau apa gitu teh ada.
1: Boleh. Kalau misalnya mau kepoin Instagramnya Kalandep, boleh di Maya underscore Kalandep 29.
0: Maya underscore Maya
1: underscore
0: Kalandep 29.
1: Atau TikToknya juga bisa.
0: Ada TikToknya.
1: Sama Maya underscore Kalandep 29.
0: Oke.
1: WA juga boleh.
0: Boleh nomornya silakan disampaikan teh.
1: Iya, nomornya di 0822
0: 99 99 97 99 29 29. Saya ulangi di 0822 18 0822 18 oh 18 22 18 99 99 99 3 kali 9 nya 3 kali oke 729 729. Oke, silakan nih Anda bisa hubungi nomor ini kalau misalnya mau mesen ya.
1: Mau pesan
0: ya.
1: Mau jadi reseller juga boleh.
0: Oh reseller
1: boleh.
0: Kalau untuk reseller sendiri bagaimana ketentuan atau
1: syaratnya? Kalau untuk reseller sendiri sebetulnya nggak ada ketentuan ya. Nggak harus ke modal, nggak harus restock, tinggal bilang ada orderan
0: butuh berapa gitu ya,
1: silakan
0: kirim gitu ya.
1: Mau dikirim dari reseller boleh, atau misalnya dikirim dari saya juga nggak apa-apa. Okay. Harga juga akan berbeda untuk reseller.
0: Nah itu dia, jadi keuntungan juga buat para resellernya. Silakan nih kalau misalnya untuk stoknya sendiri setiap hari ada ya.
1: Insyaallah ada. Asal jangan ngededak banyak banget.
0: Okay. Nah kalau misalnya mau beli langsung di produksi sendiri, tadi di mana sih produksinya?
1: Di Cileunyi.
0: Di Cileunyi.
1: Cileunyi, Kabupaten Bandung.
0: Kabupaten Bandung. Betul. Baik. Kalau yang dekat-dekat mungkin bisa mampir ya gitu ya Teh.
1: Boleh langsung aja ke kunjungin ke rumah saya.
0: Oh, saya mah paling dekat Setiabudi berarti. Setiabudi
1: ya, boleh bisa langsung ke Setiabudi.
0: Siap kalau gitu ya. Nah yang menariknya sekali, uniknya sekali di sini ada yang saset ya.
1: Betul. Ada yang saset dan itu lumayan, kadang-kadang kayak ibu rumah tangga.
0: Yeah.
1: Dia tuh nggak mau ribet. Jadi pesan yang saset misalnya 50 bungkus deh, karena dia harus ngebekelin suaminya.
0: Oh
1: dia
0: iya.
1: Harus ngebekelin anak-anaknya.
0: Untuk satu bulan penuh gitu ya, misalkan ini kentang Mustafa.
1: Dan itu kalau misalnya dilihat dari saset itu akan terjaga kualitasnya.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalnya yang per toples ini kan otomatis misalnya walaupun ini sudah jiplok ya Kang ya, masih bisa tertutup setelah dikonsumsi. Kalau untuk yang saset itu aman. Jadi hanya sekali.
0: Sekali
1: makan saja.
0: Makan nih, baik. Oke. Seperti biasa sebelum kita akhiri program atau bincang kita di pagi hari ini di teras UMKM, biasanya narasumber kita suka menyampaikan mungkin oleh-oleh berupa tips tips usaha begitu ya, atau mungkin ada ingin disampaikan dari Teteh sendiri, pengalaman pribadi Teteh begitu.
1: Oke. Kalau untuk tips untuk biar teman-teman UMKM tetap semangat di era seperti ini, yang pertama kita konsisten. Konsisten dengan produk yang kita punya. Kita branding produk yang kita punya. Jangan coba-coba untuk beralih dulu. Untuk beralih dulu ke produk lain yang mungkin lagi viral. Boleh, tidak apa-apa. Hanya tetap kita konsisten dengan brand yang kita punya. Karena apa? Karena kita memperjuangkannya dari nol.
0: Betul.
1: Jangan ngiler atau misalnya tergoda dengan produk orang lain yang lebih laku.
0: Nah itu dia.
1: Kita tingkatkan saja inovasi, kreativitas. Karena dengan inovasi dan kreativitas produk kita akan terangkat.
0: Wah setuju sekali nih. Jadi memang harus fokus ya kitanya. Betul. Ya. Jangan terjebak dengan rayuan sementara.
1: Betul.
0: Atau mungkin iming-iming tren gitu ya.
1: Biasanya kalau yang viral itu gak lama ya.
0: Betul, yang instan gitu. Betul. Kan ya. Jadi memang harus perlu perjuangan juga dari nol lah istilahnya.
1: Betul.
0: Dan yakin si ikhtiar tidak akan mengkhianati gitu ya kan ya.
1: Betul. Karena ketika kita sudah berniat punya bikin usaha apapun, itu Allah sudah include menyiapkan pembelinya.
0: Wih, betul. Ini saya jadi ingat ini nih. Jadi ingat postingan tukang kasur, tahu teh tukang kasur apa tukang taraje gitu ya.
1: Ya gimana?
0: Iya katanya ditanya, ini bakalan ada yang beli enggak? Pasti ada yang beli kalau ada yang buat.
1: Tapi betul Kang, saya pernah ada di satu fase ya, satu titik ketika saya, karena segala sesuatu ada titik jenuh ya. Saya tidak produksi Kang. Itu sampai satu bulan dan tidak pernah ada yang menanyakan. Tapi ketika saya, kenapa saya harus berdiam diri ya? Sementara stok kayak kemasan itu ada gitu. Saya coba bikin lagi, baru aja bikin, terus saya posting, itu yang pesan langsung banyak. Oh ternyata betul. Usaha itu gimana niat hati ya. Kalau misalnya kita memang mau
0: berusaha.
1: Allah tuh sudah siapkan calon-calon pembeli.
0: Iya. Betul. Nah ini nih, mudah-mudahan jadi semangat ya. Amin. Untuk para pelaku usaha UMKM yang lain yang merasa mungkin mah kok stagnan gitu ya. Atau misalkan gak maju-maju. Bisa jadi kesalahannya dari diri sendiri begitu ya.
1: Biasanya dari diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan kompetitor. Jangan pernah menyalahkan apapun
0: keadaan gitu ya.
1: Betul, balik lagi ke diri sendiri. Ini mau konsisten atau mau stuck di sini saja.
0: Iya gitu. Oke. Terima kasih Teh Maya sudah hadir di studio Perempat RI Bandung Kang. Sukses selalu. Amin. Untuk usahanya. Amin. Mudah-mudahan si produknya ini dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Anda juga yang saat ini sudah menyimak obrolan kami, baik melalui streaming audio di www.rri.co.id, di frekuensi kami, dan juga tentunya yang Anda saat ini menyimak kami di TikTok Perempat RI Bandung. Saya Bedi Riansa dan juga Teh Maya undur pamit dari studio Perempat RI Bandung. Bila topik kepada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih menjalin kebersamaan bersama kami, Perempat Bandung. Selepas Anda ditemani rekan kami, ada Benny Herdiansah. Berikutnya, saya yang bertugas di Perempat Siang hingga sore nanti, Nia Iswara bersama kerabat kerja tentunya yang bertugas saat ini. Dan ditemani rekan kami juga hadir siang hari ini, Neng Hikmah, menemani Anda, menemani kami di sini tentunya hingga sore nanti. Baik Om Dangu, beberapa lagu telah kami hadirkan dalam bingkai Balake Cerakan, yang mana Balake Cerakan ini kami hadirkan lagu-lagu dengan nuansa kuliner hingga pukul 13 nanti. Selepas Balake Cerakan, sejenak kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Selepas mengikuti siaran berjaringan selama 60 menit, kembali ke Pro 4 Bandung, kami akan sampaikan informasi, musik, dan info yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut kami hadirkan selama 2 jam dan perjumpaan Anda bersama kami tentunya diakhiri dengan satu sajian ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung atau Ngalang Layung. Di edisi siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026 atau bertepatan juga tentunya hari ini dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Cerebral Okay, sedunia. Dan tentunya untuk Anda kaum dangu, kami mengajak, mengundang Anda silakan untuk dapat berinteraksi bersama kami melalui sajian siang hari ini, ataupun mungkin nanti Anda akan berinteraksi dalam Prodangdut. Dan tentunya kami juga mengajak Anda silakan yang akan menyampaikan seputar informasi yang terjadi di seputar lingkungan Anda. Kami di sini menunggu tentunya melalui telepon di 7218075 atau layangkan melalui WhatsApp di 08112001540. Baik, tentunya kaum dangu masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum memasuki pukul 13. Tetap bersama kami, Perempat Tereri, Bandung.

0: Sereng Kang Rijal, telat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu nasi liwet ya, pasti ayam terang nasi liwet ya, yang ada khas katuangan di Sunda Jawa Barat khususnya ya. Ya temang rupikan salah satu ikon kuliner Nusantara nu asalnya memang di daerah orang di Jawa Barat dan selalu berhasil ya menggugah selera siapa saja. Nah, keunikan tina nasi liwet ieu ayana dina proses pembuatannya yang memang uniknya nyata dimasak langsung bersama bumbu rempah seperti bawang berem, bawang bodas, serai, daun salam, oke, santan kelapa, ayo ngomong santan anu henteu ya. Lajeng biasanya ditempatkeun nanti dina wadah anu khusus nya dina kastrol. Nah, aroma sengit ya menguap dari nasi yang hangat langsung ya membangkitkan selera makan. Begitu tutup kastrol dibuka ya. Nah, biasa nama sajian istimewa itu dinikmati bersama berbagai lauk pauk tradisional anu memang sederhana namun sanal sederhana beunghar ku cita rasa. Terus lauk asin, jamar roti, bate, tahu, tempe, oke sambal jajak. Anu memang raos ya. Nah, kehadiran lalapan, ya seger ya. Lalapan khas Sunda, lalapan mentah. Seperti kemangi, lenca, kacang panjang, engkel. Ini menyempurnakan sekali ya. Liwet. Iya, kombinasi rasa gurih tina sangu ya, berempah berpadu harmonis dengan lauk yang asin, lauk asin, gurih, oge lada. Pokoknya liwet mah tidak bisa menolak ya.

Kaum Dengung Perempat Muda IR Bandung, saatnya kami bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Kami harap Anda tetap menyimak menjalin kebersamaan bersama kami di sini, Perempat RRI Bandung.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Carnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang, Kang. Mas ya, Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan? Iya. Kaya-kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Boy.
1: Iya. Mas Titis, gimana Semarang?
2: Semarang hari ini panas, Pak.
1: Panas ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Empok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya dah. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya.
2: Nah, betul.
1: Iya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih, Pak Nova, tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini. Panas. Tengah kota sekali ya, Pak.
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu, dan monggo Kang Mas Bayu. Pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga nasional nih Pak.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Okay.
3: Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Okay.
3: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan ke waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada perkara. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah bisa tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Oke. Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tempat tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival ya.
3: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Ali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Ali sangat luar biasa untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Koman Makanan Kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Dengan
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan gak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman, dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kembangan kita bersama begitu, Pak Samsul ya. Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga

0: Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke desil, kita event bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
1: Berkembang.
0: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya. Mulai yang nasional kemarin MTQ ya.
1: MTQ betul.
0: Ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama. Nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh. Sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore. Ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab ada
1: ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya.
0: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu etnis, bagaimana kolaborasi
1: semuanya.
0: Gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
1: Karena Pak. Untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya Pak ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
0: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
1: Nah,
0: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya. Nah,
0: maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
1: Geger pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya, Pak.
0: Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
1: Kurs ya.
0: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan.
1: Orang ya Pak.
0: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi, mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Coba Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak diampirin gitu
0: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian, pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sama sekarang hari.
1: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
0: Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
1: Oh gitu.
0: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang

0: Ma jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
1: Betul.
0: Itu maksudnya.
1: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak, ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul. Ya.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak, ya.
0: Ya.
1: Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
1: Iya.
0: Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
1: Iya, betul betul.
0: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
1: Iya.
0: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
1: Oke.
0: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
1: Iya.
0: Nah, banyak yang di ini teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: permasalahan
0: ya, mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
1: Yeah.
0: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari wisata.
1: Yeah, yeah.
0: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
1: Oke, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana gitu ya, Pak ya.
0: Itu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya, Pak, ya, yang
0: akan
1: ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti, Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
0: Enak di sana lho.
1: Gitu.
0: Tapi enggak enak, wah pasti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu, Pak.
0: Gitu.
1: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya, Pak, event yang digelar Imlek juga
0: sudah
1: ramai, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya, Pak, ya. Kalau di sehari-hari, Pak, itu seperti apa, Pak, di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu, Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan, Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
0: gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya, Pak, ya, dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
2: Ada, itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
2: Ush, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah, soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya, betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean,
2: Bo. Iya, benar. Iya dah. Oke deh, kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih, Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh, Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Mas ya.
1: Oke, Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kamu mengendus-ngendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah. Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Oke. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cigu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silahkan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cigu.
5: Ini harus sembari siapa nih, Kak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema tapi sama nih, Pencinan Semarang, tema sebuah sama, kota bro. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya, apal orang ada Mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes ngerti lah pokoknya di sana. Okay. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena Cik. Namanya Cik memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya, kalau masalah ya,
4: Samsul
5: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Kegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongso Pasarnya tuh luar biasa. Itu pertanyaannya itu saja, tanggapannya dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya.
4: Ternyata banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
6: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
6: Siap, Pak.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
6: Monggo Bu Umi. Suka siap Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
6: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa. Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering kesana dulu kecil. Terus langganan di Sate Kapuran. Ya apa itu di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul
6: Basri.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
6: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaannya Mas Titis ya.
6: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
6: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
6: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini memang kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
6: Oh, bareng Festival Cengho.
7: Dia, kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
6: arca-arca itu Pak.
7: Iya, arca-arca dibawa ke marina dibuang di sana. Di alun apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
6: Dilarung gitu Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarang. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
6: pasti ya.
7: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
6: Setiap tahun ya Pak ya.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
6: Oh gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
6: Masih diminati oleh wisatawan.
7: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
6: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak ya?
7: Enggak boleh. Bu Hali mesti hadir ketika ada
6: ke acara di
7: sana. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, startnya dari sana juga.
6: Oh, dari Takeshi juga.
7: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cendok seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
6: Cik Guria. Okay.
7: Ibu Umi, terkait tadi
6: bulan apa aja Pak kalau di Mawis itu Pak nanti pecinan Pak.
7: Itu tiap hari buka kok.
6: Tiap hari ya. Emang.
7: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada selebihnya kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan.
6: Pecinan itu ya, Pak.
7: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
6: ya, buka. Adanya
7: adanya di sekitar situ.
6: Sekitar situ aja ya Pak
7: gitu,
6: ya.
7: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
6: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosis menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
7: Betul
6: ya,
7: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
6: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
6: Enggak
7: usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
6: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
6: Oh, city walk.
7: Nah, ya, jadi ya, jalan kaki. Memang biayanya tidak, ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
6: Ya, gitu, karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
7: Betul,
6: ya. Oke, okay. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
7: Ya, betul.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Nova.
3: Iya.
6: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
6: Iya, Pak Nova.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
6: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pol.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
6: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
6: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan. Kita,
6: pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang
3: pecinan Semarang.
6: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
6: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
8: Jadi, saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
6: siap
8: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan
3: Pono
8: Pesama juga sampai tuntas
3: ya, juga siap.
8: Semuanya sehat selalu, sehat lah ya, gitu Pono Pa gitu
3: ya,
8: jadi saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aten gitu Pono Pa gitu.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
8: Oke deh, gitu saja Pono Pa, makasih. Oh ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Pak Nova.
3: Iya,
8: gitu.
3: Oke, dah
8: kalau gitu. Makasih Pak Nova.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
6: Siap Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
6: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan Bo. Silakan Mas.
6: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
6: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Iya, silakan.
6: Monggo Pak Samsul.
7: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
6: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
6: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
6: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
6: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
6: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
6: Betul.
7: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
6: Ah itu dia. Nah,
7: itu utamanya manis.
6: Nah, manis ya Pak ya.
3: Kayak saya ya Kang Titis ya.
6: Iya. Nah, gitu. Ya betul lah
7: Pak. Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
6: Gantian ya Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
6: kaget enggak, Pak kadang-kadang.
7: Kaget. Loh kok manis ya?
6: Makanya kok manis semua.
7: Ditambah garam, loh kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren. Jadi luar
6: banyak,
3: biasa.
6: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
6: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh iya.
6: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
6: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
6: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
6: Sih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk Pro R4.
6: Rompat RRI
7: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar. Itu yang
6: menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih Pak Nova.
3: Iya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Bye. beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Alhamdulillah, tentunya telah kita simak bersama untuk gabung bersama Pro4 Jakarta untuk siaran berjaringan. Dan kembali tentunya saat ini Nia Iswara menemani Anda di Pro4 RRI Bandung dalam musik dan info.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pugot o Guhunto.
1: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: melamun saja. Kayak ada yang dipikirkan.
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
5: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-oraian, apa maknanya, kenapa ada terepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Kadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Kota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih. Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni keramik, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
4: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
5: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, AM 540 kHz, kaum dangu dimanapun Anda berada. Tentunya saat ini masih ditemani saya, Nia Iswara, yang mana kami masih akan menghadirkan musik dan info ke ruang dengar Anda. Yang mana informasi kali ini tentunya sebelum menyampaikan informasi berikutnya, kita turut bahagia ya, karena sepak bola timnas kembali menjuarai FIFA di tahun ini. Keren gak tuh kaum dango ya, semua turut bahagia dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya ini berkat perjuangan luar biasa para pejuang dari timnas yang sangat begitu keren ya. Baik, kaum dango di Cirebon ini sedikit mencekam nih, karena ada ledakan beruntun guncang gudang kimia, yang mana ini terjadi ada asapnya pekat tutupi langit dan ancam nyawa damkar. Waduh. Jadi tapi hal ini tak butuh waktu lama, kobaran api dengan cepat membesar hingga disusul beberapa kali suara ledakan keras yang bersumber dari dalam gudang. Api pertama kali diketahui berkobar sekitar pukul 6.30, tak butuh waktu lama, kobaran api dengan cepat membesar hingga disusul juga beberapa kali suara ledakan keras. Dan guna menjinakkan api yang kian ganas itu, armada damkar ini langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Dan Kasih Tanggap Darurat DPKP Kabupaten Cirebon Eno Sujana ini menjelaskan langkah awal yang diambil timnya saat menerima laporan tersebut begitu. Jadi melihat skala kebakaran yang terus meluas, ini pengerahan pasukan pun ditingkatkan secara masif, sebanyak 10 unit mobil pemadam beserta 60 personel DPKP diterjunkan ke lokasi, dibantu juga oleh jajaran personel TNI dan Polri yang turut mengamankan area. Ini karena kejadian tersebut, dua bangunan yang terbakar ini diketahui merupakan tempat penyimpanan bahan baku kimia.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dongeng di Kota Bandung saat ini katawis mendung ya, agak mendung. Enggak tahu nih di tempat daerah tinggalnya kaum dangu apakah sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan. Sekarang di Bandung sudah mulai sih, setiap sore itu pasti turun hujan gitu ya. Baik kaum dangu, di kabar gembira nih ya, datang dari masih dari Kota Bandung setelah sekitar 2 bulan dihentikan dan sempat terkesan mati suri ini ya. Ruang publik bebas polusi asap kendaraan bermotor kini resmi dihidupkan kembali oleh pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Bandung ya. Ini malah tak tanggung-tanggung ya, 3 titik strategis sekaligus diaktifkan lagi pada Minggu 4 Oktober 2006 kemarin ya. Ketiganya meliputi seperti Care Free Day di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago dan Jalan Buah Batu ya, serta program Braga Bebas Kendaraan alias Braga Beken di sepanjang jalan Braga Pendek ya. Dan kepastian aktifnya kembali kawasan bebas kendaraan bermotor ini melalui kegiatan Care Free Day dan Braga Beken ini disampaikan langsung tentunya oleh pihak Pemkot Bandung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan di Subkota Bandung.

opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung, dimanapun Anda berada. Aduh, bahagia, tentunya bahagia sekali kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya di sini tidak sendiri, ditemani ada Pelis Nanggol-Nanggol dan juga ada Teh Widi. Ada juga tentunya teman kami di teknik yang bertugas menemani Anda hingga pukul 17 nanti di Prodangdut. Yuk, siapa yang bergabung bersama kami di sini, masih banyak kesempatan waktu hingga pukul 17 nanti. Lagu-lagu yang telah kami hadirkan di sini, ada beberapa lagu atau mungkin Anda mau request, boleh. Baik, ada semua berlalu dari Via Valen, jangan ya dek, jangan, dari Ayu Ting Ting. Kemudian ada Jarum Neraka dari Trio Macan, TikTok Risma Au Au. Ada juga Kamu Hulk dari Boyen Pesek, aduh pesek. Suara Hati dari Ayu Ting Ting terhanyut dalam kemesraan dari Ikke Nurjana. Ada juga Harga Diriku, Bella Nova, dan Tuh Kan Ayu Sari. Dan untuk lagu klasiknya yang sudah kami hadirkan di sini ada Haruskah Berakhir dari Ani Sarahma dan Setetes Air Hina Rumah Hirama. Baik, dan sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Ini orang jauh, ini sepertinya dari Bandar Lampung. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, sampurasun.
0: Rampes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, maaf, dengan siapa ini? Mendadak amnesia ya.
1: Iyalah, karena udah makan makanan ini, apa cireng ya, apa-apa sih tadi.
0: Aduh, tahu dari mana kau? Bisa aja.
1: Kayaknya mama ini mau jadi TikToker juga kayaknya. Tapi enggak apa-apa mah, lanjutkan.
0: Bukan TikToker, ini mah hanya membantu saja teman-teman UMKM dengan produk lokal. Cinta produk lokal enggak kamu, Nak?
1: Jelas dong, harus.
0: Di Bandar Lampung karena juga banyak UMKM ya, para pelaku UMKM ya.
1: Tuh banyak mah. Nah, apalagi kalau udah kuliner-kulineran tuh, aduh.
0: Banyak enak ya. Banyak sekali tuh, enak-enak lagi kan.
1: Pantesan mama aku ini sekarang lagi pegiat banget nih mama aku. ada angin apa ini mamaku? Aku kan.
0: Kenapa? Agak menceng dikit mamamu, kau kaget ya?
1: Iya, soalnya agak lari dia.
0: Lari. Tapi mencengnya menceng hal kebaikan ya, Nak ya. Enggak apa-apa ya, Nak ya.
1: Enggak apa-apa, Ma. Itu sangat membantu, itu senang aku.
0: Iya, kita harus bantu kan. Soalnya memang enak-enak sih ya. Ini atau produksi dari teman-teman UMKM ini. Justru kalau misalnya kita memang suka produk lokal, siapa lagi nih? Yuk, kita support tentunya ya produk lokal yang endol-endol ini. Bener enggak sih, Nak?
1: Betul. Ya Allah, pokoknya mama aku ini kalau udah mama aku kayak gini nih berarti dia tuh udah enak banget kayaknya ininya.
0: Enak kayak apa?
1: UMKM-nya gitu
0: ya. Oh iya dong, pasti yang enak-enak. Ini informasi yang harus disampaikan tuh, it's real, betul enggak sih?
1: Betul. Banget. Apa sih yang nggak betul lah mama aku
0: nih di Bandung,
1: pokoknya betul.
0: Kok tahu? Jangan ada yang tanya, kok tahu? Nggak tahu nih, anak aku mah udah gitu, punya mata batin kali ya, atau mata-mata?
1: Aku bukan mata batin, karena aku mata-mata, soalnya kan anak kebuang, jadi adalah mama aku dua mata, jadi empat mata.
0: Aduh. Sampai ada yang chat ke aku, Cecenia katanya betul, itu anak terbuang, ya ampun. Aduh, saking ngalirnya kita kalau udah ngobrol ya.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Aku tuh terbuang, terpisahkan dari pulau.
0: Iya. Terpisahkan dari pulau dari sejak lahir gitu. Dan lahirnya itu dia di sana, betul. Aku di sini gitu. Kan aneh ya lahirannya. Beda pulau. Ada yang kayak gitu ya. Baik ya, terlihat happy sih hari ini anak aku ini.
1: Iya mah, soalnya alhamdulillah masih tanggal-tanggal. Makanya kalau lagi tanggal-tanggal 5-6 itu lagi senang-senangnya mah.
0: Iya, uangnya masih penuh.
1: masih penuh, tapi kalau udah lewat tanggal 7, 8 itu bayar cicilan terakhir, Ma.
0: Aduh, ya Allah. Apapun itu tetap dinikmati ya, Beb.
1: Amin, betul.
0: Iya, betul. Dinikmati dan harus dilalui pokoknya, Ma. Betul gak sih?
1: Betul sekali, apalagi mama aku kan bentar lagi ngirim sih.
0: Iya, biasa kan mamamu biasanya di penghujung mau ke bulan akhir ya, karena mamamu tahu.

0: Lagu apa?
1: Lagunya itu apa ya, Maya?
0: Apa?
1: Itu dia apa? Yang pinatun itu loh, Ma, yang palanya bisa muter-muter itu.
0: Aku juga
1: apa
0: bisa
1: ya,
0: muter-muter.
1: Lupa,
0: apa dong? Kalau nggak tahu judulnya susah nanti mama mau nyarinya, nak.
1: Ya,
0: nyarinya harus kemana? Harus ke pasar. Nggak ada jam segini. Lagu apa coba? Kalau lupa boleh yang lain dulu atuh.
1: Adalah lagunya ini aja, apa ya?
0: Apa tuh? Ayo apa? Ayo apa?
1: Itu adalah
0: dihitung sampai tiga
1: duit
0: sama.
1: Adalah duit
0: aja, mabuk duit, duit apa? Duit itu.
1: Duit.
0: Oh.
1: Duit.
0: Yang dari Alan ya Alan.
1: Hari-hariku mau duit.
0: Oke, sok atuh kirim salam dong.
1: Salamnya buat abahku, Abah Jenggot. Selamat sore, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Ada Bang Nasrun, ada Bang Khalid,
0: Bang Ilham.
1: Bang Ilham, terus ada juga Ratu Engang, Teh Neis, terus siapa lagi ya? Lupa Ratu Engang, terus untuk Sadayana aja lah, Ma.
0: Untuk Sadayana keren. Oke deh, spesialnya nggak ada.
1: Spesialnya buat orang rumah aja ya, yang
0: aja. Orang rumah, ada anak, ada istri.
1: Ya doain ya, Ma, semoga lancar.
0: Oh iya, mau lahiran ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Aku mau tunggu-tunggu.
0: Aku mau nambah cucu ya.
1: Iya betul.
0: Ya ampun, pantesan aku temeni sakit-sakitan belakangan ini. Katanya kan kalau mau jadi nenek kan biasanya gitu ya, suka gelisah, sakit-sakitan. Katanya gitu sih, ada mitos,
1: gitu ya.
0: Ada mitos seperti itu. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin. Udah buat mamanya semoga selalu sehat terus.
0: Amin ya Allah.
1: Selalu apa yang diinginin cepet-cepet dideketin.
0: Amin.
1: Pokoknya buat sekeluarga yang diutamain kesehatan. Apalagi
0: ya, betul.
1: Cuaca ini belum menentu loh, Ma.
0: Iya betul
1: kadang-kadang
0: sekali.
1: Kan, kadang-kadang panas terus gerimis kecil-kecil itu kayaknya.
0: Iya di sana udah hujan.
1: Udah ke hari Minggu kemarin hujan, tapi sebentar itu panas lagi gitu, Ma.
0: Berarti semuanya sekarang udah ini ya, udah hujan ya.
1: Udah.
0: Oke, siap anakku.
1: Ya sudah, terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di belakangnya Bang Edo ada siapa? Mohon maaf, dari tadi udah kerining-kerining. Tidak saya terima dulu karena masih berbicara. Langsung kita terima saja. Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Asik. Aduh, suaranya kecil nih, Bang. Nah, coba dideketin. Ini dengan Abang siapa? Dari Medan kalau tak salah ini.
2: Iya. Dari sini kan ini nggak mendung, dari sini pun kumpul sebelah.
0: Dari mana?
2: Ini Merona.
0: Oh, bang Merona Medan kan?
2: Iya teteh ya.
0: Ini di sini kami ada orang Medan, mengobrolkan dengan bahasa Medannya boleh? Ini di sini ada Teh Felis di sini. Tolong berbicara bahasa Medan. Kau dulu coba sapa Bang Merona pakai bahasa Medan. Ayo. Ayo deketin. Sebentar Bang Merona, sapa Bang Merona.
3: Horas, Bang.
2: Horas.
0: Ayo bahasa apa lagi? Pak kabar dia. Ayo.
3: Boha kabar ta?
0: Boha kabar ta? Halo. Boha kabar ta Bang Merona? Lah, pergi dia, takut sama si Pelis sepertinya. Bang Merona kenapa? Bang Merona lagunya mau apa? Bang Merona kok gak ada, langsung menghilang. Aduh, kita terima lagi. Barangkali ini Bang Merona kembali. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini mah Abang Abah, ya mah.
4: Ini mah Abang Abah.
0: Ini biar Bang Merona langsung menghilang, Bah.
4: Kemana Bang Merona? Barusan ngelengit.
0: Iya, menghilang. Padahal di sini ada temannya dari Medan juga. Duh.
4: Tadi mah cucu Abah yang masuk deh, ya.
0: Iya, tadi Pang Payuna, cucu Abah.
4: Edo di Lampung.
0: Mm-mm.
5: Betul. Mana nama ketua ya apena tuh kaku naon sinya na sigana teh.
0: Oh gitu merenya. Oh dasok gitu geuning ujug-ujug jual teh aya be.
5: Jual teh aya laptopan sinya na sigana.

0: di rumahnya.
1: Iya, sinyalnya kurang baik ya, mungkin ya.
0: Baik sinyalnya. Nah, ya mata wis manco.
1: Duh, abang nuhun, abah nuhun pisan abah.
0: Manco, kajian ya di acara pro dangdut.
1: Iya.
0: Yeah. Nepangana mah kasadayana tuh Pak Ilhamnya gerana bet Pak Ilham.
1: Nana Pak Ilham. Pak Ilham seueur izin Pak Ilham.
0: Gerana lebet ke Pak Ilham Sumatera Selatan. Kadang ke ulah hilap sisindiran.
1: Sisindiran ya.
0: Sisindiran sareng neng ano urang rame keun alhamdulillah. Seueur nu manco teh.
1: Alhamdulillahnya bah.
0: Seueur nu mancona.
1: Iya.
0: Mun kitu eh.
1: Siap abah.
0: Kasadayananya.
1: Oke.
0: Okay. Laguna naon cecenya?
1: Sok naon atuh lagu naon?
0: Hayong lagu ti cece naonnya?
1: Naon atuh kopi dangdut bae.
0: Anu biasa dijogedan abah rek joged.
1: Iya, sok atuh joget joget mah itu jena. Oncom gondrong ya Allah nuju pop. Nya ni sok hoyong seuring adung oncom gondrong teh nya.
0: Oncom gondrong.
1: Nuju viral na teh teh aduh.
0: Aina ku cece naon anu biasa dijogeran abah rek joged.
1: Iya, sok kopi dangdut atuh bah lah nya.
0: Iya, kopi dangdut atuh nuhun.
1: Siap.
0: Mangga, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, di belakang apa ada siapa, kita langsung terima syajir. Halo Bro Dangdut.
1: Selamat sore Bro Dangdut, adalah kita Wilujeng Santan.
0: Wilujeng Santan, Bapak Ilham. Kemana syajir Pak Ilham?
1: Ada di rumah itu
0: teh. Oh, sepertinya sibuk Pak Ilham ini ya.
1: Dan ya damang.
0: Alhamdulillah, samulihna Pak Ilham, sehat ya tak Pak Ilham ya. Kemana saja nih Pak Ilham? Jarang ini.
1: Biasalah teh, begitulah sikit ceritanya bekerja dan bekerja.
0: Iya, hidup kita hanya untuk pengabdian kita, hanya untuk bekerja dan bekerja untuk kaum bapak ya, karena mempunyai tanggung jawab. Ya, betul enggak sih Pak Ilham?
1: Ai, betul sekali.
0: Iya, untuk anak dan istri. Betul, kalau misalnya tidak bekerja mencari duit, mau bagaimana menjalani hidup kita ini?
1: Nah, ini emang ada tiasaan bahasa mana-mana gitu.
0: Sana sku tiasaan mun logat nama tiasa, tapi eusi nama teu tiasa, aslina tidak paham saya. Kalau untuk logat kita bisa. Betul sekali Pak Ilham. Baik, Pak Ilham.
1: Logat nama tiasa. Iya. Tiasa ada eta. Ya. Angkutan kota Abdul Muiz teh apa?
0: Betul. Betul sekali Pak Ilham. Tah gitu. Ya mudah-mudahan Pak Ilham sehat, sekeluarga sehat, semua sehat di sana. Walaupun ya, ya setiap hari kita harus bekerja, insya Allah kalau misalnya kita niatnya lillah, insya Allah jadi ibadah ya Pak Ilham ya.
1: Iya betul, betul.
0: Udah hujan kan ke sana Pak Ilham? Ya.
1: Ada dua kali teh okay. Di sini hujannya.
0: Tapi sekarang sudah mau musim sudah mau masuk musim penghujan ya.
1: Iya, tapi kayaknya agak lembet-lembet kayaknya nih.
0: Apa lembet-lembet teh?
1: Lambat-lambat.
0: Oh. Itu enggak seperti lembet-lembet. Bahasa dituna lembet-lembet. Oke. Okay. Oh, tapi okay. Pak Ilham, kalau misalnya di sana kan banyak perkebunan gitu ya. Mending ya. Musim hujan apa musim kemarau sih?
1: Ya, mending musim hujan teh.
0: Oke. Okay. Alasannya kenapa? Bikin subur ya hasil ya. Panennya ya.
1: Ya begitulah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau musim hujan itu yang ditunggu-tunggu wilayah Sumatera itu ya begitulah, karena kebanyakan juga di sini ini petani juga begitu ya, selain pekerja yang lain itu kebanyakan juga petani, pekebun begitu.
0: Okay.
1: Seperti perkebunan kopi coklat, ada juga kelapa sawit, ada juga kopi biasa.
0: Okay.
1: Seperti tempat Pak Ilham ini kebanyakan kopi coklat, gitu kan, sama kelapa sawit, gitu deh. Jadi yang kita tunggu-tunggu itu adalah cuacanya, kalau bisa tuh hujannya tuh ada, begitu deh.
0: Baik, apa namanya? Berarti kalau misalnya kemarin pas lagi musim kemarau agak-agak repot juga ya, Pak Ilham ya?
1: Ya, itulah teh yang kita karena kita tuh sering ya kita di sini ada tugas menjaga juga begitu kan. Jadi ya takutnya kalau ada terjadi kebakaran atau gimana. Alhamdulillah nggak ada gitu kan.
0: Iya. Ya makanya kan dijaga terus ya, Pak Ilham ya. Karena biar ya, tidak ada terjadi kebakaran. Wah, berat juga nih tugas Pak Ilham ini ya.
1: Ya lumayan lah, saya begitulah hidup di Sumatera.
0: Iya, tapi selalu Pak Ilham ini menjalaninya dengan apa ya, ikhlas ya Pak, karena kerja gitu ya.
1: Tenang-tenangnya beginilah.
0: Iya, betul-betul.
1: Kita bekerja, apa adanya bekerja. Bekerja dan bekerja begitulah.
0: Betul, tetap semangat Pak Ilham. Oke, sok atuh. Biar tambah semangatnya lagi, mau lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Maggie Jet, gelas yang retak itu gitu ya.
0: Gelas yang retak ya.
1: Gelas yang retak ya benar.
0: Oke. Sok atuh kirim salam dulu untuk siapa?
1: Kirim salam buat Pak Janggot, Pak Janggot. Selamat sore, Belujeng Santan ya. Pak Jamet semua dalam keadaan sehat terus buat Pak Janggot. Ada Bang Edo juga di lampu. Bang Berona kemana nih?
0: Iya tadi langsung lepas dia, nggak tahu kenapa nih.
1: Ada juga Teh Ratu Engang, ada juga. Teh Karmila, sedayana teh dikumkenya, kange sade, katanya Teh Neis, Teh Eci di Pangandaran, selamat sore, kange sedayana dikumken, semoga dalam keadaan sehat semuanya teh,
0: amin,
1: ya, buatnya, Wilujeng Santan, terima kasih sehat selalu ya bersama keluarganya,
0: iya,
1: RRI Pro 4 ini selalu banyak didengarkan. Di mana aja orang
0: Sumer di
1: sini semuanya mendengarkan.
0: Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih atas apresiasinya.
1: Oh, terima kasih Tania.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kamu dengar perempat budaya Bandung. Mohon maaf yang kami hadirkan di sini. Ini apa namanya? Ternyata harus saya yang nyanyinya ya, tapi tidak begitu. Oh, nada dasarnya yang ori lagu duit, duit. Jadi we ketempuhan ya, Neng Felis, Masya Allah. Baik, tentunya ditunggu saja untuk apakah sahabatkah itu enggak ori. Tulisan orinya baik nih. Sekarang kita munculkan saja, semoga berkenan dan tidak minta saya untuk nyanyi ya. Tapi yang duit ori.

Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah yang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yo, masih banyak waktu untuk Anda. Silakan bergabung kembali bersama kami di Perempat Era di Bandung. Lagu-lagu dangdut terkini, lagu-lagu dangdut klasik juga masih menunggu Anda. Bila malam minggu tiba, asik ge boy. Silakan yang berada di Pangandaran, TEC kenapa belum muncul? Ada juga teteh-teteh, siapa tuh yang Teh Carmilla juga kemana nih nggak pada muncul? Mudah-mudahan Bapak Sutaryat juga masih mendengar, menyimak perlu dangdutnya di perempat ya. Apa kabar Pak Sutaryat? Tuh asik, lanjutkan tehnya Opa Ilham. Ini SMS-nya baru masuk semua nih, kayaknya delay. Aba Sutaryat, assalamualaikum yang santan cucunya. Kiletik cidaun silaturahmina kasarina wae. Anu teras manco di perempat di mana wae ayana. Mugia teras daramang, kaci daun tak acan ayah hujan, Pak Anas teras wassalam, aduh, atau teras ngegebernya, Pak ini, Pak siapa, Pak Abah, kok Pak Abah, saya Abah Sutaryat, mohon Abah Sutaryat, hatur nuhun Abah, mudah-mudahan saya enggak ayah hujan, bahnya seperti itu, aduh, asik, lanjutkan Teh Nia. Katanya Teh siap Pak Ilham. Kalau misalnya memang menghibur Pak Ilham, akan saya lanjutkan lah Pak.

Sok, sebelum dimainkan, sebelum dinyanyikan sama Cece nih ya, barangkali ada yang masih mau bergabung, silakan, saya masih tunggu di sini sebelum sekutu mawar merahnya saya petik dan saya bagikan kepada Anda. Oke, okay, saya menyapa juga buat Anda yang memang selalu menyimak ya, menyimak Perempat tapi tidak apa ya, tidak berinteraksi. Kami spesialkan tentunya lagu ini untuk Anda, walaupun ini diminta sama seseorang ya, dari Kang Agus katanya, saya siap, insya Allah semoga menghibur. Nah, kami mah hanya penyiar ya, yang bisa kami nyanyikan ya enggak, mohon maaf. Abah Sutaryat, hoyong lagu naon atau Abah Sutaryat? Menghibur Anda, menghibur juga Bapak Ilham ya. Kan ada istilahnya, ada penelpon, ada pendengar pasif dan ada pendengar aktif. Nah, yang pendengar pasif itu biasanya memang menyimak gitu, tapi tidak berinteraksi. Nah, lagu ini saya spesialkan untuk Anda tentunya ya. Jangan alihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami Perempat RRI Bandung. Ataupun saat ini menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Jangan pindahkan salurannya, tetap di RRI Digital. Oke, sekutu mawar merah, Abah ayat tuh Abah. Abah Sutaryat masih manco tuh Abah Sutaryat. Tolong Abah di chat, Bah. Masih apa tidak, Bah? Nih, sekutu mawar merahnya untuk Anda.

0: tadi dong.
1: Ayo dong.
2: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
1: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya, wow. Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
1: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Suara Budaya Bandung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baiklah sorotnya teras Abah Mamanco. Tadi siapa tuh yang nelfon? Silakan, sekarang udah dibuka kembali lagunya. Tadi nggak diterima itu karena lagi muterin lagu ya. Sang, silakan, masih ada 30 menit ke depan tentunya untuk Anda. Silakan mau menyapa teman-teman jauh Anda, teman dekat atau sahabat Anda, ataupun mungkin kekasih. Kekasih hati. Yo, sebelum kami tentunya mengudara lagi atau menghadirkan kembali, memunculkan kembali lagu kesayangan Anda, yuk silakan pergunakan waktunya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut dari kita. Assalamualaikum, Kenia.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Sama Yona, Mbak.
0: Kenapa tadi kau? Tidak ada kau. Kenapa Bang Merona tadi menghilang? Saya cari-cari sampai ke Medan tak kunjung ketemu sama Bang Merona.
1: Mana Bang Marni? Udah ke mana?
0: Dari Medan. Baru terbang. Kenapa?
1: Udah di mana tadi?
0: Tadi udah di mana, gimana maksudnya?
1: Udah
0: pergi tadi orang Medan. Dia orang Medan, Bang, tapi lama di Bandung dia.
1: Oh, lamanya di Bandung.
0: Iya, lama di Bandung, tapi aslinya orang Medan dia. Tadinya mau ngobrol sama Bang Merona, tapi sudah diputus tadi. Nggak tahu kemana larinya nih Bang Merona. Iya. Oke, Abang, mau lagu apa tadi? Belum minta lagunya, Bang, ini.
1: Mau lagu Gita Yobi.
0: Apa-apa?
1: Gita Yobi.
0: Aduh, gak jelas, Bang.
1: Dari Gita Yobi.
0: Dari Gita?
1: Yobi.
0: Gita Lobi?
1: Gita Yobi.
0: Ya, nanti cari. Lagunya apa ya judulnya ya?
1: Judulnya apa? Lagi Kangen.
0: Lagi Kangen?
1: Ya, dari Gita Yobi.
0: Oke, dari Gita Yobi. Sok, atau kirim salam untuk siapa?
1: Ya, kirim-kirimnya Tete, dari Mbak Jangan, Karamila, Karamila, ada Mbak Jangan, ada Mbak Ilham, ada Mbak Tete, Tete, Karamila, kemana-mana,
0: Mbak.
1: Mbak Jangan, ada Mbak Jangan, Mbak Jangan, Mbak Jangan, Mbak Jangan, Mbak Jangan.
0: Oke.
1: Okay. Ini asinar. Sama kita.
0: Ya.
1: Yeah. Bawa lagi siok sama idanya biar ngobrol terus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun untuk Abang Merona di mana itu, di Medan sana. Oke lah, mau minta lagu dari Gita Yobi, lagi kangen nih, lagi kangen sama siapa nih Bang Merona. Baiklah, kita langsung putar saja untuk Abang Merona yang jauh di Medan sana.

0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga lagu dari Gita Yobi lagi kangen-kangen dari Bang Merona, semoga dapat menghibur Anda ya, terutama menghibur yang lagi kangen. Aduh, apalagi yang lagi LDR-an ya, kangennya tiap hari. Tapi kalau misalnya sama pasangan lagi LDR-an, memang kalau LDR-an ada sesuatu yang apa ya, yang berkesan gitu ya. Akan selalu kangen dan akan selalu rindu. Bener gak sih? Memang perjuangan ya kalau misalnya LDR-an seperti itu teh, antara kita teh diuji untuk kesetiaan. Betul gak sih? Oke, diuji kesetiaan, diuji kepercayaan gitu. Ya, para pejuang LDR semoga senantiasa selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Dan kalau misalnya bang betul sabar, bisa saling menjaga, insya Allah ya, takkan kemana. So, kata adakah yang masih mau bergabung? Kami akan masih tunggu Anda di sini. Oke, baiklah Kom Dangu untuk itu. Kalau begitu, ini kemana nih Teh Eci? Apa tumben nih, nggak masuk Teh Eci? Kemana nih Teh Eci? Kemana Teh Eci? Kemana? Baik, untuk itu Kom Dangu kita akhiri saja perjumpaan kita mungkin ya. Ini ada tiga lagu mungkin. Tiga lagu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga senantiasa Anda selalu diberikan sehat, diberikan kekuatan yang memang saat ini lagi tidak baik-baik saja ya. Dan untuk Anda yang ya beberapa saat lagi mungkin akan selesai pekerjaan ya di kantor atau di tempat kerja Anda, selalu pulang dengan bahagia. Jangan sampai kelihatan lelah, apalagi sama anak Anda. Selalu berikan muka yang sangat happy walaupun sebetulnya lelah ya. Tapi insya Allah kelelahan Anda, yang terutama di sini untuk para pejuang rupiah ya, untuk membahagiakan anak dan istri, insya Allah ini akan menjadi satu ibadah. Yuk, tiga lagu akan kami hadirkan. Ada di sana menanti di sini, Bunga dan Sudah Dua Kali. Yaudah dah, bye bye. Pro Dangdut akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Tanpa terasa hari sudah sore ya. Apakah Anda punya cerita di sore hari ini? Atau ada yang bahagia karena akhirnya jam kerja selesai? Biasanya begitu ya, kalau udah sore, wow, asik nih udah selesai gitu ya. Atau ada yang masih berjuang menembus kemacetan? Dan ada juga yang sudah membayangkan nikmatnya rebahan di sampai di rumah gitu. Biasanya gitu ya kalau udah lelah. Baik, ngomong-ngomong sore ini Anda termasuk tim yang mana nih? Tim langsung pulang? Tim mampir cari jajanan atau tim masih harus menyelesaikan segudang pekerjaan? Namun kaum dongo apapun aktivitasnya tetap jaga kesehatan ya dan keselamatan. Tetap bersama di Perempat RRI Bandung. Tentunya kembali di sore hari ini kami akan berbagi informasi ringan, cerita keseharian dan tentunya lagu-lagu pilihan dalam warna pop Sunda akan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Baik, untuk Anda kaum dangu menjelang petang, biasanya aktivitas kita ya atau masyarakat di Bandung atau mungkin di tempat Anda juga ya, biasanya itu mulai meningkat. Kalau nggak pagi ya di sore hari atau di petang seperti ini. Banyak yang bergerak pulang dari tempat kerja, anak-anak pulang sekolah, biasanya pulang sekolah tadi ya. Sementara aktivitas di pusat perbelanjaan dan kawasan kuliner juga mulai ramai. Nah, buat Anda yang sedang berada di jalan Yu, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru hanya karena ingin cepat sampai rumah. Jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari juga menggunakan telepon ya, ke telepon genggam atau handphone tuh saat berkendara, itu berbahaya. Kalau sedang menghadapi kemacetan, coba tarik napas dulu sejenak dan tetap tenang. Ingat ya, tujuan kita bukan sekedar cepat sampai, tetapi sampai dengan selamat. Khusus untuk Anda pendengar juga yang berada di Bandung dan sekitarnya, sebelum memilih jalur perjalanan, pastikan Anda memantau informasi lalu lintas ya. Lalu lintas atau informasi yang terkini tentunya dari sumber resmi atau aplikasi navigasi juga boleh itu ya. Nah, saya mau tahu nih bagaimana nih kondisi perjalanan Anda sore hari ini. Lancar jaya atau justru masih harus bersabar menghadapi padatnya kendaraan? Silakan yang mau berbagi cerita melalui saluran interaksi kita di Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dinawan Cisaryak Layung. Siapa tahu mungkin pengalaman Anda bisa menjadi informasi bermanfaat ya bagi pendengar yang lainnya. Yuk ditunggu di sini di 7218075 atau 0811200154.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini, ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik pendengar, pernah gak sih setelah seharian beraktivitas ya, badan itu terasa capek banget, kemudian pikiran penuh, tetapi pekerjaan rumah masih menunggu, terutama untuk ibu-ibu nih, wanita karir ya. Nah, ini ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat sore kita terasa lebih nyaman. Yang pertama, beri jeda dulu ya untuk tubuh beristirahat. Ya, kalau baru sampai rumah, duduk dulu sebentar, minum air putih, dan lepaskan sejenak beban pekerjaan Anda. Lalu, yang memaksakan diri menyelesaikan semua hal sekaligus, ya, jangan itu. Pilih pekerjaan yang paling penting, lalu kerjakan satu persatu. Kemudian manfaatkan waktu sore untuk menyapa keluarga. Jangan lupa, kadang-kadang kan obrolan sederhana dengan pasangan, anak, orang tua, atau mungkin teman ya, bisa membantu memperbaiki suasana hati setelah hari yang melelahkan. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa makan tepat waktu, serta menjaga kebutuhan cairan tubuh ya. Kenapa? Karena produktif itu bukan berarti harus terus bergerak tanpa berhenti. Kita juga perlu tahu nih kapan harus bekerja dan kapan waktunya memulihkan tenaga, ya gak sih? Nah, kalau Anda sendiri biasanya apa nih yang paling ampuh menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas seharian? Apakah mendengarkan musik, menikmati makanan favorit, atau ngobrol bersama keluarga, atau tidur sebentar?

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gemah azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sekaligus saya nih suara yang bertugas dari siang hingga malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Untuk berikutnya yang akan menemani Anda di perempat malam, rekan kami Ano Mukia. Saya undur pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, aku pernah masuk masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar, dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya, dan ada yang menjawab, ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi, dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat, dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, demi Allah, aku mencintaimu. Ia menjawab, karena Allah. Aku menjawab, karena Allah. Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku. Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, Radio Republik Indonesia Bandung, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kaum dangu, hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Nia Iswara menemani Anda, masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan. Kaum dangu, dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
3: Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya berukuran 270 meter persegi terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Komdong masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kalau tadi ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Ngalang Layung, untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dari Batak ini ya, dalam sajian acara Dendang Nusantara hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dibuka oleh Dendang Manis dari Romantis Trio, ada Gantung Songon Pinasa.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dalam budaya Sunda dikenal istilah silit, sindir, simbul, siloka, dan sasmita yang biasa disebut panca curiga. Silit yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbul yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Wisnu. Bentuk ukuran relief dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada, berdirilah Arca Wisnu bertangan empat yang memegang gada, cakra, dan tirang. Pada dinding langkan sebelah dalam, terpahat relief cerita Krishna sebagai avatara atau penjelmaan Wisnu dan Balarama, yaitu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan Bagian Ketiga Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil, kayu jati tua, mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.
0: Nyai Anting, lihat dirimu.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam. Terkurung. Menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang. Iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain, Rangga sebagai Tommy, Uli Tanwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui dina acara sisindiran ti Proopat RRI Bandung. Kaum dangu dina wengi ieu sim kuring pun anu mugia nyarengan dugi katebus salapan engke nya. Tos aya nu ngiring tapi kehela, empang deui, empang rejeung kekinciran. Tepang deui, tepang dina sisindiran. Empang deui, empang eusi lauk sepat. Tepang deui, tepang nanya di Proopat. Hawa tos urang tampi atuhnya. Halo, assalamualaikum, wilujeng wengi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun abah, tiasa nyarengan ya dina wengi ieu.
1: Di malam rebo dah jadi keneh.
0: Nyak leres pisan.
1: Bakat tingku betah.
0: Alhamdulillahnya bahnya.
1: Tentenan ya abah bari ngaleut.
0: Nawon.
1: Kopi Bali saleng Ali Agrem.
0: Au au karesep pisan si Ali Agrem
1: teh. Ai kopina teh di gulaan, Neng.
0: Nawon.
1: Pak kemargi Ali Agrem amis ban.
0: Kade ulah ningali abdi abah. Langkung amis.
1: Aduh. Sana si siniran dehnya. Ngawitan si siniran ngawitan neng.
0: Ngawitan atuh ba, ieu seueur anu atos ngarep-ngarep.
1: Ide ge kami seueur neng, kaum dangu pasif nya.
0: Nuhun.
1: Urang-urang ngawitan atuh neng nya.
0: Sok ba.
1: Kacipelah pangaritan.
0: Muhun.
1: Naik angkot kami pirang.
0: Lajeng.
1: Bismillah urang ngawitan. Abah jangot si siniran.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dur.
1: Siniran dina kaweni.
0: Muhun.
1: Nuna balik di sarada. Si siniran eta seni mumuleku urang Sunda. Titiran hiber nyirorot.
0: Kumaha.
1: Tina awi kana kopi. Si siniran abah jangot manawi bahan katampi.
0: Insyaallah mudah-mudahan.
1: Ayo meneng tuh. Dikawitan ku bismillah. Sinareng alhamdulillah. Allah anu maha murah, mantena wajib disembah. Kadunya diumarakeun. Allah anu ngahirupkeun. Parentana diamalkeun. Di akhirat nyalametkeun. Allah marentahkeun sholat. Tiap waktu tong kaliwat. Tos nisab mangkade jakat. Bagikeun ka masyarakat. Umat Islam aribadah. Teingkar ti Quran Sunnah. Dipidama semua gaplah. Hirup baka tumanina. Sholat teh tiang agama. Ibadah anu utama. Tumutkeun para ulama. Kadetong saka makama. Derneng ah.
0: Tanya. Imah.
1: Naon we neng utami nama si siniran we lah. Eh. Nama we masa ni siniran. Nama we muruwakanti.
0: Muruwakanti. Eusina piwuruk sareng piwejangnya. Pasir mana, wangi Majalaya.
1: Aduh.
0: Kasore soreang kepanyingkiran.
1: Aduh.
0: Wilujeng wengi atuh kasadaya.
1: Tah gitu.
0: Tepang dina si sindiran.
1: Si sindiran.
0: Ya, aduh. Gitu. Aina mah abdi mah bade amengan bah. Bade amengan ah. Bade repressing. Repressing ka tempat anu endah.
1: Iya. Di Ciwidey aya di Bandung Selatan.
0: Aya apa? Terus naon deui di Ciwidey teh aya naon wae?
1: Situ Patengang aya atuh tempat ieu. Tempat eta anu mararonok ning eta naon teh lah. Abah kapungkur sok kitu hirap deui teh sekolot mah lah. Mangga Neng, Neng bade piknik ka mana Neng?
0: Ih, bade iya, bade pelesiran sarang si taun. Pisitan rejeng cerme.
1: Aduh.
0: Buah lejet menilembah. Iin di Tanjung Bebene, jalan macet kalah atoh. Nyananya banyak ari jeung ka Bogoh mah. Jeung ka Bogoh mah. Macet ge kalah atoh, tapi benten deui. Pisitan rejeng kaliki. Buah lejet dina rungkun. Iin di Tanjung Salaki, jalan macet piwir manyun.
1: Aduh, aduh.
0: Fakta etamnya banyak.
1: Ya. Itu mah kalakuan abah jangwa
0: bahula. Kalau kok iya, ari jeung bebene mah atoh.
1: Jeung bebene bahula abah neng.
0: Atoh nya bah ai macet teh lami-lami di jalan.
1: Atoh.
0: Ari entos nikah kumaha bah?
1: Atos nih. Ari neng tahun 2003 tos di RRI teu acan.
0: Teu acan bah 2003.
1: Saingan atuh. Pemitos di RRI mah rame abah kapungkur. Kapungkur di RRI rame tahun 2003 abah.
0: Oh gitu.
1: Entong
0: di aja-aja. Entong mal aja-aja.
1: Aja-aja. Sok neng, di sini neng.

0: ada jeung mah
1: Iya.
0: bene. Eh tempo jajan. Eh, kalah kak.
1: Dompetna lepet.
0: Gitu. Apa geura naon apa?
1: Urang tamatkeun tadinya.
0: Ya, sok. Oh, jangan teh piuruk.
1: Upami ibadah salat.
0: Nuhun.
1: Beureunan ulah maksiat. Karena diri tong hianat. Kudu gancang gerak tobat. Ibadah kena sing sabar. Aturan ulah dilanggar. Karena diri kudu lebar. Kalau seueur istighfar. Allah nu maha kawasa. Anu nyiptakeun manusia. Jelma kudu rumasa. Ibadah ulah kapaksa. Ibadah ulah talangke. Waktuna diengke-engke. Diajak hese beleke. Kaburu ngajadi bangke. Allah anu maha gopur. Kamantena kena syukur. Ulah jadi jalma kupur. Bisi kaburu dikubur. Manganeng.
0: Ya, satu acan urang sisindiran. Duaan bah urang haturanannya. Kanggo ka kaum dangu. Oh gitu. Mudah-mudahan ge ayeuna dinaungi ayeuna nya. Di haturanan kanggo ka kaum dangu nu bade ngiring rumojong tiasa didugikeun di 08112001540. Bah.
1: Kulan.
0: Ih kasumpingan tatamu agung geuning bah.
1: Saha neng?
0: Cingku abah teguh saha sok tah ieu nembe tarojol wayah kieu. Sanes diantos ta tadi nya.
1: Kang Roy sanes.
0: Duka tuh cing teguh suantena gera.
1: Jing ti kumaha.
2: Cek.
0: Cek cina. Cek. Cak.
2: Pasirwangi Majalaya.
0: Uluh.
2: Soreang ngepanyingkiran.
1: Aduh.
2: Wilujeng wengi sadaya tepang dina sisindiran.
1: Alhamdulillah Kang Roy sehat.
2: Alhamdulillah. Anak kucing anak macan. Di paraban kulup sampel.
0: Daikeun kitu. Aripe kumaha?
2: Ayeuna kuring duaan.
0: Tiluan.
2: Oh, tiluan. Ya, sisindiran wengi ieu.
0: Alhamdulillah. Kanggo sementara wis tiluan, ke mungkin beulih anu bade ngiring rumojong nya. Mangga.
1: Beulih anu ieu mah urang lireun heula.
0: Nahan.
1: Tah. Masih nomorna neng kana eta we neng kana eta neng.
0: Mohon sok eueuhan deui nya di 08112001540. Kitu.
1: Itu Pak Ilham ge manco neng.
0: Mohon.
1: Soal di Sumatera Selatan teh nu manco teh neng. Mamahan manco mamahan ge.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Bah.
1: Sok nengen.
0: Hayam pelung tisadana. Dibawa ka Cimalaka. Hirup ngagugulung dunya antukna bawa cilaka.
1: Itu reres-reres.
0: Di nyieun baju jeung calana. Di

0: Hola.
1: Ayo, bade mairan.
0: So, Kang Roy, Kang Roy, Kang Roy.
2: Keyup sawah manuk puyuh.
1: Kumaha?
2: Munding galak di pecutan.
0: Tong di pecutan atuh keur galak.
2: Hirup ulah loba ngeluh. Mending lobakeun hiburan.
0: Nah, eta hiburan di sini, Ran. Ibu.

0: Iya, gitu.
1: Ayo deh kan.
2: Iya.
1: Sok, atas sok, sok.
2: Manggul kesik mawasagu. Kasur uduk badak cula.
1: Aduh.
2: Hayang piknik unggal minggu. Dompet ngomong ulah heula.
1: Ke orang ieunya bah kela. Kela.
2: Kena yang jalan-jalan ieu teh bah.
1: Abah naon cenah? Ciamis ke Pangandaran. Cikelet ke Paradinan. Niat nama rek liburan tapi dompet tengijinan. 11-12 nya. Eusina mah dina dompetnya.
2: Sayang manuk dialaan.
1: Muhun.
2: Diselepet ngabolong-bong. Kahayang mah jalan-jalan. Anjakal dompet keur kosong.
1: Itu mah curhat.
0: Jadi abah kieu neng.
1: Kumaha bah?
0: Mawa sunung.
1: Muhun.
0: Geningan reka kebona.
1: Lajeng.
0: Ulah punung. Geningan sanes jodona.
1: Ieu mah curhat deui wae.
0: Geuning kaangsana.
1: Muhun.
0: Tatongo pasir Cigentur. Ieu geuning karasana. Kabogoh dikawin batu.
1: Puas. Kurang kandel meureunan.
0: Kabuana ti saranta.
1: Uhun.
0: Angkotna nu ti Cipait. Jaman ayeuna geus nyata. Jodohna ningali duit.
1: Itu sadaya tuh pak.
0: Mam apung di cirata.
1: Muhun.
0: Karawe marawa rakit. Tadi kampung tadi kota. Awewe marenta duit. Cihup lemur Cipait. Kasayang bade garawe. Mun hirup teboga duit ulah hayang ka awewe darah.
1: Abdi mah moal lah moal hoyong ka awewe moal sing dek gelis nage.
0: Aduh
2: lalabna tong tolang nangka. Sambal suuk ditutuan. Rarasaan masih ngora. Ari buuk kesuisan.
0: Aduh.
1: Kela nyindiran sahanya bahnya, nyindinga, nyindiran nyalira gitu.
0: Nyindiran abah jangon sama.
2: Loyang panas nyanggerai hui. Daharna make cocolok. Kahayang nambahan deui. Anja karo tuur geus leklok.
0: Nungku bisi ga abah tuh jago kene
1: abah. Aduh ampun.
0: Tah neng ano?
1: Ka.
0: Pami Kang Roy mah terangeun kejadian abah kepunggur di RRI.
1: Muhun atos di muhun tos di RRI-nya.
0: Oh, Kang Roy mah tos di kepunggur di RRI-nya. Sok neng ah.

0: kita.
1: Nah, gitu.
0: Majare Kacimalaka, geningan Kapurwakarta, majare cenah rek balaka, tapi na teu cumarita. Gini, sok aya nu naon teh isin teh gini, Mbah.
1: Ya, lain eta api-api neng
0: geuningan. Nya, ari pas entos kitu teh ku batur we.
1: Ku batur siga Abah.
0: Euy, punten nya sanes sanes nyindiran ieu.
1: Ya, aya Abah mah geus kolot.
0: Janten upami aya misalna teh ka hoyong.
1: Ieu dongkap seueur tapi geus kolot Abah
0: tentu. Hoyong balaka Abah teh.
1: Hoyong.
0: Tapi na
1: apaan kieu neng?
0: Kumaha?
1: Kerta jadi suka rasa.
0: Muhun.
1: Di blok toge diturunkeun. Duit nu jadi kawasa. Nu geulis ge naruturkeun.
2: Leres.
0: Satuju.
1: Kanenon pasir Cikelek.
0: Muhun.
1: Dici sompet meuli karpet. Ieu mah Kang Royo. Ya mah kang Okaro ya.
0: Tuh.
1: Kanenon pasir Cikelep. Di sompet meuli karpet. Kanenon lalaki kasep. Ari dompet meni lepet. Di holis kacigonewa. Di antos di pasir junti. Istri gelis tu soleha. Jodoh tos takdir ti gusti. Cibodoh jalan Cipait. Tata romah lemur halim. Ari jodoh ninga duit. Etamah awewe dolim. Kacigiri Ciburia. Kakaraci nuka tongok. Nalak istri eta halal. Tapi dibenci ku Allah darah.
2: Sugante rek kacirenggot.
1: Aduh kacirenggot.
2: Mengkol kasaguling.
1: Aduh.
2: Karunya kabah janggot. Unggal peting gulang guling.
1: Ayah numaturan. Ayah numaturan Kang Rohot.
2: Oh ayah alhamdulillah.
1: Ayah.
2: Lamun karkora. Lamun lamun karkora mah kieu ta Tiano. Pasir halang kacibogo. Tumpak sado ka kebon teh. Kahayang loba kabogo. Ngarokok ge nganjuk kene.
1: Atuh giwe Kang Roy. Atuh giwe gitu giwe Kang Roy. Bincarung manuk titiran.
0: Nuhun.
1: Di mananya yang napiit.
0: Kumaha, Bang?
1: Baringung pipikiran. Kamana neangan duit.
0: Kamana tuh?
1: Kamana, Kang Roy?
0: Kabang.
2: Nu penting mah pan ieu. Loba keyeup di walungan. Ngalana kudu dijepit. Keun wae hirup sorangan. Nu penting mah loba duit.
0: Nyalampeurkeun nya.
1: Pan kitu ka badan hote.
2: Iya, pan kitu.
1: Pitna tangkal hangasa. Ulang osok jeung anakna. Duit nu jadi kawasa. Kahai hayang naon ge laksana.
2: Eta. Kumis kucing kembang gadung.
1: Aduh.
2: Malati teditiiran. Sanes kuring alim nyandung. Nuka hiji tengijinan.
0: Puasa. Ka pasar rek meuli baju. Baju koneng gambar Dora. Majar cenah rek satuhu. Si horeng boga nu ngora.
1: Kang Roy kasanya Kang Roy gitu.
0: Eta mah saha we anu rumaos eta mah.
1: Ayeuna lebet Kang Roy ngaleang Roy.
0: Teu acan aya, Bah.
2: Cacan.
1: Bah? Yang kurileng jeng bincarung.
0: Muhun.
1: Manu kuntul anak piit. Ngaweng meni baringung. Ngajentul teboga duit. Biar kena ya.
2: Oleh-oleh peyem Bandung. Candakeun ka Surya Laya. Lain tewan ye nyandung. Abdi mah banget satia.
0: Bohong.
1: Kita mah kieu Kang Roy mah Kang Roy.
2: Maha.
1: Sairan di udang heulang. Bingkarung anak naricit. Panasaran tan ka sorang. Rek nyandung teu boga duit.
0: Bah, bah, parakan lo baca ina.
1: Aduh.
0: Di walungan tinggal muru. Majarkeun arek satia, popotongan unggal juru.
1: Kang Kang Roy bajang waktu itu.
2: Cimalaka Ciganitri.
0: Lajeng.
2: Suka mana Cipaganti. Merdeka 8 hiji istri mah moal nambah deui.
1: Tebuka duit atuh. Tebuka duit. Iya abah mah kebulu kolot. Sok ngeroy.
2: Gila abah kudu kotret-kotret heula tuh.
1: Itna tangkal hangasa. Kabulusan meniricit duit nu jadi kawasa urusan rengseku duit terak
2: kesikmah kernyian imah nolnya kenteng nage kerluhur imah
0: ayo imah lui
2: piknik mah tekudu mewah. Nu penting hatena bunga.
0: Pinter. Ka pasar rek meuli ketan. Mamawa wadah asepan. Hirup ulah kabitaan. Luyukeun jeung penghasilan. Ari dere.
1: Manuk sawah ngalaleungit.
0: Muhun.
1: Diteangan manuk anis. Lamun abah loba duit. Rek neangan anu gelis.
0: Mun teu gaduh artos milarian anu kumaha bah?
1: Debayan udah eta.
2: Ingat kana huis bah.
1: Duit.
2: Ingat huis.
0: Kunaon huisna?
2: Nya pan huisan.
0: Oh, ingat kana umur.
2: Nya.
0: Oh, nya. Bah, abdi teh aya ieu namina teh aya rarencangan ya bahnya.
1: Kumaha neng kumaha?
0: Rarencangan anjeunna teh

0: sekarang. Iya mah kisah nyata, Bah.
1: Nyindir eta mah, Bah, nyindir.
0: Kisah nyata, Bah.
1: Nyindir.
0: Hei, Dede.
2: Hei, Dede.
0: Cangkangku, Pak, dina akar. Dibawa, didorong-dorong. Hayang gaya jengka tangar, padahal kantong mah kosong.
2: Kosong.
0: Duka, tah eta geus saha, Dehan.
2: So, Kang Roy, kumaha Kang Roy?
1: Tah ieu anu jaman ayeuna mah anu sok rame di medsos nya.
0: Naon teh aya naon?
1: Ngoyos cabe ambe hegar.
0: Kumaha?
1: Waktuna baranang siang. Di medsos katingal beunghar. Padahal hutang na ngayang.
0: Aduh, jadi istri nyalira ya teh.
2: Iya tuh Kang Rai.
0: Kumaha?
2: Karung sarang caladi.
0: Mohon.
2: Aya kuntu nagalengan. Krek nyandung abah teu jadi. Ngajentul mikir sorangan.
0: Kacian, kacian deh lo.
2: Manuk hulang udah piin.
0: Mohon.
2: Singkolebat manuk besi. Lamun hayang loba duit, pejabat ulah korupsi.
0: Ya, setuju.
2: Kakarebon manuk piit.
0: Muhun.
2: Tadi dinasaninten, ekernaon loba duit, lamun jadi tukang renten. Derah.
1: Aduh. Bangunan lila rengsena. Tembok gigir keur dibobok. Ariwang budak ayeuna leutik kene geus marabok.
2: Ka eta paura.
0: Hayo.
2: Geura. Dok.
0: Tahulang heula cenah, Bah.
2: Dok.
0: Dor. Dok. Aya naon Kang?
1: Abah deui sok.
0: Abah heula cenah, Bah. Ye, kotrat-kotrat
2: teh. Mah pilihan dua, Neng.
0: Naon kumaha milih naon?
2: Kurang kantun dipilihnya bade sawarga bae naraka.
0: Ah, hoyong sawarga.
2: Pidarma ga kakadaka.
0: Uhun.
2: Katongo sok dijajapkeun.
0: Uhun.
2: Sawarga sareng naraka ku Allah tos diayakeun. Tegalega kabanyaran, kacinang ka panunaan, sawarga tempat ganyaran, naraka tempat siksaan. Ciwaruga pajajaran, karuma jalan banawa, sawarga tempat ganyaran, kerjama iman jeung takwa. Takadaka panisan, kautama lemur sapir, naraka tempat siksaan, kerjama anu kalapir. Der, Kang Roy, Neng.
0: Kembang mawar di alaan, ngarah alus terus siram. Sana jan loba godaan, kudu kuatahan iman. Coba ayeuna ningali anu kasep seueur artosna, padahal urang teh tos gaduh. Entong sok kambong roy.
2: Ulah.
0: Tapi eh pamget kunaon sok hoyong saraka atuh baong?
2: Eta mah Abah Janggot
0: terus gaduh hiji mantos atuh.
2: Ya, Abah Janggot kepungkur Neng. Matak. Aduh, Abah Janggot mah. Cok.
0: Jauh amat.

0: Ampun.
1: Ya. Upami istri pipitir jengkaliki dibawa ke kebon jati. Istri anu hade budi tinang tu bakal gumati. Bade?
2: Lamun ieu mah bajenggot keur ngora.
1: Kumaha kumaha?
2: Malingping jauh ka bojong.
1: Muhun.
2: Jika duka panen joan.
1: Kumaha?
2: Waktu kuring aku bujang, randa tilu geus nungguan.
0: Kapan abah jangot nak ya Kang Roy neng?
1: Maha kumaha.
0: Sepanjang jalan ka gunung.
1: Muhun.
0: Geningan ka pamipiran.
1: Kumaha
0: abah. Sepanjang abah keur nyandung. Geningan loba pikiran.
1: Muhun. Dapurna sabeberapa hijinya bah?
0: Sugante jalan Cigadung. Geningan katarik kolot, sugan teh moal dicandung, geningan jadi nu kolot. Abdi mah alim ka Bandung, kajenteng babawaan. Abdi mah alim dicandung, kajenteng raranaan. Gernaon melian kulot. Mening kaos, mening kaos olahraga. Gernaon jadi nu kolot, mening pisah rumah tangga. Sapanjang jalan nyalinung, kunaon teu asup mobil. Sapanjang abdi dicandung, gernaon menit teu adil darah.
1: Hayam leuweung jeung cangeh gar. Nu asin da lauk japuh. Sugan teh jelema beunghar si horeng jelema ripuh. Kaduh we jadi
0: tukang moto jeung tukang ngajar.
1: Oh, ai katingalina mah muni gitu.
2: Murakua
0: tukang moto jeung tukang ngajarnya.
2: Murak buah ditunggilis. Aya apel, aya huni. Rasa nanu gelis. Ari pek teh nini.
1: Kuas.
0: Siga. Abah ketipu banyak gelis Kang Roy. Aduh.
1: Ditinggalin ti pangkar, Bah. Ditinggalinna ti mana ti pangkar?
0: Sana speleteng we sae neng.
2: Biasana mah
0: kebumbulengan.
2: Biasana mah lamun ningali sinden nyebahnya.
0: Ngari pete subhanallah Gusti.
2: Di kabaya di sinjang kita ningalina di pengker. Pan meni lenjang kitu. Ipas malik eta teh meni rameh mod.
1: Bah, ya ieu lebet, Bah.
0: Ieu lebet.
1: Katempernakeun ieu waktu sakedap deui nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren teh anu mangga lajengkeun ka Kabang Roy cenah.
2: Iya.
1: Abah Janggot. Sadayana oti ti Bapak Ilham ieu. Ilujeung wengi Pak Ilham. Ti Sumsel, Bah.
0: Di Sumatera Selatan, yeah. Marantau tetangina teh neng.
2: Iya geti.
0: Kumaha waktu saya sakedap deui urang wawangsalan neng.
1: Nya Bah, aya waktu 3 menit Bah, pondok we.
0: Ieu mah teguh ieu nya.
1: Sok Bah.
0: Kakot menit teu pamit. Nya Bah ka Muhammad Toha.
1: Mitoha
0: nya. Ngurus kula warga loba. Di pasar dagang kelapa.
1: Bapaknya
0: kusepuh menikah lagi. Ngeliat senam kagak sibuk.
1: Ibunya
0: atos nikah gaduh bumi. Atudah pada ngabantu.
1: Minantunya
0: tiorok sok disusuan. Muncerik menindik ngagoak.
1: Non A.
2: Orok.
1: Anak ah, nah.
0: Anaknya. Bager keur alulin. Bibirna marake gincu.
1: Gincu, gincu.
0: Gincunya. Karunya make kulamu. Itu papatah na uyut.
2: Buyut.
0: Buyutnya. Buyut. Papagah ku digugu. Mangkade kedah ditiru.
1: Guru.
0: Gurunya. Bangunan sok gancang ruksak. Si tante make pola.
1: Dei-dei bah.
0: Bangunan sok gancang ruksak. Si tante make pola.
1: Naunya?
2: Bala.
1: Poek bah.
0: Sakolanya.
1: Oh sakolah.
0: Gaduh ilmu tipa dia. Sing rajin di ala. Sing rarajin dialajar.
1: Diajar.
2: Diajar.
0: Diajarnya. Sapatu ku meni hamur. Sok dibere ku paparid.
1: Murid.
0: Muridnya. Murid. Ngarana saya jang lala. Kitu oge saur aki.
1: Lalaki.
0: Lalakinya. Ka pabrik loba nu gawe. Gaji 100 salawe.
1: Awewe.
0: Awewenya. Atau sakitunya neng anonya.
1: Mohon bah.
0: Mohon apa ngitunya. Ticantigi reka dano.
1: Mohon.
0: Ngaliwat kamu awana. Pamugi ka neng ano. Sing sehat panjang yuswa nanya.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbul Amin. Mohon bah. Pidoana.
0: Nah gitu. Kaki batu naik angkot. Katisaran ten jalana. Sakitu tiaba jangot. Hapunten kasadayana.
1: Aya nu bendu, Bah.
0: Bade Kang Roy.
1: Bah. Aya nu ngaben aya nu bendu ngadoakeun teh cenah ka Teh Ano wae, ka abi henteu cenah.
0: Sorusaha, Neng.
1: Enya eta.
0: Kang Roy.
1: Anu gumujeng.
0: Apanti cantik, ka cantik Majalaya nya.
2: Iya.
0: Ngaliwat ka pabrikina. Pamugi Kang Roy Jaya. Sing sehat seurijgina.
1: Amin.
0: Ai Bapak Ilham pasihan tong.
1: Pasihan.
0: Kang Asa jalan salam. Ka Cipahat Muawana. Ka Pangasa Bapak Ilham. Sing sehat panjang yuswana. Atur nuhun eh.
1: Sami-sami Bah, kaum dangu mau ke Lampung Bah.
0: Sati Abah.
1: Bah. Ya.
0: Timu kami kalohan.
1: Muhun.
0: Jaga baya kakiseut, kakiseupan. Alim lami lalengoan. Gaya anu ngekepan.
2: Karunya puas.
0: Atur nuhun.
1: Sami-sami Bah, nuhun Bah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasepuhan. Nuhun oge kanggo kakak Kang Prabu atos nyarengan. Hayu nu bari didugikeun Kang.
2: Cirenggot ka Pasir Sapan.
1: Nuhun.
2: Pasalingsing di Ciwastra.
1: Lajeng.
2: Abah Janggot bager pisan sing sehat we salawasna.
1: Amin ya rabbal alamin. Gitu. Kanggo ka kaum dangu.
2: Saninten buah saninten.
1: Lajeng.
2: Saninten di Parapatan. Hapunten. Abdi duaan hapunten bilih aya kalepatan.
1: Kabarus jalan Kalembang meser bensin di Kalengan. Sana wasraga paanggang batin tetep sasarengan. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngegandeng kuartir daerah atau kuarda Pramuka Jawa Barat bikin ngegelar program literasi media bikin ngeguar ngenaan penyiaran perspektif 5+ hiji di Bandung Kreatif Hub Kota Bandung poe Salasa 6 Oktober 2020 genep. Gawe rejeng eta dilakukan alatan mangrupa salah sahiji lengkah nyata pikeun mereatikan ka masyarakat utamana genjet pakuat pakaitna dampak tina televisi media televisi radio medsos anu dumasar kana internet. Ketua KPID Jawa Barat Adinaya Slamet netelakeun sumebarna media anu dumasarna tina internet di kalangan genjet kiwari geus ngawontal nepi ka 88,8%.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung mateakeun deui kagiatan pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salilah lodo panjang. Salah sahiji tarekana nyaeta nyebor tatangkalan ku cara intens, sangkan tatangkalan tetep kajaga tur jaradi henteu kagaringan. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kabutuhan. DPKP sorangan abogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan tim mimitinya bor jeung ngagemuk. Pamdangu mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Hariring peuting.

Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang.

0: Kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

0: Hariring peuting ti propat RRI Bandung nyarengan dina wengi ieu kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu Wanda Celempungan. Masih keneh aya waktu seueur melihan mahnya dugi ka tabuh 11 engke. Ku kituna mangga dihaturanan kanggo ka kaum dangu anu bareng ngiring adedeul dina wengi ieu anu masih keneh molot. Tawat 7218075 tiasa mangga dugikeun wae ngalangkuan teleponna oge tiasa ngalangkuan 08 200 1540. Aya anu lebet urang tampi. Halo assalamualaikum, milujeng wengi.
1: Halo, waalaikumsalam. Aya nama saya tadi mengalungit wae, Neng.
0: Ngalungit wae kunaon cenah?
1: Aya nama aya, luka kirang kopi panginten.
0: Padahal kopi Bali tos disuguhkeun.
1: Nya pada diri mah kopi Bali mah aya di
0: lalawuhna atos. Duh kakirang naon atuh.
1: Atos narkoba nya aduh. Apan oknum pamimpin korupsi garaya marak edasi. Diperiksa ku polisi pangsiun jadi dibeusi. Anu dibongkaran di Bogor teneng neng
0: Bumi
1: mawa teh. Dibongkaran teh cios awi deh kana tanya jari jibesi weh nya. Aduh cik neng aduh sekali-kali ngawi neng
0: alim ah da tugas na oge cina abdi mah da polisi jantan polisi ayo nama bah.
1: Ayo sekali-kali neng atuh ngawi
0: alim ah sieun nundutan abah.
1: Mama atuh neng ngawi neng abah mah ka poro babah mah neng paling monok teh tabuh 3
0: neng.
1: Jarang monok neng aduh. Tapi siangnya kitu kene tara monok
0: atuh kumaha atuh hawatos meureunan socana hayang ngan
1: Ayu salira mah kok beki genut, Neng.
0: Iyos lah. Sing sehat we nyabahnya.
1: Dan ieu darah naek wae, Neng. Darah teh anggere 200, Neng.
0: Dulu, puy, karaosna kumaha, Bah?
1: Puyeng wae, Neng.
0: Puyeng
1: kekenyudan masakan teh, Neng.
0: Atus dicobian nganggo landong naon tah,
1: Bah? Ah, hari abah mah da amlodipin mah tos 5 tahun teh direen amlodipin, Neng.
0: Mohon.
1: Amlodipin teh kanggo penurun darah, Pan. Aya kawitna mah nu 5 mili, ayeuna mah 10 mili, Neng. Tapi angger we duka
0: emutan
1: panginten nya. Emutan, Neng.
0: Entong atuh, tong seueur emutan.
1: Emutan depan kieu, Neng.
0: Kumaha, Bah?
1: Di muka mi kalolohan. Jaga baya ka Ciseupan. Alim lami lelengohan teu aya anu ngekepan. Aduh, cubana heureuy Neng nya. Heureuy we Neng. Hatur nuhun Neng.
0: Bade ieu atuh, bade senggol-senggol.
1: Ah, itu Pak apan Pak Ilham nu jumanto nya. Pak Ilham nu jumanto da di seueur nu manco teh nu jumanto teh ye. Bapak Rohmat, Bapak An, Bapak Mamat. Atuh kamari mah Mariana aya anggota ti kabupaten, Neng, anu mancok ka Cicindiran teh.
0: Kitu.
1: Naroskeun ka Abah. Cenah, Abah Jangot teh ieu. Uhun. Oh, nu sok diperopat. Mun gede-gede teh Abah teh. Mun kitu we, Neng nya. Mugi we atuh sing ieu lah. Aika punggur mada abah teh sudah, aduh, sareng para pejabat teh caket pisan, Neng. Anu kan kira caket teh abah teh sareng bapak rujuk ke gubernur na Kang Aher. Caket sareng Kang Aher teh abah teh. Aya nama kitu aya nya, Neng, hatur nuhun, Neng. Ieu mah ngarencangan Neng we moal waka ieu bolotot keneh, Neng.
0: Nuhun, Bah.
1: Sing sakali-kali ku Neng atuh laguna.
0: Manawi nya Bah nya.
1: Tah kitu nya. Nuhun ka teu acana. Keneh disawen mangkai penak nya.
0: Mun teu ulah bendu, mun teu aya dinu yeuna ulah bendu.
1: Wah, pilarian jeuh di sana. Jeurinya mah mohon. Atuh nuhun mangga. Mana dikumkeun ka sadayananya. Mugi kaum dangu propat teh sing sareat walafiat.
0: Amin.
1: Diseurkeun rezekina, ditebihkeun tina musibahnya. Ayeuna mah yunan musim hujan, mugi hujanna sing janten hujan barokahnya. Hatur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan anu teu weleh satia nyerengan dina wengi ayeuna. Mangga kaum dangu nyanggakeun masih kana dina hari ring peuting ngalangkuan runtuyan lagu-lagu Sunda Wanda Celempungan di Probat RRI Bandung.
2: Hari ring peuting

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rengsek api hatur kaum dangu, hari ring peting wungi ayana ti prapa tereri Bandung, ku rupi-rupi lagu Sunda Wanda Celempungan. Ngantirkan orang kata puh sawlas langkung semenit, kanggo salajengna baris kehaturkan warung pojok, anu dinaungi ayana baris ngabantun jejer carios kadaharan tradisional orang Sunda. Mangga orang Bandungannya. Wangkungan dina warung pojok ni ayeuna oge nguniakeun sarengsena acara warung pojok kahaturkeun acara anu pamungkas di Propat RRI Bandung nyaeta gerentes peuting. Disarengan ku Budi Lestari ngabantun judul Hirup Manusa. Kurengsena acara gerentes peuting kaum dangu rengse oge acara di Propat RRI Bandung ti awit enjing deui kawungi ayeuna. Sim kuring pun anu mugia ngawakilan sadaya rengrengan anu mancen tugas. Ngahatur genuhun anu parantos satya satuhu di AM 540 kHz. Amit mundur, mudah-mudahan encing tiasa tepang dangu deui, tangtos dina kaayaan sehat walafiat. Jag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Aduh, reg-reg pisan di luar jok. Dinten ieu mah rempeg.
2: Rempeg.
1: Rempeg.
2: Aya.
1: Aya rempeg pisan aya Mang Kawi, aya Mang Ohim, oge teh.
3: Kaleresan asih nuju
1: asih teh. Teh ano itu?
3: Nya anu asih mandiri teh
1: geuningan gitu. Dina diinget ieu teh kurang teh teu aya nanaon ieu teh nya.
3: Keun, teu aya nanaon ge tapi mudah-mudahan dina obrolan urang mah berisi.
4: Ayeuna mah bisa anu jadi narasumbera bisa Ci Ano bisa. Mang Wei bisa yang jadi
1: narasumber.
3: Pulang lagi cerai. Anu goreng milik eta jadi narasumber ya.
1: Katuangan-katuangan urang teh hampir KDC. Katuangan-katuangan anu modern, anu jangpud. Anu wah geus aya mah
2: terbukti.
1: Loba pisan katuangan jadi bingung baru rak teh kudu nuang naon. Kadang-kadang budak aya mah ditawaran ieu mung. Ditawaran ieu mung. Nah yang naon atuh?
3: Ai salah nama salah sepuhna Mang Wei.
1: Kumaha?
3: Kunaon? Karena tidak diwanuhkan ka barudakna. Jadi teu apaleun tuangan jaman baheula teh. Da hayo dipaskeun tuangan jaman ayeuna.
1: Ayeuna mah kan saha nu teu apal naon? Istilah teh jangpud teh nya nu siap saji.
3: Sosis misalna teh.
1: Nya sosis.
3: Nya nugget misalna.
2: Jangpud. Mangpud.
1: Tah.
2: Wapud.
1: Bipud.
3: Lelaki hungkul ai awewena ka mana?
2: Nyipun.
1: Ujang mah biasa, ujang mah urang mana sebut ujang teh?
2: Ujang.
3: Ah urang Sunda.
1: Kan orang itu mah udapud. Orang Padang.
3: Cepud.
1: Maspud.
2: Cepud.
1: Cepud. Cepi ge.
3: Ya. Cepud. Urang kan ai urang mah urang daerahnya. Pasti aya tuangan anu khas.
2: Aya.
3: Manehna tah orang Bandung.
1: Orang Bandung mana?
3: Orang Bandung.
1: Boga bangga
2: Beuyeum Bandung.
1: Oh iya.
2: Seblak lah ieu nama.
1: Seblak.
2: Seblak.
1: Ayeuna mah serba dibandungkeun. Aya orang Bandung. Aya awuk Bandung.
4: Aya nu sok make mobil geuningan ieu mah. Di Bandung teh.
1: Tahu bulat.
2: Siga ieu nya jadi kadaharan eta teh siga di Bandung nya. Berama eta di daerah-daerah
3: nya. Tahu meureun di Sumedang
1: nya. Deungeus aya cirina urang Cianjur naon, Sumedang naon, Ciari Bogor naon.
4: Di Bogor mah aya asinan.
1: Asinan.
3: Sanes
1: taleus.
3: Asinan
4: taleus Bogor. Taleus atil ya.
1: Eta mah Subang mah puguh sih ieu teh si madu, si madu teh.
3: Si madu teh ganas. Jadi ulah macam-macam kadé ka urang Subang mah. Aya ganas.
4: Geus teu wani dibahar ge urang.
3: Aya singa.
1: Singa.
3: Singa. Jadi kadé ulah sok
1: jadi masanya singa beungeuna ganas.
2: Ya di olesan taleus mah.
1: Di popok ku peuing Bandung cepet.
2: Singa sok kitu gagah olesan we eta. Nabret.
1: Jadi singa.
3: Jadi ucing.
1: Mun pas ya teh ngeunaan ieu nya, ngeunaan katuangan nya ngabangga ku katuangan-katuangan daerah.
4: Tapi ayeuna mah hese mang, soalna ayeuna mah pan lamun urang ngobrolkeun masalah katuangan pasti ngobrolkeun tentang kreativitas. Soalnya lamun henteu kreativitas dina makanan moal laku
2: dan tujuanna keur jualan.
4: Eta ieu nama.
1: Nu dagang ayeuna mah kudu boga ini inovatif.
4: Jadi barudak ayeuna mah geus dituntut kumaha ningali misalkan awug kumaha carana awug ayeuna nu kekinian. Pasti kitu.
1: Ayeuna we perjalanan sampe baheula mah sampe di kulub. Aya
2: eujeung tina sampe lah ya.
1: Heeh, tina sampe di kulub, aya nu dibubuy,
3: digoreng.
1: Mikir deui kolot baheula teh. Dijeun ulen make gula seutik.
3: Kela-kela.
1: Aya
3: ulen sampe asa ka karangu.
1: Duka di daerah.
2: Daerah mana
1: itu? Getuk.
2: Asigana mah di
1: getuknya.
3: Heeh, atuh ulen nya getuk mah jauh.
1: Atuh apa?
3: Ade
1: asigana tina sampe.
4: Tukerin ulen.
3: Lain ulen. Gelut-gelut. Gelut-gelut.
1: Getuk mah warna-warni geuningnya. Ku gula bodas. Ari ulen sampe mah ku gula beureum make kalapa. Di aya ulen sampe
4: eta kreativitas tina sampe rupa-rupa sok tina sampe kreativitas.
1: Naon deui ayeuna mah aya
2: sampe
1: keju.
4: Nah, aya sampe keju aya nama.
1: Kiripik sampe.
4: Keripik.
1: Kue sampe.
3: Kue sampe.
4: Jadi
2: sampeu teh pernah aya cangkangna nya. Cangkang luar mah nu ipis tah nu rada kandel.
4: Tah. Da beureum
3: setina. Dikumahakeun?
2: Pokoknya mah pernah ngasaan lah.
3: Cangcaya.
2: Urusan masak mah kak.
3: Cangcaya.
2: Cenah eta teh. Tah ieu teh nama-nama tah apa naon eta teh?
1: Sajaran teh eta teh udah hareun keur jaman penjajahan teh. Sampeu aduh naon aya kulitna? Hayang ciga daging.
4: Jadi agak mirip ada juga kulit.
3: Kulit sapi.
1: Urang ieu lah samara dagingan
3: misalnya. Biasa.
1: Lah itu mah tuh semu kitu kada demes pisan di jeung asakan.
3: Jadi we namina kada demesnya.
4: Nya nya ada anu.
1: Kok sudah harun wae.
4: Ada anu kuduna beureunna eta mah bagian hayang. Ini di dahar ku urang. Nya kada demes ngaranna
2: beureunna. Mani rakus pisannya.
1: Kan katuangan atawa
4: daun jeruk epan ge kulit jeruk ge aya nya sarua.
3: Kulit jeruk. Kalua, kalua.
4: Kalua nya.
1: Kaula.
2: Oh jeruk kaula. Oke. Si terus
3: tapi jerukna kade sanes jeruk anu alit tapi jeruk Bali
2: oh beda
3: ambung teh
1: ada paribasa sampeu mah kan hiji tatanggaran
4: anu batur kasana jeruk
1: guna apa
3: batur judulan heula atuh mengkol
1: jeruk mengkol teh kana ieu
4: soalnya jadi
2: heula ari sampeu mah obat wareg
3: beresen
2: heula ari sampeu mah obat wareg ban
1: itu can beres tadi sampeu teh ya karena jeruk
2: ya beda ieu lah nya serat teuing geus. Ai sampeu mah obat waregnya.
3: Nya.
2: Ai jeruk mah obat awet kora.
3: Nah. Oke. Nyambungna pala bah mana ya?
4: Berarti aya rahasiana
2: tina. Aya
4: aya kandungan naon anu ngajadikeun awet kora?
3: Iya.
2: Naon tah? Si cangkangna teh. Heeh. Di ieu ikan momobilan di jeung momobilan.
4: Oh, seseret. Jadi bubudakeun.
3: Itu kan ngobrol ketuangan atau kaulinan
1: ya? Nyambung jeung kaulinan budak.
4: Nyambung dari na jeruk. Tadi kan ngobrol ke jeruk.
1: Sampahna ieu mah. Oh berarti mau bilang dina jeruk teh bisa dituang gitu.
2: Ya, nya panen.
3: Bisa.
1: Orang Subang
4: ada bisa karena.
2: Nya di.
4: Karena kada demes.
2: Helm geus teu dipake tah budak.
3: Ku indungna. Bisa bisa ditau atuh.
4: Bisa kan jadi cangkang kulit jeruk Bali di ieuan di non kon ieu teh geuning gulali jadi dolamut
1: di balur ku gulali
4: gulali
1: kita kada nembus pisan
2: gedang pokoknya
3: gedang mah bubu
2: saben di ujak teh di manisan oge okay, kan tah eta mah apa prosesna jadi gedang dipesek ieu mah pesek dipotongan kumbah. Tah terus kitu dikeuman ku ciapu.
3: Ciapu. Ngarah naon cenah eta
2: teh
3: cing?
2: Pokona mah beh bodas. Cucuk kuring teh. Ya apa sih ngarah beh bodas. Da kuring teh apa? Keuman ku apu.
3: Ngarah ieu
2: eta teh. Terus pake semen. Ditembok.
3: Jadi imah eta mah.
2: Kan tembok mah lama
3: geus. Kang, eta teh diapuan teh sarus ngarah bodas. Tapi ngarah peungkeur.
2: Nah, eta pawe
4: tapi jadi gitu. Ari aku lamun dina di dunia pertanian mah eta teh supaya kan ngajaga pH, pH-nya supaya stabil.
3: Wah, oh, beda ieu mah.
1: Mun urang geus sareng kariput teh nya, make eta we
3: aku.
1: Taplokan apu me
4: pokeur. Sok nu pake nyeupah teh.
3: Iya, leres.
1: Apu nya, apu bisa.
4: Nya ka apu-apu berarti baheula mah di dahar.
3: Nya sanes apuna sanes dikit tuh kan teh yang tutung mah cenah ilatna.
2: Sesana dipulaskeun eta kana bilik.
3: Terus biliknya dikumakan
2: sesapuna
3: biliknya di duruk
2: biliknya ini korban jadi
4: kebalong
1: kalau kebalong mah memang mikir ayeuna kapikir ayeuna nah itu bisa didahar gitu nya
4: naon
3: naon
1: apu
3: keheula mah we ulah kacana kusak kaba-kaba kada ulah kacana ku Kang Sawi sanes kapuna dituang gitu sanes tapi sakedik upami dinu ngalemar naon tadi nya bate nyepah nya ngalemar sana saseno kitu pake yang tutung
4: sakumaha eta teh
3: sakedik we
4: ameh naon
3: eta teh taduka teuing tah ibu sih
4: bisa we ameh huntu bodas atawa kuat.
3: Duka ta, da eta teh aya campuranana aya eujeung jambe, bakulama, aya oge eujeung nya seureuh jang etana, lajeng anu kaemot abdi mah tiasa kapol. Aya oge nganggo ieu teh nusuk dianggorok teh naon namana teh?
4: Bakok.
3: Aya oge cengkeh gitu aya.
4: Aya ladan-ladan apa?
1: Mahan mah ditambahan
2: jang sisik teh.
1: Eta ditambahan ku buah, ku gedang, ku jeruk, ku naon piceun etana ngarujak.
3: Ah, eta mah alamang uwe, nyalamar aya alamang
4: uwe. Eta mah geus beres eta jeung. Ya. Jadi untuk geus kuat
3: tamang. Lapar
1: keneh. Baheula mah kuntu kolot baheula mah karuan.
3: Karina.
1: Duka memang dirinya atau memang ngajaga tuangan.
4: Nya memang masalahnya eta tuangeunana.
1: Tuangeunana
4: pan. Tuangeunana alami.
1: Alami
4: henteu ngandung zat kimia teh.
1: Aya anu teh minum ge kan ulah nu panas.
3: Kapungkur mah. Tapi aya bahasa curot eta kumaha?
4: Huh?
3: Curot.
4: Naon curot?
3: Curot aneh.
1: Nah, bahasa mah
3: cai gini anu memejehna.
4: Cur
3: curot. Nikmat.
2: Eta mah kudu bari bari ninyuh kopi.
4: Nya tapi eta mah pasti huntuna rarusak.
2: Barolong.
3: Si
2: barolong eta mah.
3: Acan ngayakeun panelitian
1: tadi teh acan. Aya 40 geus beak. Ya. Beak. Baheula mah 60 ge rebes keneh.
3: Larasi
1: wawas teh. Katuangan mah kajaga. Geus
4: umur 60 ge mesti keneh. Rarapi.
3: Kiat anu teuasnya barang tuang nu teuas teh
1: nya. Can ka kontaminasi.
4: Pun ini nya wawasan teh rapi we, bodas, bersih, pokona mah jeung teu aya nu murag nu tanggal gitu.
3: Lah ditaroskeun we. Naon yeuna resepna tah tiasa waos nambet kiat kitu.
4: Tah duka teuing rada.
3: Ah teu kreatif pisan.
4: Sebenarna mah apangan abdi teu wantun ngadugikeun.
3: Informasi yang baik
2: itu. Nyumpah teh. Nyumpah teh memang teu barolong.
3: Heeh.
2: Ang gitu. Tapi jadi aya di nu ieu teh naon teh ngaribaeh anu paeh mang
4: bakterina
2: kitu jadi kana pertumbuhan gigi teh teu berkembang deui jadi mun gigi
1: memang
2: ku dokter mah rada disarankeun meureun eta na apuna ulah
3: bae seueur teuing biasa
2: jat-jat nu lainna gitu
1: kan bae menyikat gigi
2: ku padahal teh ajang muatan gigi
1: ku bubuk bata dikitukeun
3: gembul padahal mah eta teh harap
1: bersih henteu
4: jadi beureum
2: can aya warung ari kamar bodol jadi ku bata gitu kayak kelain ku bahar ranginang
4: bata pernah pergi ngalaman
1: ya pernah nya
3: ieu rek ranginang rek bata sok sutu jaheula tong
1: pas ieu teh ari obrolan mah nya sok acuk kacampleng sok biasana. Tapi intinya mah beureun katuangan anu baheula teh ayeuna masih keneh aya.
4: Iya.
1: Ngan barudak ayeuna mah diasongkeun teh dilepehkeun.
3: Saha eta teh? Anak saha eta teh?
4: Naon anu dilepehkeun? Paling ge anu dilepehkeun.
1: Tara dilereng
4: kuring wae nanya kaya. Papais.
1: Papais.
4: Papais anu mungkin anu model baheula tara dilepehkeun. Tapi lamun geus aya kekinian, geus di aya kreativitas anyar dasingna.
1: Papais nu make keju atawa coklat cigana mah.
3: Asisten pernah kantos.
1: Canya rasa malah kengkana mah. Papais rasa coklat.
2: Kira akur keun heula ieu kuringna teu li soalna mah. Kadana ngaranna sok barareda.
1: Padahalnya
2: nya. Katuangana teh eta keneh.
1: Serupa tapi tah sama.
4: Papais.
2: Papais.
3: Papais sama
2: jiga daun. Jiga
3: daun. Tinu daun.
2: Daun akur.
4: Jerona ari anu jerona ieu ning
1: naon? Timus
2: eta mah cau.
4: Lain
2: cau.
4: Aya ning naon teh? Kelapa jeung gula ning
3: naon teh?
1: Timus.
4: Jiga papais keneh.
3: Papais keneh. Dieunya.
4: Heeh, jadi eta mah amis
3: jerona. Dalem na
2: timus.
3: Sanes
4: ka
3: timus
1: mah sampeul.
3: Naonnya hendap deui eta teh namina teh?
4: Naon eta?
3: Nya eta
2: cucur.
1: Model pangian atuh eta teh naon gula jeung kelapa jadi
3: nya.
1: Lapa we lah.
2: Hayu bahana yeuk.
3: Sanes ka papa sanes.
4: Lain.
3: Tipung.
2: Oh, beas.
4: Naon eta sadina tungtung rambut.
1: Papais keneh eta teh.
4: Nya papais keneh.
1: Pais.
4: Ngan jerona eta teman
1: amis. Papais berarti rupu yupi jerona. Nah,
2: tapi kuring harita keur pas datang ka anyar ka Bandung.
3: Kumaha?
2: Cenah tukar ditu ka warung. Meser Nagasari.
3: Nu kabayang teh naon Nagasari teh coba? yang pertama kali kan belum tahu.
2: Gue naon ya? Oh,
3: merek Siga Kumahasari
4: Siga Orai juga nama.
3: Siga Orai gitu panjang.
2: Jadi misalnya sarapan, sanes sanes kieu ya. Jadi abdi teh kita ka warung. Hmm. Eser bala-bala kehu nu kana ditu. Aya ulun aya papais-papais gitu. Tah, dia ya mulai rada ieu teh kuring teh. Pas datang ke warung bari meser kehu bala-bala itu. Tah sareng ieu papais. Cenah. Daya bae aya nagasari cenah. Kitu nagasari. Da eta cek urang papais.
1: Kana dauna sarua. Cek
2: tukang warungna.
3: Nagasari.
2: Anger nagasari.
1: Pas ya atuh di dinya
2: teh. Kitu. Ah nya geus ulah ieu meureun kitu da urang mah yang eta papais gitu. Nagasari pas datang ka bumi. Ieu cenah nagasari. Kitu depan ieu papais teh. Papaisnya cenah di dieu mah cenah namina teh.
3: Benten
2: nagasari. Padahal mah nagasari teh merekna. Merek tariguna
1: nya ciga iki odol da bahar mah merek odol teh
2: kitu
1: odol teh anu ayam pasta gigi
2: pan
1: pasta gigi odol teh merek ciga urang ayeuna meulina naon ge merek teh eta we meuli minum ge mineral eta we di barena mah naon geuningan jadi geus ka kontaminasi ku
2: naon terus aya deui aya
4: kene pionir manehna
2: aya kene terusnya sok dodongkal pan
3: Pak,
1: abis ada dongkal. Ya, kumat. Ada dongkal.
3: Awu gelamun di Bandung mah.
2: Gitu. Nyongcot ya. Awu. Di nasepan kan ya. Nah, gitu.
3: Berarti sama Bogor mah ya.
4: Dodongkal.
3: Dodongkal. Subang ya, dodongkal aja.
1: Konnya. Bandung misah awu.
4: Dari daerah Goreng mah awu ya teh. Dodongkal awu. Awu.
3: Awu. Dan
4: apa awu teh dari Bandung ya.
2: Teh nomor produksi.
4: Dari produksina
1: di teh. Tebarisaeun.
4: Heeh, tebarisaeun.
1: Di Bandung mah naon eueuh atuh di Bandung mah? Naon eueuh sok? Nu eueuh naon?
3: Nu aya di Bandung mah. Nu teh aya di Bandung di urang teh Bandung ieu teh. Nya, ieu teh kopi-kopi acan. Tuangan
1: ieu. Ongko di warung
2: teh aya rangina.
3: Aya
2: rangini.
1: Jadi urang teh ieu semu ieu teh. Ongko ngurungin gatuan tapi
2: eueun. Episode aya mah garing.
4: Oge kuliner tapi eueun hareuna.
3: Asa teh lucu. Tapi urang imajinasi sorangan we.
1: Kan kitu teh aya teh ciga
2: pembalok teh aya. Terus di ai di Bandung aya dapros.
3: Tah.
1: Dapros teh.
3: Naon cing?
1: Suuknya.
3: Suuk
1: cenah. Nu ngepros kitu na.
3: Sanes.
2: Bangsa bangsaning eta teh anu gararing, nu digoreng.
3: Cok. Ge
2: pabaturna teh paranginang.
1: Oh, teh jenisna dapros.
2: Ranginang.
1: Aya di daerah mah ente premeh aya.
2: Naon eta teh?
1: Ranginang eta karena ente premeh.
3: Ranginang. Eta mah heureuy meureun.
1: Teu ente premeh.
3: Nyaan eta teh?
2: Dapros.
1: Sok taros
4: pembiasa. Dapros kumaha heula bentukna?
1: Dapros. Aya dapros mah ciga di Bandung mah nu abdi ciga ieu buleut nya. Tarigu unggul digoreng ngepros gitu teh pas dapros gitu
3: produksi sorangan yeun sorangan
2: lain eta
1: mah naon atuh mah
4: jelaskeun
3: Akawi Akawi mau ohim
4: jelaskeun
1: oh itu apa dapros teh kumaha deui
2: nenek teh anu warna-warni geuna aya aya beureum semu koneng geuning jadi kak jiga kembang
1: naon nya
3: dapros
1: dapros
2: eta teh
3: gitu
1: naon eta teh ngaranna teh nya
3: kerupuk lah kerupuk kembang
1: nya kerupuk kembang
4: jadi kerupuk kembang gitu
3: dapros
1: nya memang sejenisna jeung hijina biasana mah jeung ranginang rangina nya dihijikeun
2: teh jeung kerupuk
1: orang
2: Belanda jiga nama
3: nah aku naon
2: Dap jeung ros.
3: Edap teh naon artina?
2: Edap teh cicing gitu. Eros kembang
1: gitu. Biasa
4: kembang cicing.
1: Ciga bros. Kan eta mah bisa dipake bros.
4: Bisa.
1: Tinggal
4: dipanitihan
1: itu.
3: Tinggal dipanitihan terus di dieu kayak tapak minyak
1: ngumpul. Kan geus ngeureu.
2: Tinggal dipanitihan. Tinggal bros.
1: Nah, eta
2: kadang ku orang Sunda dap bros
1: gitu. Bros gitu.
2: Ada wegan kan nya.
1: Gitu. Leta eta mah urusan leta. Tadi nama the bros
2: teh. Ya lah terangkeun kumaha kuehna.
3: Apa entos nembe?
2: Entos ya.
1: nya jiga
4: warna-warna warna beureum lah biasa namanya.
3: Aya nu kayas beureum bodas warna-warni ke.
1: Tong lala urang nya teh hese.
3: Ya segala rupana ge can apa?
1: Di ente paling emang ya teh jiga kembang ros.
3: Ceuk sah. Da aya teknik lah anu disorodotkeun teh. Disorot
4: ke mulut geus set.
1: Lok itu
4: ku jempol
3: di cira. Aya oge ku
4: di sebang. Penggelkeun leuhureunna
3: gitu. Aya oge.
4: Apa ada pernah nyeun?
3: Pernah nyeun.
4: Pernah.
3: Bawa ya.
4: Tanda tanya. Tukang nyenda pros
3: ayo oge a dinyebat nate kue sorodot karawang muntel patma ya karena itu ada malah gitu disorodot
1: jadi disorodot gitu ayo sugan teh di plempe terap-terap gitu atau sampe ngul rilah ini
4: oh ayo doi ayo doi nu di plempe mah enye-enye
3: aneh ini enye-enye
4: di pokok enye-enye jadi mah jadi kia bahana ya kayak suka di Bandung aja, jadi sampe di Parun aja, nah sampe di Parun, di itu kayak di bumbuan, di bumbuan nate ya uya, kadang ku bawang daun, ya. Nah seperti itu, tangga teh di ihla, nante terus teh,
3: diplekin,
4: gitu dipasagikan, dina kadang dina tuh panci, bulan, gitu di garisnya.
1: Oh, nama kicimpring di dia mah,
3: nah, kicimpring,
4: dah.
1: Panlah nesu dikit-dikit. Kita di balikeun
4: ieu teh. Kita kugarpuh di gigiran
1: teh kicipling.
4: Enye-enye mang.
1: Tai. Kicipling.
4: Aya nu kotak di Bogor enye-enye eta teh.
3: Anu kotak.
4: Kela. Karena aya tah. Anu lebaran ieu mah asa teu ningali di lembur teh.
3: Di damalna tina naon nu kotak
4: eta. Sami lah dina tarigu pasina oge.
3: Eh ieu mah sanes tina sampe
4: kicipling mah. Ieu mah ieu mah
3: ditarigu. Eh judul teh tadi teh beresen heula murek belok teh.
4: Sampe beres eta.
3: Kicipling.
4: Kicipling geus jauh kicipling geus beres.
1: Kicipling eta naon eta?
4: Nya makana eta ieu deui naon ngaranna poho deui teh anu di kotak-kotak kitu
1: ning. Tina naon?
4: Rada miring. Jadi teu pas lagi kotak rada miring nih. Ngaranna.
3: Tina naon
4: asal tarigu. Tarigu.
1: Teu dina tarigu. Eta kene non sampel kene kan bentuknya dikotakkan tebesagi
4: nah, iya, segitiga tarigu asa nama lain sampel
3: beye garing
4: beye ya sasaran ada beye
1: digoreng sasaran ada goreng atau dikulub
4: ting dah mau deh
1: oh dialungkeun eta
4: artinya oh eta nu jelas geus babaraga lebaran eta eunta kok eta geus tara mangi
3: rada bingung
1: teh acan sama ting
4: udah PR eta
1: PR
4: bayangkeun
3: pokok teh ngaranana ieu entong ngabayangkeun anu teu puguh ieu mah bayangkeun anu aya we jadi
4: udah jaga gara-gara ngobrol ke ieu nu salali lah jadi kabayang
3: eta urang de bingung
1: kumaha tapi ngaranana poho eta tapi masih kene urang mah kealamannya nu katuangan-katuangan nu kitu
4: cucur-cucur
1: da barudak enak mah apa
3: cucur kumaha cucur jeung
4: aya anu dibungkus aya oge nu dibungkus ku daun
3: cucur dibungkus ku daun
4: jajan cucur kan ya teh cucur
3: lah cucur mah
4: aya nu digoreng ya
5: aya cucur mah puguhan kitu nu buleutnya
3: kan aya samarga jeung burayot nya
4: cucur bahanna mah bahanna sami wae jeung kue ali
1: lelepen nya kue lelepen
3: nya kue ali
1: ali agrem di dieu
4: mah ari cucur mah ieu anu dibungkus geuning
3: anu ngawo kelapa
4: nya segitiga jadi
3: oh panjang rada panjang
4: jadi rada hipu gitu ente jika dodol
3: kelau lah banyak kan bingung
1: aduh,
3: ya kudu nate mau nyari os ketik kudu ayak di dia
5: oh tadi geplak
3: oh geplak
1: ya
4: gila tah terang
1: gelas itu mah
4: geplak
5: pokoknya rada-rada bewas
1: dengan jebret gitu aduh gampang mah katuangan mah loba lah mau di omongkan mah tina hiji oke kan ngaran cabang bet sarua teh beda ngaran eta teh nu bingung nama.
3: Ya.
1: Tiap daerah padahal eta gitu.
4: Ah ieu geplak mah sarua kan.
1: Sarua
3: sami geplak bodas.
4: Model buras pan aya buras aya leupeut
1: tah
4: aya lemper.
1: Tong eta kene
3: macang.
5: Hayam buras.
4: Aya buras di lembur buras di lembur puring mah beas pan nya. Eh sangu
5: leupeut ge beda
4: sok. Isina teh oncomnya.
1: Oh nya buras
4: mah. Dibungkus ku daun.
1: Oh buras
4: tah
3: leupeut
4: leupeut mah jadi ketan
5: daun kelapanya
4: ketan
5: dina daun kelapa di urang
4: mah leupeut mah ketan di bu
1: ada itu sadaerah lain
4: ketan
5: bener ketan
4: leupeut mah leupeut mah ketan anu di kacangan
1: kacangnya
4: ya
1: kacang
4: dibungkus sate ku daun kelapa
5: kelapa
4: leupeut
5: di urang
3: mah naonnya namina teh nya eta teh
4: leupeut
1: aya leupeut, aya lontong, aya uras.
4: Aya
3: uras.
1: Uras.
3: Uras.
1: Uras.
4: Uras.
1: Uras.
4: Uras. Uras. Uras. Uras. Uras. Uras. Uras.
1: Uras. Uras. Uras. Uras. Uras. Terus naon deui hiji deui teh
2: uras jeung lontong mah eta teh keneh cukuring mah.
1: Da ceuk basta urang Inggrisna mah tak ku bingung nanya teu sia rais. Mun eta rais we.
4: Iya. Nama tahu kreativitas. Oh, liur.
3: Sanes rek teh aya kreativitas liur.
4: Geus sangu we maneh.
1: Heeh, matak di Sunda mah pipaseana kitu. Tina ngaran we pas aya.
2: Terus eta teh keneh. Ai lemper mah ka dieurakeun. Hmm. Nya lemper mah.
1: Lemper.
2: Sebenarnya lemper mah ketan
3: bae. Iya.
2: Aya
3: abonan.
2: Abon atau nate cubir ayam
1: nya. Aya semar mendem aya nama. Hmm.
2: Geus ku daun gini, plastikan bae.
3: Hmm, baheula mah teu aya plastik-plastik.
2: Tah dikuring mah nya eta si ketan nate dibungkus ku daun kalapa.
1: Tapi baheula mah katuang baheula mah alusan teh ku daun, jadi teu ngaruntah lah. Da dijieuna tinu dang daunan.
2: Ya, tinu aya. Da,
1: daun jati, daun cau, daun talus,
2: daun jambu.
1: Daun jambu.
2: Daun naon deui? Daun ceuli.
1: Kecuali
3: meureun ceuli.
1: Tah dijieuna teh ku daun muda gitu.
2: Kecuali karoket geuning.
3: Kela karoket. Da karoket mah teu make daun atuh.
1: Heuh, eta mah
2: nya anu
3: lumpia
2: senjata
1: teh
2: senjata nuklir anu sina eta teh kalapa digulan teh naon
3: kalapa digulakan
2: kalapa digulan teh sebetna
3: naon atuh entah bentukna kitu sami keneh tinu naon
1: oh iya
2: gulung gulung weh gulung waktuna waktuna geus rek saya

0: Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
0: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
0: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda.
0: Kakak,
1: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
0: Apa?
1: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
0: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan

rasa alam dunya masih keneh ngelemeng. Mata bentak bari lolong, gumelar ke alam dunya, alam ruksak, alam harengheng. Takbir azan digalindengkeun kana celik katuhu. Sajorelatan ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, cerik balilihan, nyegruk, nyuuh dina amparan dunya. Keueung yang harupan ieu alam, inggis fitnah-fitnah na nalikung, ngagebruskeun ka tempat anu hina. Jaga di alam akhirat.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlari. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaihi.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Pagi hari ini tanggal 7 Oktober 2026 juga hari ini bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali ya, bisa berjumpa, tentunya menyapa Anda semuanya pendengar melalui program Cahaya Pagi. Di pagi hari ini kita ditemani kembali oleh Ibu Ustazah Nima Fauji SPD dengan topik pagi hari ini menasehati tanpa menyakiti. Nah ini PR sekali nih, bagaimana cara kita menasehati orang tanpa harus melukai hati orang lain begitu ya. Nah siapapun kita tentunya menginginkan hidayah ya, mengetuk orang yang kita cintai begitu, baik itu kerabat, orang tua, teman, tetangga. Nah kewajiban kita memang memberikan nasihat kepada orang tersebut begitu ya, untuk meredam amarah misalkan gitu, atau mendapatkan secercah harapan atau mungkin ada solusi begitu. Tapi kadang-kadang menasehati jadi malah menyakiti hati begitu ya. Nah ini menasehati tanpa menyakiti, nasihat yang lembut, hati yang terjaga, dari Ibu Ustazah Nima Fauji SPD. Pagi ini kita sapa dulu bersama dengan Ibu Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bu ya, mudah-mudahan sehat selalu Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bu Ustazah, tadi sudah dibini sampaikan menasehati ini agak sulit-sulit begitu ya Bu Ustazah ya. Harus menasehati orang sementara terkadang takutnya menyakiti hati begitu, melukai hati. Nah apa nih Bu Ustazah yang harus dipersiapkan juga begitu, kemudian pandangan Islam seperti apa? Mangga Bu Ustazah.
2: Mangga. Hatur nuhun Kang Teng.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi amarana bil ma'ruf wa da'ana ilal hikmati war rifq wa ja'alan nasihata sababan lil islahi wal mahabbati bainal mu'minin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi kana rahima bi ummatih layyina al janib hasanal akhlaqi fi nushihi wa tawjih. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita kepada kebaikan, mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dan lembut, serta menjadikan nasihat sebagai sebab terciptanya perbaikan dan kasih sayang di antara orang-orang beriman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu penyayang kepada umatnya, lembut dalam sikapnya dan mulia akhlaknya ketika memberikan nasihat dan arahan. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan, saya tidak akan bosan insya Allah ya, ini bagian daripada syiar dakwah untuk memulai taklim kita atau kajian kita di setiap Rabunya untuk membaca walaupun hanya satu ayat dari Al-Quran. Dan untuk kali ini kita akan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Mangga kaum dangu atau pendengar dimanapun berada, silahkan untuk membuka mushafnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83.

Sadaqallahul azim, barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum dango rahimakumullah. Sesungguhnya nasihat merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang paling indah. Namun nasihat yang tidak disertai kelembutan dapat berubah dari sesuatu yang seharusnya menjadi jalan perbaikan menjadi sebab munculnya luka dan menjauhkan hati. Maka yang penting bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga bagaimana menyampaikannya dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, dan dengan hati yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang lain. Karena itu, semoga kita bisa belajar bagaimana menasehati dengan kelembutan, memperbaiki dengan hikmah, dan mengingatkan dengan kasih sayang, agar setiap kata yang kita sampaikan menjadi sebab terbukanya hati, bukan menjadi sebab terluka dan tertutupnya hati. Dalam kehidupan, kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Setiap manusia pasti pernah salah, khilaf, lalai, bahkan terkadang melakukan sesuatu yang tidak disadarinya sebagai sebuah kesalahan. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk saling menasehat. Nasihat-menasehati adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Namun kaum dango rahimakumullah, nasihat yang benar bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Sebab kalimat yang benar apabila disampaikan dengan cara yang salah dapat melukai hati. Sebaliknya, nasihat yang sederhana apabila disampaikan dengan kelembutan dapat mengetuk hati dan mengubah seseorang. Karena itu kaum dango rahimakumullah, tadi ayatnya kita baca lengkap di mukaddimah surah Al-Baqarah ayat 83. Ada kalimat waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Baqarah ayat 83. Kaum dango rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak hanya diperintahkan untuk mengatakan sesuatu yang benar, tetapi juga diperintahkan memperhatikan cara berbicara. Kebenaran tidak boleh menjadi alasan untuk berbicara kasar. Menasihati tidak berarti merendahkan. Mengingatkan tidak berarti mempermalukan. Karena boleh jadi seseorang memang membutuhkan nasihat, tetapi yang lebih ia butuhkan adalah seseorang yang menyampaikannya dengan kasih sayang. Kaum dango rahimakumullah, ada beberapa hal bagaimana menyampaikan nasihat dengan kasih sayang. Yang pertama, nasihat adalah bentuk kasih sayang, bukan kesempatan untuk menghakimi. Ketika melihat kesalahan orang lain, terkadang hati kita terdorong untuk segera menegur. Namun sebelum berbicara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah aku ingin memperbaiki dirinya atau hanya ingin menunjukkan bahwa aku benar? Inilah yang membedakan antara nasihat dan celaan. Orang yang benar-benar menasihati ingin melihat saudaranya menjadi lebih baik. Ia tidak merasa senang ketika saudaranya dipermalukan. Ia tidak mencari kesempatan untuk mengatakan saya sudah bilang. Ia juga tidak menjadikan kesalahan orang lain sebagai bahan pembicaraan kepada orang banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Kaum dango rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa nasihat merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Tetapi nasihat yang dimaksud bukan sekadar menyampaikan kesalahan. Nasihat harus dilandasi keikhlasan
kasih sayang dan keinginan untuk memperbaiki. Karena itu, sebelum menasehati seseorang, luruskan dulu niat kita. Jangan sampai lisan kita mengatakan saya menasehati, tetapi hati kita sebenarnya sedang berkata biar dia tahu tuh kalau saya lebih baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat yang baik dimulai dari cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat indah ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun adalah seorang penguasa yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepadanya, Allah tidak memerintahkan Musa untuk mencaci atau menghina Fir'aun. Karena itu Allah berfirman dalam Quran Surah Thaha ayat 44, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaha ayat 44. Perhatikan ayat ini kaum dam. Fir'aun adalah orang yang melakukan kesalahan besar, tetapi Allah tetap mengajarkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara dengan qaulal layyina, yaitu perkataan yang lembut. Jika kepada Fir'aun saja diperintahkan berbicara dengan lembut, maka tentu kita atau kepada orang tua, sebagai orang tua ya, kemudian pasangan, kepada anak, saudara, teman, tetangga, dan sesama muslim, kelembutan lebih pantas untuk kita kedepankan. Terkadang kita berpikir ya bahwa suara keras akan membuat orang sadar, padahal tidak selalu demikian. Suara yang keras dapat membuat telinga mendengar, tetapi kelembutan lebih mungkin membuat hati menerima. Itu yang kedua. Kemudian kaum damu rahimakumullah, beberapa hal yang menyampaikan Tuhan dengan kasih sayang itu seperti apa gitu ya. Yang ketiga, menasihati bukan berarti mempermalukan. Salah satu kesalahan dalam memberikan nasihat adalah menegur seseorang di hadapan banyak orang. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita mungkin merasa harus segera mengatakan kesalahannya. Namun jika kesalahan itu tidak membahayakan orang lain secara langsung, seringkali lebih baik kita menunggu waktu yang tepat dan berbicara secara pribadi. Mengapa? Karena manusia memiliki harga diri. Ketika seseorang dipermalukan di depan orang lain, terkadang yang muncul bukan kesadaran, tetapi rasa malu, marah, dan keinginan untuk membela diri. Akibatnya, nasihat yang sebenarnya justru tidak masuk ke hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib

pertama. Nah, kalimat kedua tentunya lebih mungkin diterima karena tidak menyerang harga diri dari orang tersebut. Nah, kemudian kaum dan rahimakumullah, yang keempat, bagaimana cara menyampaikan nasihat dengan kasih sayang adalah pilih waktu dan keadaan yang tepat. Nasihat yang benar belum tentu tepat jika disampaikan pada waktu yang salah. Orang yang sedang marah mungkin sulit menerima nasihat. Orang yang sedang menangis mungkin membutuhkan ketenangan terlebih dahulu. Orang yang sedang lelah mungkin tidak mampu menerima banyak pembicaraan. Karena itu, orang yang bijaksana tidak hanya bertanya apa yang harus saya katakan, tetapi juga kapan saya harus mengatakannya. Kaumdaw rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga misalnya, ketika pasangan melakukan kesalahan, menegurnya ketika sedang emosi seringkali hanya membuat masalah semakin besar. Nah, begitu pula kepada anak. Ketika anak sedang menangis atau marah, nasihat panjang biasanya tidak akan banyak membantu. Terkadang kita perlu menenangkan hati terlebih dahulu. Setelah suasana membaik, barulah nasihat disampaikan. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadzimina ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Kemudian kaum dangu yang kelima adalah jangan menggunakan kata-kata yang menjatuhkan. Hati-hati ya kaum dangu. Ada nasihat yang isinya benar, tetapi cara menyampaikannya membuat orang merasa tidak berharga. Misalnya, dasar pemalas, kamu memang tidak pernah bisa, sudah dibilang kali-kali, tetap saja bodoh. Nah, kamu ini memang tidak ada benarnya. Kaum dangu rahimakumullah, kalimat seperti itu bukan lagi sekadar nasihat. Ia telah berubah menjadi serangan terhadap pribadi seseorang. Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki perbuatan, bukan menghancurkan harga diri pelakunya. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Nah, Al-Hujurat ayat 11. Kaum dan rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang hari ini sedang melakukan kesalahan belum tentu lebih buruk daripada kita. Bisa jadi hari ini kita sedang menasehati, besok mungkin kita yang membutuhkan nasihat. Bisa jadi kita melihat kesalahan seseorang yang tampak jelas, sementara Allah menutupi kesalahan kita yang tidak diketahui orang lain. Karena itu kaum dangu, nasihat harus membuat seseorang merasa masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik, bukan merasa bahwa dirinya sudah tidak layak menjadi baik. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, kita satu poin dulu lagi ya. Yang keenam, gunakan bahasa yang mengajak, bukan menghakimi. Salah satu kelembutan dalam menasihati adalah memilih kata-kata. Daripada mengatakan kamu harus berubah, kita dapat mengatakan mari kita coba perbaiki bersama. Daripada kamu salah, kita bisa mengatakan mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Daripada kamu pernah mendengarkan, kita bisa mengatakan saya berharap ke depan kita bisa saling mendengarkan dengan lebih baik. Ya kaum dangu rahimakumullah, perbedaan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik dalam memberikan nasihat. Beliau tidak senang mencela manusia. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu an yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bertahun-tahun berkata, aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepadaku dengan kalimat uff, sama sekali tidak. Beliau tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku lakukan, mengapa kamu melakukannya, dan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan.

0: mengapa kamu tidak melakukannya? Hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Perhatikan kaum dangur rahimakumullah, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik bukan berarti Anas radhiyallahu an tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik tanpa membuatnya merasa hina. Itu dulu penting kaum dangur, karena masih ada beberapa poin ya sampai
1: Nah itu tadi, jadi banyak PR-nya Bunda ya, dalam cara menasehati, tidak memaksakan kehendak. Dan yang paling penting adalah juga harus mencari waktu yang tepat begitu ya Bu ya, sehingga nasehat yang kita sampaikan ini bisa diterima begitu, tidak bersifat tidak bersifat memaksakan begitu ya Bu ya. Dan kadang-kadang begitu yang kita sampaikan jadi malah membanding-bandingkan, jadi curhat gitu, mau nasehatin, malah curhat Bu, membanding-bandingkan, kita juga pernah kayak gitu dan lain sebagainya, sesah gitu.
0: Apalagi kalau ditambahin dengan gibah tuh ya, bahaya banget.
1: Betul, gitu. Kadang-kadangnya membandingkan diri kita, bagaimana solusi kita mencari solusi. Kadang kan kayak gitu Bunya, juga orang hanya kita yang benar begitu kadang-kadang. Begitu. Jadi priyogi waktu yang tepat begitu ya Bu saat menyampaikan ya.
0: Iya harus pisan.
1: Mohon. Baik. Nah kemudian kalau apa ya tadi? Ibu sampaikan mengenai apa namanya aib begitu ya Bu, masalahnya. Jadi harus senantiasa setelah kita mengetahui apa namanya permasalahan atau mungkin ya permasalahan yang dinasehati, kita jangan sampai menyampaikan atau jadi bocor begitu ya Bu ya.
0: Harus. Pokoknya setiasa-tiasa mungkin tutup aib orang lain. Kan tadi ya, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan tutup aib kita. Jadi Allah mastur aurati wa amir rawati, itu doanya. Ya Allah tutup aibku dan berjadikanlah keamanan dalam diriku. Karena kan tadi ya Kang Benit, setiap manusia pasti gaduh salah. Nah ketika itu punya kesalahan, terus ada orang yang meminta penasehat pada kita, nasehati kita. Nasehati orang tersebut dengan tadi bijaksana. Ada beberapa hal yang pasti disampaikan 1-6, dan ini ada sampai 10 Kang Benny. Bagaimana cara kita menyampaikan nasehat dengan kasih sayang gitu. Insya Allah orang yang dinasehatinya akan menjadi lebih baik insya Allah, kan dengan kata-kata yang lembut. Kan tadi ajar Rasulullah, kenapa kamu nggak mau lakukan ini, nggak gitu gitu. Jadi luar biasa.
1: Tapi
0: kedahteran caranya,
1: betul, caranya harus mengetahui begitu. Tapi Bu, kalau misalnya menurut pandangan Islam sendiri, siapakah yang berhak memberikan nasihat begitu Bu? Apakah orang yang memang harus usianya di atas, atau mungkin orang yang punya pengalaman yang sama gitu Bu?
0: Kita harus harus meminta nasihat kepada orang yang tepat ya Kang Beni. Kita tahu penginten tingkat dari keilmuannya sepetus kumaha. Dan punten tadi suruh Kang Beni, teka yang dibocorkan kalau memang itu ada nasihat aib orang lain itu jangan diceritakan lagi, udah hanya kita. Dan kalau misalkan itu tertutup keep ya untuk tidak berbicara, berarti orang tersebut aman mendapatkan menjadikan untuk kita jadikan nasihat. Nasihat yang baik. Jadi kita tuh tenang dengan orang yang itu teh, karena benten ya Kang Beni. Asa ngaros bingahnya mi dinasehatin ku ibu anu, ku bapak anu. Jadi justru jantan hati ini menjadi tenang. Nah, kalau menjadi tenang dan orang menjadi lebih baik, berarti nasihat kita diterima oleh orang tersebut. Gitu. Jantan karena tadi kan menasehati tanpa menyakiti, nasihat yang lembut, hati yang terjaga. Nah, itu menurut aku. Bagaimana topik kita hari ini ya?
1: Baik. Jadi menasehati juga dengan cara yang baik, kemudian juga secara rahasia ya Bu ya tadi gitu ya.
0: Dan yang bisa menjaga
1: kasih sayang, yang bisa menjaga rahasia, berarti tidak semuanya orang dapat menasehati begitu ya Bu ya, atau bisa jadi tempat untuk curhatlah curhat, paling tidak gitu.
0: Leres, bisa.
1: Baik.
0: Kepada orang yang tepat.
1: Betul. Nah, kalau sekarang kan fenomena orang curhat di media sosial, Bu, seperti di WhatsApp atau mungkin di kadang-kadang ada yang buat video tayangan gitu ya, menyampaikan keluh kesah gitu. Nah, kalau pandangan Ibu bagaimana, Bu?
0: Terus Kang Beni, itu teh upami keluh kesah punten-puntennya Kang Dangu juga Kang Beni sadayana. Jadi kalau kita mau menyampaikan di WhatsApp atau di status itu sesuatu yang baik, cara mengajak mengaji, ayo kita mengaji, kami bla bla bla bla gitu kan, dan sebagainya, itu kan nasihat dan ajakan. Kemudian hanya untuk minta didoakan apa yang sakit, siapa dan sebagainya. Bukan untuk curhat, maaf, ketika keluarga kita sedang bermasalah. Curhat di medsos. Hanya jadi orang tahu. Yeah. Khawatirnya ada orang yang tahu, bening si bapak ini, si ibu ini, teman kita ini lagi masalah nih dengan keluarganya. Yeah. Ayolah kita datengin dan dekati. Nah, udzubillah, akhirnya dia selebok itu dia cinta lama bertemu kembali. Kan? Nah, itu kan seru gitu. Jadinya akhirnya berpalinglah dari... maaf suami istri dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi kalau mau boleh kita di medsos, tapi di sesuatu yang bermanfaat ya nih kalau untuk saya tayangkan gitu.
1: Baik.
0: Ayo, jangan.
1: Jangan ya, Bu ya.
0: Mohon.
1: Mangga. Bu Ustazah, nanti kita rehat dulu sebentar, kita jeda dulu sebentar, Bu Ustazah. Jangan kemana-mana, Kaum Dangu tetap di Perempat RR Bandung.
2: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bandung.
1: Suara Budaya Bandung, Anda masih bersama kami Perempat RI Bandung. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk sesi yang kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzi SPD, masih dengan topik yang sama di pagi hari ini mengenai menasehati tanpa melukai. Kita kembali, Bu Ustazah, kami silakan.
2: Kaum dangu rahimakumullah, menasehati tanpa menyakiti, nasihat yang lembut, hati yang terjaga. Inilah tema kita di pagi ini. Yang kedua, beberapa hal bagaimana menyampaikan nasihat dengan kasih sayang. Maaf, yang ketujuh ya, jangan menasehati dengan merasa diri lebih suci. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika kita melihat seseorang melakukan dosa, jangan sampai nasihat berubah menjadi kesombongan. Karena Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Orang yang menasihati harus tetap merasa bahwa dirinya juga membutuhkan nasihat. Karena itu, kalimat seperti saya tidak pernah melakukan seperti kamu sebaiknya dihindari. Lebih baik berkata, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Nasihat yang keluar dari hati yang rendah hati akan terasa berbeda dengan nasihat yang keluar dari hati yang merasa lebih tinggi. Itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan, kaum dangu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kelembutan dalam berdakwah. Allah juga memuji kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi manusia. Karena Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, apa maknanya? Maka berkat rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, tadi disampaikan Ali Imran ayat 159. Kaum dangu rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Manusia tidak hanya membutuhkan kebenaran, tetapi juga membutuhkan cara yang membuat mereka mampu menerima kebenaran tersebut. Kebenaran yang disampaikan dengan kasar dapat membuat seseorang menjauh. Sebaliknya, kelembutan dapat membuka pintu hati yang sebelumnya tertutup. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, kaum dangu, nasihat yang baik tidak selalu harus panjang. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa semakin panjang nasihat, semakin baik. Padahal tidak selalu demikian. Nasihat yang terlalu panjang, terutama ketika seseorang sedang melakukan kesalahan, justru dapat membuat orang merasa digurui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dalam memberikan nasihat dengan kalimat yang sederhana, tetapi mendalam. Ketika seseorang meminta nasihat kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab, "Kul amatu billahi fastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Singkat tetapi sangat dan dalam. Singkat tetapi sangat dalam, gitu kan. Hanya katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Karena itu, kaum dangu, jangan selalu mengukur keberhasilan nasihat dari panjangnya perkataan kita. Kadang satu kalimat yang disampaikan dengan tulus dapat diingat seseorang selama bertahun-tahun. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, seperti kalau misalkan kita, jangan terlalu panjang ya tentang nasihat. Nah, jaga Allah, pasti Allah akan jaga kita. Itu kata yang sangat dalam juga ya, nasihat. Tetapi jaga Allah, pasti Allah akan jaga kita. Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga diri. Maksudnya apa? Kita harus menjaga diri kita dimanapun berada, kan gitu. Nah, karena itu nasihat yang baik tidak selalu harus panjang. Kemudian yang ke-10, nasihat yang paling indah adalah yang membuat orang ingin berubah. Tujuan akhir dari nasihat bukanlah membuat seseorang merasa bersalah, melainkan membantunya menemukan jalan untuk memperbaiki diri. Jika setelah kita menasehati seseorang, ia berkata dalam hatinya, aku memang buruk, aku tidak ada harapan, maka ada sesuatu yang perlu kita evaluasi dari cara kita menyampaikan nasihat. Namun jika ia berkata, aku memang salah, tetapi aku masih bisa memperbaikinya, maka nasihat itu telah membuka pintu perubahan. Karena dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, maknanya adalah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi ada kalimat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Silakan kaum dangu untuk mencermati Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini mengajarkan bahwa pintu Allah selalu terbuka. Maka ketika kita menasehati orang yang sedang melakukan kesalahan, jangan hanya menunjukkan kesalahannya, tunjukkan pula jalan pulangnya. Jangan hanya berkata, jangan lakukan itu, tetapi kalau memungkinkan, tunjukkan. Kalau begitu, mari kita coba lakukan dengan cara ini. Nah itu kaum dangu rahimakumullah, ada kurang lebih ya, tadi 10 hal bagaimana menyampaikan nasihat yang tentunya dengan kasih sayang cara menyampaikannya. Mangga Kang Beni.
1: Nah itu dia, jadi kalau yang menasehati ini harus juga berilmu ya Bu ya. Mohon ilmu agamanya secara mungkin hadisnya atau mungkin dalam Al-Qur'an begitu ya. Menjadi jadi tidak hanya sekedar pengalaman menyampaikan begitu ya Bu ya. Memberikan solusi tidak hanya sekedar pengalaman tapi juga mungkin ada istilahnya ada hukum di Al-Qur'an atau mungkin juga ada riwayat di hadis yang perlu disampaikan begitu.
2: Harus ya, disampaikan. Aduh, agama tuh nasihat tadi ya kata ya. dalam hadisnya. Oh, pendek tapi memang kerah dicerna banget. Ada karena tadi sahasin atau terlalu salahnya Kang Beni dan manusia itu selepat
1: tempat nak.
2: Tawasobil haki wa tawasobil sob ya, nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Hak dan kebaikan itu adalah al-asr ya. Nah itu tugas kita tadi suruh Kang Beni ya, bahwa saling menasehati itu adalah ada dalam Al-Quran bahkan Al-Hadis. Cuma tadi cara penyampaiannya sudah disampaikan 1-10. Semoga kita bisa menyampaikan nasihat dengan kasih sayang, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuka aib orang yang sedang kita nasehati. Nah ya, jadi yang paling penting di nomor 10 tadi, nasihat yang paling indah adalah yang membuat orang ingin berubah kan gitu ya. Ada gak perubahan dari nasihat yang kita sampaikan? Kalau ada, berarti nasihat kita manfaat. Namun tadi ketika orang itu udah berubah, jangan cobalah untuk dinasehatin ku abdi tah.
1: Diungkit gitu.
2: Diungkit-ungkit. Namun terungkap ke abdi atau dia mau berubah.
1: Gitu.
2: Bila eta sudah mulai riya itu kan. Jadi akhirnya jadi habis tuh pahalanya
1: naudzubillah. Baik. Jadi pada dasarnya menasehati juga bernilai pahalanya Bu Ustazah gitu ya, apabila dilakukan dengan baik.
2: Nurustisan pahalanya luar biasa ageun. Dan mari kita sama-sama memberikan nasihat. Dan kalau kita punya masalah, cari orang yang tepat untuk menasehati kita. Karena gini Kang Benya, pada akhirnya kan menasehati adalah bagian dari kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, sudah semestinya tentunya hati kita terdorong untuk mengingatkan dan mengarahkannya kepada kebaikan. Namun Islam tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita nasihatkan, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara memberikan nasihat tersebut. Sebab kebenaran yang disampaikan tanpa hikmah terkadang justru membuat seseorang semakin jauh dari kebaikan. Menasehati tanpa menyakiti berarti belajar menyampaikan kebenaran dengan hati yang penuh kasih sayang. Kita tidak menasehati karena ingin menunjukkan bahwa diri kita lebih baik, lebih pintar atau lebih benar. Kita menasehati karena menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasehati. Karena itu sebelum lisan berbicara, hati perlu terlebih dahulu memeriksa niat. Jadi niatnya Kang Beni ya. Kenapa? Apakah kita benar-benar ingin memperbaiki atau hanya ingin melampiaskan rasa kecewa, marah atau merasa lebih tinggi daripada orang lain? Nasihat yang baik tidak menjadikan kesalahan seseorang sebagai bahan untuk mempermalukannya. jika kesalahan itu dapat disampaikan secara pribadi, maka sampaikanlah secara pribadi. Jika dapat menggunakan kata-kata yang lembut, jangan memilih kata-kata yang kasar. Jika dapat dilakukan dengan cara yang menenangkan, jangan memilih cara yang membuat seseorang merasa diserang. Karena itu, kaum dangu, manusia memiliki hati dan harga diri. Ketika harga dirinya dilukai, terkadang ia bukan hanya menolak nasihat, tetapi juga menutup pintu hatinya terhadap orang yang menasehati. Nah, jadi betul-betul kita harus tahu caranya bagaimana untuk menasehati dengan penuh kasih sayang. Juga kita juga harus menyadari ya kaum dangu bahwa orang yang kita nasehati hari ini mungkin saja lebih baik daripada kita yang berada di kemudian hari gitu ya. Karena jangan sampai nasihat melahirkan kesombongan dalam diri tadi. Lamun teu ku urang, sok kasarnya ya, pamit teu ku abdi gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan seseorang.
1: Betul.
2: Bisa jadi orang yang hari ini sedang kita tegur, suatu hari menjadi orang yang jauh lebih dekat kepada Allah. Dan bisa jadi pula kita hari ini merasa mampu menasehati, suatu saat justru membutuhkan nasihat dari orang lain. Karena itu kaum dangu, nasihat yang baik bukanlah nasihat yang membuat seseorang merasa kalah, tetapi nasihat yang membuatnya ingin bangkit. Bukan yang membuat seseorang merasa hina, tetapi yang membuatnya sadar bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Bukan yang membuat hati semakin jauh, tetapi yang perlahan membawa hati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, luar biasa. Mangga nasihati Kang Beni. Nasihati kok Kang Beni.
1: Iya.
2: Materi ini bermanfaat sama sadayana ya.
1: Amin. Amin.
2: Hidup di dunia ini kan kita peryogi orang lain.
1: Iya, luar biasa.
2: Bahasa gini, nanti kalau di surga cari aku ya gitu kan. Karena dulu saling nasihat-menasehati dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari 10 poin ini bisa kita sampaikan nih kepada siapa yang ingin kita nasihati atau yang meminta nasihat.
1: Betul.
2: Karena termasuk hak muslim dengan muslim lah Kang Beni ya. Salah satunya adalah nasihati orang lain ketika dia meminta nasihat kepada kita. Itu hak muslim dengan muslim. Salah satunya di antara nasihat ya.
1: Baik, tadi ada juga ikhtiar dari kita sendiri untuk mencari yang kira-kira siapa yang pantas begitu ya, menasehati begitu ya Bu ya, secara mumpuni mungkin dari dalam agama, sehingga apa yang disampaikan benar-benar jadi hikmah begitu ya Bu ya. Jadi harapan gitu, tidak putus asa. Tidak merasa terpuruk gitu ya, bangkit lagi. Betul.
2: Ya Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Dengan bangkit lagi, berarti kan alhamdulillah ya orang tersebut tersampaikan nasihatnya dan dipahami gitu. Dipahami nasihat yang kita sampaikan. Cuma ya. Tadi kan kedah kaulal laina kaulan sakila, yang kita pernah ya kan ini komunikasi dalam Islam sudah ada ya, ada sampaikan itu ada kurang lebih 8 atau 10 ya. Komunikasi dalam Al-Qur'an itu.
1: Baik.
2: Yang terusnya kaulal laina kaulan sakila dan sebagainya, lembut dan penuh kasih sayang.
1: Baik.
2: Dan tidak memberatkan.
1: Ustazah, sudah di penghujung acara kita akhiri, Bu Ustazah, mungkin kita tutup dan juga boleh disampaikan intisari dari apa yang disampaikan Bu Mangga.
2: Sepatas nama kita akhiri dengan doa aja pengintinya, sepatas doa yang dipanjatkan ini Allah kabulkan.
1: Amin. Karena ya Allah.
2: Karena kaum dangu, doa orang yang habis taklim belajar itu insya Allah Allah lebih dekat dikabulkannya, gitu ya.
1: Amin.
2: Kaum dangu rahimakumullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Ya Allah ya Rahman, jika selama ini lisan kami pernah menyakiti, ampuni kami. Jika nasihat kami pernah membuat seseorang merasa hina, ampuni kami. Jika teguran kami pernah disertai kesombongan, ampuni kami. Jika kami pernah membuka aib seseorang dengan alasan menasehati, ampuni kami. Jika kami pernah merasa lebih baik daripada orang yang kami nasehati, bersihkan hati kami dari kesombongan itu. Ya Allah, ajarkan kami untuk berkata ketika perkataan kami membawa kebaikan. Ajarkan kami untuk diam ketika diam itu lebih baik. Ajarkan kami memilih kata-kata yang lembut ketika hati seseorang sedang rapuh. Ajarkan kami menegur tanpa merendahkan, mengingatkan tanpa mempermalukan, dan menasehati tanpa menyakiti. Amin. Ya Allah, jika ada hati yang pernah terluka karena lisan kami, berikanlah kami kesempatan untuk memperbaikinya. Amin. Jika ada orang yang pernah kami sakiti, berikanlah keberanian kepada kami untuk meminta maaf. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang hanya pandai melihat kekurangan orang lain, tetapi buta terhadap kekurangan diri sendiri. Jadikan kami orang yang ketika dinasihati tidak mudah tersinggung, ketika diingatkan tidak merasa direndahkan, dan ketika menyadari kesalahan segera kembali kepadamu, karena pada akhirnya kita semua hanyalah manusia yang sedang belajar menjadi lebih baik. Semoga setiap nasihat yang kita berikan menjadi jalan menuju kebaikan, dan setiap nasihat yang kita terima menjadi jalan menuju perubahan. Dan semoga ketika suatu hari nanti kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hati yang menjadi berat karena pernah kita lukai. Tidak ada air mata yang jatuh karena ucapan kita. Dan tidak ada kebaikan yang kita sampaikan kecuali menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita. Allahumma aflih kulubana wa tohir al-sinatana wa hasin akhlakona wa ja'alna miftahalil khair mirlaqol lishar. Ya Allah, perbaikilah hati kami, sucikanlah lisan kami, perbaikilah akhlak kami, dan jadikanlah kami pembuka pintu kebaikan serta penutup pintu keburukan. Allahumma amin. Punten ini kaum dangu. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Dan sebelum berakhir, saya tidak akan henti juga untuk mohon untuk didoakan untuk apa. Semoga dalam rahmat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana azhibil ba'sa isfi apa kiai Haji Ali Syahbuddin anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Yang sakit sabar, juga yang sehat sabar.
1: Amin.
2: Ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin ya Allah.
2: Itu perintah Kang Beni juga kaum dangu. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sehat selalu apa? Salam buat apa? Buat keluarga di Cianjur, Bu
2: Ustazah. Insyaallah, Mangga. Selamat Kang Beni. Pengen tutup doa akhir majelis Kang Beni.
1: Mangga.
2: Subhanallah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
1: asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
2: ilaihi.
1: Alhamdulillahirabbil
2: alamin.
1: Sami-sami nuhun Ibu.
2: Kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Bu Ustazah kangge tausiah ilmunya, insyaallah tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi berkah, barokah, pahala untuk Bu Ustazah. Dan kita doakan selalu nih apa, sehat ya, pulih kembali. Keluarga besar di Cianjur juga sehat walafiat, semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian kaum dangu, kita akhiri Cahaya Pagi edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2026 bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Nantikan Rabu depan insyaallah untuk Anda yang ingin menyimak kembali tentunya pemaparan dari Ibu Ustazah dengan topik-topik yang menarik. Saya Bedi Ariansa dan juga Ibu Ustazah undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehid atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah

0: orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Ada pepatah mengatakan hade gogok, hade tagok, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.